0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta dan juga sudah pilih tema dalam polling pagi ini ya. Mbak Dewi, selamat pagi Mbak Dewi yang ada di Tebet. Ini katanya pilih temanya adalah nomor 1 ya. Katanya karena sering lihat kawasan padat penduduk yang kondisinya kurang nyaman, mudah-mudahan program ini bisa menjadi solusi katanya. Kemudian ada juga Mbak siapa nih? Mbak Vera, selamat pagi Mbak Vera, Jakarta Selatan. Pilih temanya nomor 3, semoga solusi yang menguntungkan untuk semua pihak, baik pengemudi, pengguna jalan maupun pemilik gedung dan juga pusat perbelanjaan katanya. Kemudian juga ada lagi Mbak Nina, selamat pagi Mbak Nina yang ada di Palmerah. Ini pilih temanya nomor 2 ya. Menurut saya evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, jangan sampai kejadian seperti ini terulang di acara-acara berikutnya. Kemudian ada lagi Pak Rahmat, selamat pagi Pak Rahmat. Katanya di dekat stasiun tempat saya sering berangkat kerja, ini banyak banget motor ojol yang nunggu order sampai makan badan jalan katanya. Kalau ditata dengan lebih baik pasti akan lebih nyaman buat semuanya. Mbak Yuni, selamat pagi Mbak Yuni yang ada di Jakarta Timur. Ini juga pilih temanya tentang penataan parkir ojol, karena saya sering melihat trotoar dipakai tempat nongkrong atau mangkalnya ojol katanya. Semoga juga bisa ditata dengan lebih rapi. Pak Arman, selamat pagi Pesanggrahan. Ini pilih temanya juga nomor 3. Kalau ada titik parkir resmi untuk ojol, saya rasa pengemudi juga lebih nyaman. Mereka nggak perlu khawatir ditegur petugas dan mengganggu arus lalu lintas saat menunggu penumpang. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini. Nanti akan kita rekap ya, kira-kira tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber sesaat lagi di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Presiden Prabowo membuka ruang partisipasi publik melalui polling pemilihan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Polling sudah mulai kemarin hingga 28

0: Depo kontainer di Marunda, Jakarta Utara. Warga bernama Wahyu Andre dikutip kantor Berita Antara mengatakan antrian terjadi hampir setiap hari dan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain menyebabkan kemacetan, kondisi tersebut juga dikhawatirkan memicu masalah sosial di sekitar lokasi. Warga meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan yang dinilai sudah berlangsung lama. Sementara itu, pemerintah Kota Jakarta Utara menyatakan akan melakukan pendataan dan penataan lokasi parkir kendaraan berat, terutama yang berada di kawasan permukiman warga. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 pagi ini ya. Tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama, Pemprov DKI berencana bangun 11 rusun berkapasitas besar pada tahun 2027. Yang kedua, DKI evaluasi Jakim ya, imbas peserta yang meninggal dunia dan ini soroti layanan kesehatan. Yang ketiga, Gubernur Pramono panggil aplikator membahas penataan parkir ojol di Jakarta. Yang sudah memilih tema lagi, tadi ada Bu Iren, selamat pagi Bu Iren, ini pilih temanya nomor 1. Kemudian ada juga Pak Joko yang ada di Senen, ini pilih temanya nomor 3. Katanya setuju kalau Pemprov mengajak aplikator untuk duduk bareng cari solusi. Ojol membantu mobilitas warga, tapi penataan parkirnya memang harus lebih rapi supaya nggak bikin macet katanya. Kemudian ada juga Pak Deddy, selamat pagi Pak Deddy, ini juga pilih temanya tentang penataan parkir ojol. Penataan parkir yang baik bisa membuat kota lebih tertib dan nyaman. Setuju juga. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Dan kalau kami rekap ini, tema 1, 2, dan 3 ternyata yang paling banyak Anda pilih ini adalah tema nomor 3 tentang Gubernur Pramono Anung yang memanggil aplikator membahas penataan parkir ojol di Jakarta. Ini langkah ini diambil ya karena pengemudi ojol ini kerap memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan gubernur menilai persoalan parkir ojol ini enggak hanya dapat dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tapi juga perlu melibatkan perusahaan aplikasi yang menaungi para pengemudi ini. Jadi dikatakan oleh Pak Pramono ya pada hari Rabu kemarin bahwa pihaknya sudah minta untuk memanggil manajemen ojol untuk bersama-sama menangani ini. Enggak mungkin hanya Pemprov saja yang menangani katanya. Pramono mengatakan kalau jumlah pengemudi ojol ini memang sangat banyak ya, yang membuat persoalan parkir menjadi tantangan tersendiri bagi warga di wilayah ibu kota. Dia mencontohkan kondisi di Rasuna Said misalnya. Menurutnya kawasan yang sudah ditata dengan trotoar yang lebih luas untuk memfasilitasi pejalan kaki justru sering berubah fungsi menjadi lokasi parkir dari kendaraan ojol ini. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov DKI Jakarta katanya sedang menyiapkan pengaturan parkir yang lebih tertib. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menyediakan lokasi khusus untuk pengemudi ojol untuk menunggu penumpang. Katanya Pak Pramono ya, kalau mau parkir silakan misalnya enclave di situ tempat dan sebagainya. Nah, pengaturan-pengaturan seperti itulah yang harus dilakukan. Dan Gubernur juga menegaskan penataan parkir nggak hanya menyasar pengemudi ojol ya. Pemprov DKI Jakarta juga akan menata sistem perparkiran secara menyeluruh di berbagai titik. Dan dalam waktu dekat, pengaturan parkir ini akan mencakup area pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hingga ruang publik. Kalau Anda sendiri punya komentar apa terkait dengan rencana penataan parkir ya untuk kendaraan yang ada di Jakarta, khususnya ini untuk ojol begitu ya, yang mungkin kalau tadi banyak pendengar kami yang bilang di sekitar stasiun tuh banyak tuh, nggak cuma di trotoar tapi juga di bahu jalan juga gitu ya. Bagaimana komentar Anda pendengar? Silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Nanti juga kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami membahas tentang penataan parkir ini.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar, dan kita juga masih membahas terkait dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang katanya memanggil aplikator ya untuk membahas terkait dengan parkir ojol di Jakarta. Anda punya komentar apa tentang hal ini, pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan yuk di 08 11 79 72 7912, atau bisa telepon juga ke 021 344 0696 dan juga di 344 1499. Dan kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan Mas Rio Octaviano, Ketua Umum Indonesia Parking Association atau IPA. Selamat pagi, Mas Rio.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mas Rio, ini terkait dengan Gubernur Jakarta yang katanya memanggil aplikator begitu ya untuk membahas penataan parkir ojol. Gimana komentar Mas Rio?
1: Iya, pertama kali yang saya kebetulan siang ini kan saya juga mau ketemu Pak Kadis.
0: Oh.
1: Pertama kali yang harus kita pahami adalah kita punya aturan. Itu dulu ya. Jadi sebuah aturan ini yang pertama harus kita terapkan dulu. Jadi kita juga berharap sebuah peraturan ini tidak kalah dengan sesuatu hal yang populis. Terus yang kedua, yang harus dipahami juga, ketika penataan parkir ini mau bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini gedung-gedung maupun tempat-tempat parkir yang dimiliki oleh swasta, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib dulu nih mengetahui tentang konsep bisnis terkait dengan lokasi-lokasi tersebut. Sehingga apapun nanti keputusannya, kita bisa lakukan atau kita bisa implementasi dengan seoptimal mungkin. Kami khawatirnya karena gini, ini terjadi sama halnya seperti parkir sepeda. Parkir sepeda padahal sudah masuk sudah menjadi permen gitu ya, sudah menjadi permen hook, lalu sudah menjadi pergub, tapi pelaksanaannya di lapangan itu kurang optimal. Kenapa? Karena di sini ada aspek bisnis yang memang mungkin kurang pas di dalam pelaksanaannya. Nah, ini yang akan coba saya informasikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terkait dengan bagaimana sih sebetulnya pola bisnis ini sehingga aturan atau rencana-rencana dari Pemprov ini bisa optimal dilaksanakan di lapangan. Itu sih sebetulnya. Jadi kami mengapresiasi sebetulnya. Kami mengapresiasi ketika Pemprov ini mencoba mengakomodir dari teman-teman kita ojol, dan juga Pemprov memberikan atau membuka ruang diskusi kepada para praktisi, dalam hal ini praktisi perparkiran. Nah, karena gini, sebuah peraturan itu akan sangat buntu ketika peraturan ini dibuat oleh mereka yang mungkin hanya mengerti teori. Gitu ya kan, bahayanya banyak orang yang hanya mengerti teori, tapi teori-teori itu akhirnya dikembangkan, dimasukkan ke dalam sebuah peraturan. Nah, akhirnya apa, di lapangan menjadi buntu gitu. Cuman sekarang Pemprov DKI Jakarta dan bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sekarang sudah membuka ruang dialog itu. Mereka memberikan kesempatan untuk kami para praktisi pengusaha parkir ini untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
0: Itu sih, Mas. Nah, kalau untuk skemanya sendiri, Mas Rio, kira-kira seperti apa yang mungkin nanti akan diberikan masukan oleh Mas Rio dan mungkin kawan-kawan lain begitu ya, yang paham begitu dengan pengelolaan parkir ini kepada Pemprov DKI Jakarta nanti?
1: Yang pasti saya akan kasih insight dulu terkait dengan pola bisnis.
0: Oke.
1: Gitu ya. Pola bisnis, lalu saya akan kasih insight tentang karakter dari building. Gitu ya. Maksudnya dari pemanfaatan parkir di dalam sebuah properti, karena ini akan sangat custom, gitu ya. Tiap gedung itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi ini akan sangat custom. Kalau misalnya memang nanti aturan yang memang mau dilaksanakan, maka aturan ini kita akan buatkan sebuah konsep. Jadi apa yang kami akan masukkan nanti, masukan kami nanti kami akan coba jabarkan dulu secara karakter, secara bisnis. Nanti dari pemerintah provinsi juga nanti akan memberikan feedbacknya sebetulnya mereka maunya apa. Nah, mungkin kita akan ketemu di tengah-tengah.
0: Oke, baik. Nah, kalau Mas Hero sendiri melihat sekarang ini kan bahkan tadi juga ada beberapa pendengar kami yang bilang sering lihat ojol-ojol itu parkir di bahu jalan, ada juga yang di trotoar juga begitu. Yang menyebabkan hal ini terus terjadi kalau dalam pandangan Mas Rio ya, yang paham terkait dengan perparkiran, apa sih, apakah karena memang nggak ada lahan parkirnya, atau mungkin walaupun kalaupun ada bayarnya mahal atau gimana?
1: Oke. Sebetulnya kalau yang parkir di trotoar, parkir tidak di tempatnya itu bukan hanya ojol sih.
0: Iya, betul.
1: Ini sebetulnya fenomena umum ya. Teman-teman ojol itu hanya sebagai bagian dari objek penderita aja sih sebetulnya. Tapi pelakunya sebetulnya banyak.
0: Banyak, oke.
1: Okay. Nah, kenapa ini terjadi? Pertama yang kita pahami bahwa sekarang SRP di Jakarta itu hanya 900.000, hampir 1 juta lah. SRP itu satuan ruang parkir ya.
0: Oke.
1: Okay. SRP yang tersedia di Jakarta itu swasta maupun off street, swasta maupun pemerintah itu hanya sekitar kurang dari 1 juta. 1 juta SRP. Sedangkan kendaraan yang ada di Jakarta itu lebih dari untuk motor itu 10 jutaan lebih. Gitu. Bahkan kemarin sudah menyentuh angka di 12 juta kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Itu sudah menyentuh di angka 12 juta. Nah, 12 juta itu adalah non-pergerakan atau statis. Jadi, kita hitung kendaraannya aja. Kendaraan yang commute ya, dari luar masuk ke Jakarta. Terus ditambah dengan existing kendaraan, sepeda motor yang ada di Jakarta. Itu 11 juta. Nah, bayangkan ketika kendaraan ini kita masukkan ke dalam perhitungan dinamis. Ketika kita masukkan ke perhitungan dinamis, berarti kan traffic ya. Traffic itu bisa 3 kali. Berarti kalau misalnya dia, let's say hanya 11 juta lah. Kita ambil angka yang normatif aja, misalnya 11 juta. Dikalikan 3, berarti ada 33 juta pergerakan sepeda motor yang ada di jalanan. Itu kita bisa bayangkan. Dibandingkan dengan tingkat ketersediaan SRP kita. SRP kita cuma 1 juta, harus menampung pergerakan 33 juta ini. Jadi kan dari pergerakan 33 juta ini tidak hanya dia tektokan ya.
0: Okay.
1: Dia tektokan, jadi bukannya 33 juta terus kita sediakan lahan ini sekian, enggak. Tapi dia akan bergerak dinamis tuh, 33 juta. Jadi ini memang masalah dari ketersediaan SRP off-street kita. Nah, belum lagi ketersediaan on-streetnya ini juga memang juga dibatasi ya, bukan terbatas. Tapi memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat kan sekarang sedang membatasi ruang untuk sepeda kendaraan bermotor. Nah, itu yang sebetulnya yang terjadi nih permasalahannya karena kekurangan dari SRP. Nah, satu-satunya cara adalah memang menekan antara dua nih. Menekan pergerakan ini atau menekan pergerakan sepeda motor ini dengan cara memberikan transportasi umum, di mana ini adalah program pemerintah pusat untuk strategi push and pull. Tapi saya rasa saat ini masih belum bisa karena transportasi publik kita masih belum reliable gitu ya. Untuk mereka yang memang memiliki kegiatan aktif di jalan raya. Nah, ini yang harus kita berikan pandangan adalah bagaimana kita memberikan ketersediaan. Kemarin kami coba, sebetulnya kami coba berikan masukan ya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencoba menambah potensi, menambah potensi ketersediaan SRP ini. Dengan cara apa? Dengan cara membuka lahan-lahan pribadi, ya dalam hal ini mungkin rumah warga atau aset warga, itu untuk menjadi tambahan SRP. Tapi halangannya adalah perizinan yang cukup rumit. Jadi tahun lalu kami sudah menyurati gubernur dan sudah ditanggapi oleh teman-teman di UPT Parkir dan PTSP terkait dengan penyelenggaraan perizinan parkir. Ini juga nanti kami akan coba bahas dengan Pak Kadiso untuk follow up-nya seperti apa nih. Karena apa? Perizinan sekarang gini, kalau misalnya kita mau memang mau menambah SRP, berarti kan SRP itu harus yang legal. Kenapa legal? Ini bukan hanya urusan transportasi, ini bukan hanya urusan kendaraan bermotor, tapi ini juga ada urusan perlindungan konsumen. Nah, di dalam perlindungan konsumen itu kan undang-undang nomor undang-undang perlindungan konsumen, saya lupa nomor berapa, undang-undang perlindungan konsumen itu sebetulnya ada namanya klausula baku yang sudah tidak boleh digunakan lagi. Semua kehilangan maupun semua kehilangan menjadi kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan bermotor. Itu klausula baku dan itu memang hukumnya pidana. Itu sudah tidak boleh lagi. Nah, untuk menghilangkan potensi itu, maka sebuah lokasi harus memiliki izin yang kuat, di mana salah satu persyaratan perizinan itu adalah melindungi lokasi itu dengan asuransi. Sehingga ketika izinnya jalan, pemerintah juga dapat kontribusi gitu ya, dari perparkiran, pengguna jasa PJP ini, pengguna jasa parkir ini juga mendapatkan kepastian hukum, keamanan, kenyamanan gitu. Tapi perizinannya ini jangan seperti sekarang, karena sekarang ini sangat-sangat ribet, sulit. Kenapa sangat? Iya, kenapa sangat sulit? Karena di dalam perizinan di Pemprov DKI maupun OSS itu ada ketertanggungjawaban gitu ya, yang seharusnya dilimpahkan ke properti, tapi ini justru dilimpahkan ke juga dibebankan ke operator parkir seperti PBB, seperti keberadaan SLF, seperti keberadaan hal-hal yang memang keterkaitannya itu sebetulnya untuk properti, tapi itu dibebankan ke operator parkir. Itulah yang menjadi hambatan dalam perizinan parkir sekarang. Gitu. Jadi orang jadi sulit nih. Orang jadi sulit mau bikin
0: lahan baru gitu ya.
1: Jadi sulit.
0: Baik. Gitu. Mas Rio, ini kemudian yang menjadi sorotan kan, ini yang lagi disoroti adalah tentang ojol begitu ya. Kemarin juga baru-baru ini ada yang motornya diangkut, kemudian akhirnya viral di media sosial sampai akhirnya Wakil Gubernur memberikan statementnya juga begitu. Apakah dalam pandangan Mas Rio sudah perlu begitu ada parkir khusus untuk ojol ini?
1: Ya, itu betul. Itu yang saya akan lakukan berkaitan seperti yang saya sampaikan di awal. Parkir khusus ojol ini treatmentnya akan seperti apa? Apakah dia akan menggunakan lahan baru, di mana lahan ini belum memiliki fungsi parkir sebelumnya, atau menggunakan lahan yang sudah exist? Kalau dia menggunakan lahan yang sudah exist, maka di sini kita harus lihat ini lahan sebetulnya bisnisnya seperti apa sebelumnya? Gitu. Kalau misalnya lahan ini sudah ada keterikatan bisnis, di mana bisnis itu pasti ada hitungan finansial, proyeksi finansial dan lain sebagainya, maka ini harus dihitung ulang nih, gitu. Jadi hitung ulang misalnya ojol itu maunya bayar atau tidak. Kalau ternyata Pemprov bilang gratis, ini harus bicara intens nih, karena apa? Yang harus kita ketahui dari teman-teman, waktu itu kita dapat feedback dari teman-teman pengusaha building, bahwa sebuah gedung ketika mereka dibangun itu sudah memiliki hitungannya tersendiri. Per meternya mereka sudah memiliki hitungan. Sehingga tidak bisa semena-mena kendaraan ditaruh di situ terus gratis. Nah, ini kan harus ada asset bisnisnya, ada imbas ekonominya ke lokasi itu.
0: Okay.
1: Nah, itu yang harus dibicarakan. Jadi tidak bisa hanya oh parkir sini ya, gratis. Nah, enggak bisa tuh.
0: Okay,
1: itu okay. Itu imbasnya kemana-mana gitu.
0: Nah, dengan konsepnya seperti itu, pihak aplikator akan harus dilibatkan seberapa jauh?
1: Sekarang kan gini ya. Koreksi saya kalau misalnya saya salah. Setahu saya aplikator itu tidak memiliki kewajiban untuk mengatur mitranya, karena antara aplikator dan mitra ini kan secara hubungan kerjanya kan berbeda ya.
0: Kemitraan dengan, saja begitu ya.
1: Iya dengan bisnis ya, dengan dunia usaha, di mana sebuah perusahaan berhak mengatur karyawannya dengan sedetail itu. Tapi ini kan hubungan mereka mitra ya. Ketika hubungannya mitra ini, si aplikator hanya memiliki kewenangan terbatas gitu terhadap mitranya. Tapi pergerakan si mitra ini pergerakannya sendiri gitu, tidak diatur. Okay. Nah, kalau misalnya si aplikator mau dilibatkan, maka di sini fitur-fitur tambahan harus ditambahkan nih di sebuah di aplikatornya. Misalnya contoh, ada lokasi-lokasi memang daerah larangan parkir. Sebetulnya ini sudah jalan di aplikasi. Ada lokasi-lokasi yang memang dilarang untuk mengambil di situ atau red zone ya. Lokasi-lokasi yang memang tidak boleh parkir di situ. Itu ada tuh. Sekarang bagaimana si aplikator, kalau misalnya memang ada keterlibatan, ya mungkin membatasi dari sisi aplikasi ya. Bukan si mitranya, bukan si personalnya.
0: Okay.
1: Tapi dari aplikasinya yang memang dibatasi. Menurut saya itu sih.
0: Okay. Baik, Mas Rio, sebelum kita akhiri obrolan kita pagi hari ini, ada bocoran nanti siang ya akan dipanggil siapa saja, apakah juga melibatkan asosiasi dari driver atau bagaimana?
1: Oh, kebetulan kalau siang nanti konteks saya atau saya sebagai praktisi keselamatan jalan kalau siang nanti.
0: Jadi,
1: dari Dinas Perhubungan sedang mau mengadakan kegiatan road safety untuk para pengemudi ojol. Tapi tidak, saya akan coba memberikan insight terkait dengan rencana. Saya akan minta waktu Bapak Kadis untuk bisa memberikan sebagian insight saya terkait dengan rencana parkir ojol ini.
0: Baik. Terima kasih Mas Rio untuk waktunya pagi hari ini. Semoga lancar kegiatannya hari ini Mas Rio. Selamat pagi.
1: Sama-sama Mas Farid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Rio Octaviano, Ketua Umum Indonesia Parking Association di Jakarta pagi ini. Anda yang mungkin punya komentar ya terkait dengan penataan parkir khususnya untuk ojol, boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda di 0811 7927 7912, ataupun juga telepon boleh ke 0213440696 dan juga di 3441499 Jakarta pagi ini.

0: ibu, besok kan teman-teman kampus aku mau datang. Aku malu kalau mereka tahu Ade ada kekurangan. Jadi Ade sebaiknya kemana dulu ya?
1: Kamu tahu nggak? Ade kamu itu adalah bagian dari keluarga kita. Dan dia punya hak untuk ada di sini. Seperti kamu juga. Kalau teman-temanmu itu teman yang baik, mereka pasti bisa mengerti dan menerima adikmu dengan hati terbuka.
0: Tapi kan aku malu, Bu.
1: Tika, jangan malu dengan keunikan adikmu. Justru itu yang akan mengajarkanmu tentang kesabaran dan cinta yang tulus.
0: Oke deh kalau gitu, Bu. Aku akan coba lebih terbuka deh.
1: Nah, itu baru anak ibu. Ingat ya, Nak, setiap orang itu unik dan punya kelebihan yang berbeda. Jangan biarkan perbedaan itu membuat kamu merasa minder.
0: Iya, Ibu. Aku minta maaf ya, Bu.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
3: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta pagi ini pendengar, kita juga masih membahas tentang Gubernur Jakarta Pramono Anung yang katanya manggil aplikator ya, membahas penataan parkir ojol di Jakarta. Anda yang ingin berkomentar, silakan Anda sampaikan komentar Anda di 08 11 79 72 712. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ketua SPAI, ada Bu Lili Pujasuti. Selamat pagi Bu Lili.
1: Pagi Mas.
0: Selamat pagi. SPAI ini adalah Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, betul ya Bu Lili ya?
1: Ya.
0: Baik. Bu Lili, ada kabar katanya Gubernur akan panggil aplikator ini untuk bahas penataan parkir ojol. Informasi yang sampai ke SPAI bagaimana? Apakah sudah dilakukan atau mungkin baru akan dilakukan? Terus siapa aja yang dipanggil begitu?
1: Ya sepertinya itu baru wacana.
0: Oh baru wacana.
1: Iya ya, sepertinya.
0: Sepertinya.
1: Tapi kita ya apresiasi lah.
0: Oke.
1: Sekian tahun juga pernah tersentuh kita parkir di jalanan. Yang kayak contohnya kawan kami kemarin yang ditarik.
0: Iya di yang sup, diangkut ya Bu ya. Iya.
1: Nah itu kan menyedihkan Mas. Hmm. Itu bela-belaan uang Rp3.000 Mas.
0: Betul.
1: Kenapa kita parkir di jalanan? Karena kalau parkir di dalam itu bayar Rp3.000
0: ya.
1: Dan kadang-kadang kan mohon maaf, kadang-kadang customer juga nggak mau bayarin parkirnya, jadi ketika ongkos 10.400 dipotong 3.000, kami pendapatannya cuma 7.400 Mas.
0: Iya. Nah, itu yang terjadi ya Bu.
1: Makanya
0: ya
1: kadang kita dibelain melanggar itu ya karena kebutuhan Mas.
0: Iya kalau misalnya 3.000 dikali sehari ngambil orderan berapa gitu ya Bu ya, berasa sekali itu.
1: Iya 10 kali ya udah 30.000. Sedangkan order pendapatan kita berapa sih Mas?
0: Oke. Baik, kendala yang dihadapi terkait dengan perparkiran, apakah hanya itu saja atau bagaimana teman-teman ojol ini Bu?
1: Ya benar, perparkiran itu memang kendalanya di parkir. Kadang ada juga customer yang baik, mereka memberikan mengganti uang parkir. Dan juga masih banyak juga yang mereka tidak mau ganti uang parkir. Nah saya pikir bagaimana pemerintah daerah itu memikirkan itu juga. Tapi kalau ada gubernur, wacana gubernur ya pasti kita dukung. Tapi ya harus diimbangi dengan orderan Mas. Parkirannya dikasih bebas, orderannya anyep kan ya sama aja.
0: Tapi Mas sekarang ini lagi anyep atau gimana?
1: Anyep Mas.
0: Oh gitu.
1: Dampak MBG kita anyep Mas.
0: Oh gitu.
1: Terserang anyep Mas. Terserang anyep. Beda dengan kemarin-kemarin Mas. Kita saya keluar jam 11 ya Mas. Jam 11 sampai jam 7 malam. Paling banyak ya jam 11 itu dapat orderan jam 3.
0: Oke.
1: Terus terang kalau saya memang enggak pakai bawa penumpang ya Mas. Saya khusus food. Instan, paket. Juga karena sering beberapa kali bawa penumpang, kalau drivernya perempuan terus customernya laki-laki kadang di cancel. Kita lebih baik daripada sakit hati, lebih baik kita
0: ngambil makanan sama paket aja gitu ya.
1: Saya makanan bareng sama belanjaan.
0: Oke, Bu Lili, ini tadi juga ada beberapa pendengar kami yang bilang kadang-kadang sering lihat tuh ojol tuh parkir di trotoar lah, di badan jalan apa segala macam yang bikin macet. Sebenarnya kalau dalam pandangan SPAI, apakah ini memang disebabkan karena perilaku dari pengemudi sendiri atau memang fasilitasnya yang kurang begitu?
1: Satu, fasilitas kurang.
0: Oke.
1: Kedua, yaitu tadi Mas, karena bayar 3.000.
0: Iya ya Bu ya.
1: Kadang-kadang kita memilih parkir di trotoar dengan segala resiko ya, resiko hilang dan lain sebagainya. Sebenarnya juga kalau seandainya ada apa ya penataan atau tempat parkir yang memang mau ada, ya kita lebih baik parkir di tempat yang aman kan. Contohnya kayak ini baru-baru ini memang ada, dulu nggak ada ya di mall, kayak di mall-mall itu. Sekarang kayak di Arion itu ada
0: khusus ya?
1: Untuk pengambilan, ada khusus parkir orderan, ngambil pick up orderan ada.
0: Dan itu gratis ya Bu?
1: Gratis.
0: Selain di Arion, di mana lagi yang sekarang ini sudah ada fasilitas itu?
1: Ya kami setahunya ya di Arion itu yang memang kebetulan saya wilayahnya wilayah timur ya Mas. Jadi saya memang sering ngambil orderan di Arion, jadi saya tahunya di situ sudah ada. Sekarang sudah ada untuk pick up, motor-motor untuk ngambil pick up itu sudah ada disediakan. Walaupun nggak begitu lebar ya.
0: Iya, harusnya kalau memang di satu titik ada, di titik lain pun juga ada begitu.
1: Harusnya
0: ya Bu ya?
1: Harusnya bisa. Harusnya bisa dan ada.
0: Oke. Nah ini kan mungkin nantinya akan ada parkir khusus untuk ojol begitu. Seberapa penting adanya parkir khusus untuk ojol kalau dalam pandangan Bu Lili?
1: Sangat penting, Sa.
0: Sangat penting.
1: Maka, satu ya keamanan pasti ya. Karena banyak kawan-kawan yang motornya sering hilang dan parkir kan, yaitu tadi penghematan akhirnya kan berdampak pada kerugian. Ya saya saya memang, saya nggak menyalahkan kawan kami yang kemarin di itu disu, karena apa ya, dia bertahan hanya uang 3.000 mas.
0: Iya.
1: Ber3.000 itu untuk kami itu sangat besar.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke.
1: Okay. Mungkin untuk disu, ya. Itu uang receh, tapi untuk kami itu sangat besar.
0: Baik, Bu Lili, ini kan memang kalau Bu Lili sendiri tadi bilang mungkin masih wacana kali ya memanggil aplikator. Sebenarnya kalau peran aplikator terkait dengan penataan dalam pandangan SPAI sendiri harusnya seperti apa?
1: Ya mungkin aplikator kan bisa kerjasama dengan pihak-pihak resto atau pihak-pihak mall.
0: Gedung gitu ya Bu ya?
1: Nah gedung-gedung supaya kawan-kawan ini bisa parkir bebas itu mungkin urusannya dengan pihak aplikator karena aplikator juga harusnya menyediakan apa ya tempat itu tadi mereka bagaimana melakukan negosiasi dengan pihak gedung-gedung atau pihak-pihak mall supaya teman-teman driver ini ketika menunjukkan pick up orderan secara otomatis masuk gratis kan harusnya seperti itu.
0: Oke, okay. Nah Bu yang kemarin itu viral kemudian diangkut sama Dishub itu kan apa namanya memang itu sangat disesalkan, semoga tidak ada terjadi lagi seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada yang lagi pada ngetem banyak itu gimana tuh Bu?
1: Ya mungkin ada gini mas, ya mungkin nanti setelah ada parkiran apa itu
0: khusus resmi. Ojol ya?
1: Khusus untuk ojol, kemungkinan teman-teman nggak bakal itu nyender di mana-mana.
0: Iya.
1: Karena mereka nyender sambil cari penumpang.
0: Nunggu kan? Ya Bu ya, sambil nunggu ya.
1: Nah, ketika ada mereka tempat atau kalau tidak, ya mungkin pihak aplikator menyediakan shelter-shelter.
0: Oke.
1: Okay. Yang lumayan banyak di beberapa mall, mungkin ada shelter-shelter khusus untuk teman-teman nunggu orderan.
0: Oke. Okay. Apakah ada kabar juga kalau dari asosiasi juga kemungkinan akan dipanggil untuk dilibatkan untuk dimintai pendapatnya?
1: Ya semoga.
0: Semoga.
1: semoga dilibatkan karena yang tahu lapangan kan kita.
0: Betul,
1: bukan
0: Dishub. Betul. Iya.
1: Tapi dipanggil Dishub ya percuma orang Dishub begitu.
0: Oh. Tapi berarti kalau dari SPAI misalnya nih, dari SPAI nantinya juga dapat undangan, mau dong ngasih masukan dong.
1: Pastilah kita akan ngasih masukan ke gubernur.
0: Oke, okay. Kira-kira masukannya apa? Kira-kira masukannya ya, apa Bu Lili?
1: Satu, penertiban ya. Okay. Mungkin Dishub tidak harus semena-mena terhadap kawan-kawan driver yang memang sedang nyender ataupun apa. Mungkin peringatannya lebih manusiawi lah. Jangan seperti itu, main tarik, main itu. Harusnya mereka juga berpikir, oh, kita sama-sama manusia. Satpol PP bayar dari dibayaran gajinya dari mana kan dari pajak kita juga dan kita ini bayar pajak mas,
0: okay,
1: ada potong pajak juga gitu loh, janganlah berubahlah mulai saat ini humanis betul,
0: tapi humanis
1: pendekannya kepada teman-teman driver ojol karena dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja itu pasti akan banyak menyulut emosi.
0: Terus terang
1: mas saat ini satu ya terkait iklim. Panas, cuacanya panas ekstrem itu kan otomatis membuat beban kawan-kawan driver satu penghasilan berkurang, jam kerja bertambah kan. Nah jadi mungkin kalau ada gesekan sedikit udah senggol bacok mas.
0: Iya itu yang bikin gampang orang jadi emosi ya Bu ya.
1: Dari itu.
0: Okay.
1: Nah baik pihak polisi maupun pihak Satpol PP apa Dishub, pendekatan kepada kawan-kawan driver lebih humanis.
0: Oke. Tapi kemarin kan udah dirangkulkan sama Dishub kan setelah kejadian kemarin katanya.
1: Ya tapi menurut saya itu bukan penyelesaian ya.
0: Oh.
1: Kalau nggak viral, nggak mungkin kan dirangkul. Kalau nggak viral, mungkin kita pasti tebus 500.000 dari mana?
0: Oke, baik. Kalau harapan dari Bu Lili nih mewakili teman-teman ojol terkait dengan penataan parkir seperti apa? Apakah semua gedung, semua tempat, semua mall harus menyediakan lahan khusus walaupun kecil kayak tadi di Arion atau apalagi begitu yang mungkin diharapkan?
1: Ya, menurut saya ya itu tadi. Kalau dari pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah juga koordinasi untuk dengan gedung dan mall untuk menyediakan parkiran khusus. Kedua, aplikator coba ingat. Kita sama-sama, saya butuh aplikator, aplikator butuh kami untuk cari uang. Bagaimana pihak aplikator menyediakan shelter-shelter yang layak, maksudnya untuk kawan-kawan diperbanyak. Kedua juga, mungkin shelter nggak hanya tenda doang, mungkin disediakan di situ air mineral ataupun apa. Nggak ada ruginya kok berbuat baik pada driver.
0: Setuju,
1: karena kalau
0: setuju.
1: Driver senang, aplikator akan bahagia.
0: Happy semuanya Ibu ya.
1: Itu.
0: Baik, Bu Lili terima kasih untuk waktunya. Semoga lancar kegiatannya hari ini Bu Lili. Orderan amin. Semoga banyak yang masuk ya Bu.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
2: pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Bu Lili Pujiasuti, pendengar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI di Jakarta pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang juga terus setia bersama dengan kami. Kalau mungkin Anda masih ingin memberikan komentar tentang penataan parkir ojol di Jakarta, di mana ini kabarnya Pak Pramono, ya, Gubernur Jakarta, memanggil aplikator untuk membahas penataan parkir ojol di Jakarta. Komentar Anda kami tunggu di 08 11 79 727 912.

0: Ya.
1: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya, mendengarkan di 91,2 FM ataupun juga yang streaming di aplikasi RRI Digital. Kami juga mengucapkan terima kasih ya. Terkait dengan tema yang paling banyak Anda pilih pagi hari ini pendengar, ini adalah tentang Gubernur Jakarta Pramono Anung yang katanya memanggil aplikator ya untuk bahas penataan parkir ojol. Kalau tadi kita sudah membahas bersama dengan dua narasumber, ada Ketua Umum Indonesia Parking Association Mas Rio Octaviano, kemudian juga bersama dengan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Bu Lili Pujastuti. Tentunya insight dari dua narasumber kami ini memberikan gambaran begitu ya, bagaimana seharusnya penataan parkir untuk ojol khususnya yang ada di Jakarta yang jumlahnya makin banyak tentunya. Dan juga kalau kita melihat kondisi di lapangan yang terjadi beberapa hari terakhir kemarin, itu kan karena ada salah satu driver ojol yang motornya kemudian diangkut oleh Dishub ya, kemudian akhirnya videonya viral dan kemudian akhirnya sudah dikembalikan lagi motornya, kemudian akhirnya juga sudah ada silaturahmi begitu ya. Dan ini memang sudah sepantasnya untuk ditertibkan begitu ya, untuk parkir-parkir yang masih sembarangan. Tapi juga kalau tadi pesannya Bu Lilia Pujastuti ya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, ini memang harusnya sih ada tempat khusus ya, kayak tadi disebutkan bahwa di Mall Arion itu katanya sudah ada space khusus ya untuk ojol yang mau ngambil ini orderan begitu, disediakan tempat khusus di sana, walaupun tempatnya katanya nggak besar, tapi di sana bisa gratis begitu. Semoga nantinya akan ada tempat-tempat lain yang juga menyediakan space yang sama begitu untuk para driver ojol mengambil orderannya, jadi tidak parkir sembarangan untuk menghindari biaya. Karena kalau tadi katanya Bu Lili, memang gara-gara 3.000 aja sih, gara-gara 3.000 kemudian akhirnya harus parkir di trotoar, yang kemudian akhirnya terjadilah kondisi seperti beberapa hari yang lalu ya. Untuk Anda semuanya pendengar, kita akan lanjutkan Jakarta pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini dan juga sudah memberikan komentar terkait dengan tema yang kita bahas ya. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, masih akan ada banyak sajian menarik dan Anda masih bisa ikut berbagi informasi bersama dengan kami ya di 0213440696 dan juga di 3441499.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sekarang kami hadirkan cek fakta pendengar untuk mengecek kebenaran dari unggahan-unggahan yang mungkin Anda lihat di media sosial atau mungkin ada ini ya, link yang dibagikan ke Anda terkait dengan unggahan tersebut. Salah satunya ada yang beredar, ini adalah hoax ya, katanya tautan atau link ini untuk pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta dari Kementerian Sosial. Ada sebuah unggahan di media sosial yang isinya adalah link atau tautan sebagai akses katanya pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar katanya akan memperoleh bantuan sebesar atau senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya pendengar, klaim tautan pendaftaran bansos PKH 2026 dari Kemensos ini adalah hoax ya. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan atau link tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan.

0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah Pak, permintaan

0: mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
1: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
0: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
1: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
0: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa Pika begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana, kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta pagi ini, pendengar, untuk Anda yang mungkin sekarang ini sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, semoga dilancarkan semuanya ya. Lagu yang satu ini, pendengar, kita balik lagi ke tahun 2001 ya, Five of Firing dengan lagunya Superman. Ini walaupun judul lagunya Superman It's Not Easy, ini bukan menceritakan tentang pahlawan super begitu ya, tapi ini menggambarkan tentang sisi manusiawi seseorang yang kelihatannya di luarnya tuh kuat gitu ya, tapi ada juga punya rasa lelah, kemudian juga bisa kesepian juga, dan juga bisa punya keraguan-raguan begitu ya. Dan lagu ini pada tahun tersebut, tahun 2001, ini mendapatkan perhatian besar setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Banyak yang mengaitkan makna lagu ini dengan para petugas penyelamat, kemudian juga para pemadam kebakaran, sampai dengan tenaga medis yang dianggap sebagai pahlawan atau Superman yang berperan untuk menyelamatkan dan juga berperan dalam evakuasi di tragedi tersebut. Anda masih bisa berbagi informasi bersama dengan kami, pendengar, di Jakarta pagi ini 08 11 79 72 72, atau telepon 3441 499.

0: Berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju. Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur, sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
12: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang sudah sibuk ya, semoga lancar-lancar semuanya. Ada yang jam-jam segini udah mulai ngantuk, semoga enggak ya. Karena tadi malam begadang mungkin nonton bola gitu kan ya. Tadi pagi juga ada pertandingan bola tuh. Anda menyaksikan dari yang pertandingan jam 2, kemudian juga tadi dilanjutkan ada juga yang jam 5 gitu ya. Semoga begadang nonton bola tidak menjadikan alasan untuk Anda malas-malasan mengerjakan tugas-tugas Anda di hari Kamis ini ya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 11 rusun rumah susun dengan kapasitas besar pada tahun 2027. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung bilang kalau keputusan ini sudah disetujui dalam pembahasan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di tengah semakin terbatasnya lahan di Jakarta. Menurut Pak Pramono, pembangunan hunian vertikal ini menjadi solusi yang realistis ya, karena harga rumah tapak di Jakarta ini kan terus meningkat dan nggak semua warga mampu untuk membelinya. Nantinya, rusun yang dibangun ini akan dibuka secara transparan dan terbuka bagi masyarakat yang ingin memiliki maupun menyewa unit hunian ini. Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen, pendengar, untuk terus mendorong ya pembangunan hunian vertikal ini sebagai strategi jangka panjang dalam menyediakan perumahan yang layak, terjangkau, dan juga sesuai dengan kondisi perkotaan Jakarta yang kondisinya semakin padat. Dengan demikian, rusun diharapkan dapat menjadi alternatif untuk tempat tinggal bagi masyarakat sekaligus juga mendukung penataan kota yang lebih efisien. Kini.

0: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan pelampu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Yang satu ini ada Judika, pendengar dengan Apakah Ini Cinta untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengevaluasi penyelenggaraan Jakarta International Marathon atau JAKIM 2026 ya. Ini setelah seorang peserta meninggal dunia akibat dugaan serangan jantung yang disertai dengan dehidrasi atau heat stroke. Walaupun demikian, Pramono menilai secara umum kesiapan layanan kesehatan pada ajang tersebut ini sudah cukup baik sebenarnya begitu ya, dibandingkan dengan event lari lainnya yang ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan ambulans, ada juga dokter dan juga tenaga medis yang memadai. Pada JAKIM 2026, jumlah personel medis ini ditingkatkan sekitar 35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada sebanyak 257 ya tenaga medis yang diterjunkan dan ditempatkan di 10 tenda medis, ada 21 ambulans, serta juga ada 40 titik mobile medik di sepanjang rute lomba. Tim tersebut ini ada dokter spesialis olahraga, ada juga dokter anestesi, kemudian juga ada dokter umum, ada juga fisioterapis, perawat, dan juga paramedis yang sudah menjalani pelatihan serta persiapan operasional. Walaupun fasilitas dan personel kesehatannya sudah diperkuat, panitia mengakui memang ada tantangan begitu ya saat terjadi lonjakan panggilan darurat secara bersamaan di beberapa titik lintas. Kondisi ini kemudian yang membuat proses koordinasi dan mobilisasi tenaga medis termasuk ambulans ini butuh waktu lebih lama ya. Karena itu Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terutama terkait dengan sistem penanganan kesehatan dan juga kesiapsiagaan medis agar kejadian serupa tidak terulang pada penyelenggaraan-penyelenggaraan berikutnya.

0: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
1: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
0: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
1: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuman takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
0: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
1: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
0: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
1: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
2: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
3: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini. Dan memasuki tanggal 25 Juni 2026, pendengar, beberapa grup Piala Dunia 2026 sudah menyelesaikan seluruh pertandingan fase grup ya, dan juga memastikan tim yang lolos ke 32 besar. Dari grup B, Swiss ini berhasil keluar sebagai juara grup ya setelah mengoleksi 3 kemenangan. Sementara Kanada mendampingi sebagai runner-up. Kemudian di grup C, Brasil tampil dominan dan memastikan posisi juara grup, sedangkan Maroko ini finish sebagai runner-up. Sementara itu, Meksiko juga sudah memastikan diri sebagai juara grup A setelah meraih hasil positif sepanjang fase grup. Dan di grup J, Argentina ini sukses mengamankan status juara grup walaupun masih menyisakan satu pertandingan. Beberapa tim lain seperti Perancis, Portugal, Kolombia, Norwegia, Amerika Serikat, Jerman ini juga sudah memastikan tiket ke fase gugur, tapi posisi juara maupun runner-up grup ya, ini mereka masih akan ditentukan pada laga terakhir. Untuk Anda, jangan lewatkan untuk pertandingan-pertandingan seru berikutnya bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan sekarang pendengar, sudah hampir pukul 10 pagi, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta pagi ini bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro, kemudian juga gatekeeper ada Arbi Amazi, dan juga ada adik magang kami ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.

atau dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya. Kayaknya lagi macet di mana-mana ya. Beberapa ruas jalan yang tadi saya lewati menuju kantor juga ada beberapa yang macet, kemudian juga padat lalu lintas. Apakah mungkin ada aktivitas hari ini? Nanti kita cari tahu informasinya ya. Dan pastinya menemani Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta di siang hari ini ya, tentunya juga saya Dedy Firdaus menemani Anda di Jakarta siang ini. Jadi kalau ngomongin tentang cuaca yang di luar atau belakangan ini sangat panas luar biasa gitu ya, dengan cuaca yang sudah memasuki musim panas ini pendengar, ternyata ada resiko yang perlu mendapat perhatian serius. Jadi mungkin meningkatnya seperti potensi kebakaran, bahkan dalam beberapa kasus nih pendengar, kebakaran ini mungkin juga bisa terjadi dengan hal-hal yang sebenarnya ini bisa dicegah. Nah, untuk lebih jelasnya perbincangan kita di siang hari ini ya, terkait waspada bahaya kebakaran di musim kemarau, saya sudah hadir ya di studio Pro 1 RRI Jakarta. Beliau Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Langsung kita sapa di siang hari ini ada Pak Saifullah, SPD MMT. Selamat siang Pak Saiful.
1: Selamat siang, apa kabar? Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat ya. Semuanya, kabar baik ya Pak Saiful ya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, ini dari kantor?
1: Betul, dari kantor langsung ya, kebetulan alamat kantor kita nggak jauh dari
0: iya,
1: ini.
0: Iya betul, ya. Jadi cukup mudah lah ya sampai sini cukup ya, walaupun mudah, dengan betul. Lagi macet di luar sana nih ya, pendengar. Ya. Nanti Anda bisa bergabung ya pendengar melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau juga bisa melalui telepon di 0213440696 atau di 0213441499. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya Pak Saiful ini sudah memasuki musim kemarau gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Belakangan panas banget gitu. Seperti apa sih Pak Saiful ini potensi resiko kebakaran yang mungkin biasa terjadi di Jakarta atau daerah kita?
1: Iya. Mm-hmm. Kembali dipahami bahwa cuaca ya, cuaca panas ini sangat mempengaruhi terjadinya risiko, tingginya risiko kebakaran. Karena cuaca yang panas, kering, kemudian juga ditambah angin kencang, ini akan mengakibatkan semakin mudahnya bahan bisa terbakar. Karena menurut teori kan bahwa api itu atau kebakaran itu bisa terjadi karena tiga unsur, adanya bahan bakar, adanya panas ya, suhu panas, dan juga adanya oksigen. Nah, unsur panas ini sangat-sangat mendominasi ya, terkait dengan kejadian kebakaran di Jakarta. Dan perlu disampaikan juga, ini sekedar informasi saja ya, bahwa Jakarta dari bulan Januari sampai dengan Juni ini kejadian kebakaran sudah kurang lebih ada 720 kali kejadian. Jadi 720 jadi kebagian. Kemudian itu berdasarkan dari tempat wilayahnya itu yang mana di Jakarta Timur itu kejadian sebanyak 175 kali atau 24,31%. Kemudian di Jakarta Pusat 89 kali, di Jakarta Utara ada 99 kali kasus kejadian. Kemudian di Jakarta Barat itu ada 211 kali kasus kebakaran, dan di Jakarta Selatan itu 146 kali kasus kebakaran. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat atau risiko kebakaran yang ada di Jakarta relatif masih tinggi. Nah, terlebih saat ini kita pahami bahwa ada peningkatan suhu ya, El Nino dan lain sebagainya, itu betul. Nah, ini perlu kita waspada terkait dengan terjadi kebakaran, karena harus dipahami juga bahwa kebakaran itu bisa dicegah ya. Dengan upaya-upaya pencegahan, ya insya Allah kita bisa mencegah terjadinya kebakaran. Dan perlu sampaikan juga bahwa kejadian kebakaran ini ya, dari 720 itu 116 kali kasus kebakaran, itu kebakarannya bisa ditangani oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di sana, masyarakat sudah bisa mengatasi atau memadamkan kebakaran yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa perilaku atau kesadaran dan juga pengetahuan ya masyarakat terkait dengan upaya penanggulangan atau penanganan kebakaran sudah cukup tinggi.
0: Sudah cukup baik gitu ya.
1: Cukup baik.
0: Berarti
1: ya,
0: memang masyarakat sebenarnya sudah sangat tahu apa yang harus dilakukan ketika ada kebakaran gitu.
1: Iya, ya, betul. Karena harapan kita seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, karena kembali bahwa kebakaran itu bisa mengakibatkan kemiskinan massal ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi harta kekayaan kita yang apa kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun
0: habis
1: itu
0: ya,
1: ludes dalam hitungan menit ya pas saat terjadi kebakaran. jadi ya. Makanya perlu kita sama-sama waspada terkait dengan bahaya kebakaran ini.
0: Makanya ya. Diharapkan masyarakat ikut peranan aktif gitu ya, Pak. Siap, ya
1: betul,
0: ketika ya, ada
1: peran,
0: kebakaran.
1: Betul, peran aktif masyarakat sangat kita butuhkan ya dalam upaya sama-sama kita untuk mencegah terjadi kebakaran.
0: Bukan malah ditonton ya, Pak. Tonton kebakaran gitu kan.
1: Kan saat ini banyak juga yang masyarakat yang melihat terjadi kebakaran ya bukannya membantu atau tindakan upaya yang harus dilakukan.
0: Ya, Pak.
1: Malah selfie-selfie.
0: Atau live di TikTok gitu
1: atau
0: ya.
1: Live di TikTok.
0: Tapi memang beberapa kali saya lihat beberapa masyarakat yang live di TikTok karena kebakaran gitu misalnya, Pak ya. Ini juga cukup mengundang banyak ini ya respon masyarakat ya.
1: Betul.
0: Apakah memang ada edukasi Pak kepada masyarakat ketika penanganan kebakaran apa yang harus dilakukan gitu misalnya di tempat-tempat atau daerah yang rawan akan terjadi kebakaran?
1: Iya. Tentunya kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu senantiasa melaksanakan edukasi.
0: Iya.
1: Di antaranya adalah sosialisasi atau penyuluhan ya kepada warga masyarakat. Nah, kebetulan kami ini dinas sudah membuat suatu pemetaan. Jadi daerah-daerah mana sajakah yang masuk kategori rawan dan sangat rawan kebakaran. Nah, di situ menjadi program untuk upaya sosialisasi atau edukasi kita lakukan. Nah, di antaranya adalah teknis sosialisasinya kita mengumpulkan warga masyarakat ya dengan jumlah kebetulan juga ini menggunakan anggaran APBD kita ya. Kita jumlah dengan jumlah 40 orang, kemudian kita latih di sana itu ya, kita berikan pengetahuan dasar tentang upaya pencegahan kebakaran. Nah, di antaranya adalah salah satu materinya bagaimana mengatasi atau tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi darurat kebakaran atau kejadian kebakaran. Nah, sampai dengan mereka harus mampu menggunakan peralatan yang bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti itu.
0: Bisa dibagi informasinya Pak, misalnya memang apa yang harus kita lakukan Pak sebagai masyarakat nih misalnya sebelum apinya tambah gede gitu kan Pak?
1: Iya betul. Nah, ini beberapa hal atau tindakan ya, atau kita menyebutnya adalah SOP,
0: standar
1: prosedur masyarakat pada saat terjadi kebakaran. Di antaranya pada saat terjadi kebakaran lakukan upaya pemadaman awal.
0: Okay.
1: Pemadaman awal ya misalkan dan pada saat melaksanakan upaya pemadaman awal tuh lihat apa yang terbakar terlebih dahulu ya kan ya. Nah, kemudian gunakan peralatan yang bisa memadamkan kebakaran itu.
0: Api ya.
1: Contohnya seperti apar ya, apar atau alat pemadam api ringan tuh yang kerap ada di berbagai tempat ya. Nah, kalau di rumah-rumah ya kalau seandainya tidak ada apa atau tidak memiliki apar, bisa dengan menggunakan peralatan yang dimiliki seperti handuk, kain sarung, sepeda dan sebagainya, itu pun bisa digunakan sebagai alat tradisional untuk memadamkan api kebakaran. Nah, jadi ada upaya dulu tuh.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian kalau seandainya pemadaman kebakaran itu gagal, nah jangan segan, jangan ragu, segera untuk menghubungi pemadam kebakaran, ya, atau layanan kedaruratan. Nah, kebetulan di Jakarta ini sudah tersedia layanan panggilan kedaruratan atau nomor telepon ya daurat kedaruratan, yaitu di nomor 112.
0: Ya. 112.
1: Iya. Jadi masyarakat dengan menggunakan handphone dan itu bebas pulsa ya, kalau seandainya pulsanya pun tidak ada bisa kita gunakan. Segera laporkan itu ya. Kemudian yang perlu disampaikan adalah alamatnya jelas ya, apa yang kebakar, kemudian situasinya bagaimana saat itu, dan insya Allah kami itu dengan begitu laporan diterima 15 menit target kami itu sudah tiba di sampai lokasi kebakaran. Nah, kemudian juga yang harus dilakukan oleh mas-mas masyarakat adalah sambil menunggu pemadam kebakaran tiba tadi, upaya pemadaman kebakaran dilakukan juga. Biasanya kan hambatan yang kami lakukan adalah lalu lintas dan jalan ya.
0: Akses ya, Pak ya.
1: Akses betul sekali, banyak mobil yang parkir di pinggir jalan itu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa mobil pemadam kan besar-besar itu. Nah, makanya masyarakat pada saat menunggu ya atau ya agar supaya akses mobil kita mudah ya, pastikan bahwa aksesnya itu atau mobil-mobil yang menghalangi bisa dipindahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian juga pada saat sudah tibanya mobil petugas pemadam kebakaran, komunikasikan, sampaikan ya lokasi kebakarannya di seperti apa. Kemudian tidak kalah penting adalah sumber air kami ini. Sumber air ada di mana sih? Apakah ada di sana ada solokan ya. Syukur-syukur ada kali, lain sebagainya, bahkan kolam renang itu bisa kita gunakan untuk sebagai sumber air yang kita bisa gunakan untuk memadamkan api kebakaran seperti itu.
0: Tapi memang dari dari mobilnya pun sudah ada tersedia air ya, Pak?
1: Sudah,
0: ya.
1: Iya. Kami itu seminim-minimnya itu kami mobil yang terkecil kami itu 2.500
0: cc
1: liter air. Nah, ada yang lebih besar lagi, ada yang 4.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 10.000 liter.
0: Ya. Apalagi kalau misalnya di tempat kejadian tersedia sumber air, sumber itu lebih air, baik gitu ya, Pak ya.
1: Solokan yang ada air mengalir seperti itu bisa kita sedot juga tuh. Kita bendung, kemudian kita bersihkan dan airnya bisa kita sedot untuk digunakan sebagai media pemadam kebakarannya seperti itu.
0: Jadi memang pendengar ini perlu diperhatikan juga ya, bahwa tadi ketika ada kejadian kemudian mobil pemadam itu melalui lalu lintas, menjadi prioritas ya, Pak ya. Berikan akses untuk, karena menuju ini urgent ya, Pak ya, untuk menuju tempat kejadian gitu, Pak. Ini seperti apa kalau misalnya memang ada beberapa kasus aksesnya susah, karena kan kalau pemukiman padat penduduk itu agak susah ya, Pak, untuk masuk ke dalam gitu.
1: Betul.
0: Itu seperti apa sih, Pak?
1: Solusi atau beberapa hal kita lakukan ya dalam upaya untuk penanganan kebakaran lebih cepat ya. Terlebih dengan tibanya mobil pemadam kebakaran tadi yang 15 menit tadi itu respon time, beberapa hal kita lakukan. Di antaranya di Jakarta ini kita sampai saat ini sudah menempatkan atau memiliki pos pemadam kebakaran, itu kurang lebih 170 pos pemadam kebakaran. Ya, yang ditargetkan memang kita setiap kelurahan ke depannya itu memiliki pos pemadam kebakaran. Artinya jarak memperpendek jarak gitu kan ya, sehingga mobil pemadam kebakaran atau pos pemadam kebakaran itu lebih dekat dengan lokasi yang terbakar itu. Nah, kemudian juga kami memiliki beberapa jenis atau ukuran mobil. Ya, ada mobil yang terkecil yang 2.500 itu memang dikhususkan buat kebakaran yang mana aksesnya itu sulit, atau yang kecil lah seperti itu. Nah, sehingga dengan mobil kecil kita bisa mudah ya untuk langsung menuju ke tempat kejadian. Nah, kemudian juga tentunya ya karena kembali bahwa kejadian kebakaran itu penanganan awal itu sangatlah penting. Penanganan awal utama itu yang bisa dilakukan adalah justru oleh masyarakat yang ada di situ. Nah, makanya tadi ada sosialisasi, penyuluhan, bahkan kita membentuk namanya relawan pemadam kebakaran. Nah, di kami itu targetkan atau upaya kami itu diharapkan setiap RT itu memiliki relawan pemadam kebakaran. Nah, dan juga kami itu di setiap RT juga menghibahkan atau memberikan apar tadi itu, alat teman api ringan. Ya, targetnya setiap RT dua apar tadi itu, sehingga bila mana terjadi kebakaran ya lebih cepat ya upaya penanganannya dilakukan seperti itu.
0: Iya, karena memang diharapkan bahwa penanganan awal kebakaran sangat penting gitu, sebelum api menyebar. Tapi boleh nggak sih misalnya waktu ada kejadian kita langsung menelpon gitu, Pak, 112 untuk antisipasi gitu ya, Pak ya?
1: Siap, sangat boleh, sangat boleh. Iya. Jadi pas awal kebakaran tadi itu selain ada orang yang melaksanakan upaya penanganan awal tadi ya, menggunakan tadi dengan handuk atau dengan apar gitu kan ya, ada warga lainnya atau yang lainnya untuk menghubungi segera pemadam kebakaran dengan telepon 112 tadi itu. Karena laporan lebih cepat ya, tentunya juga kami lebih cepat pula tiba di lokasi itu untuk memberikan layanan seperti itu.
0: Jadi jangan lupa pendengar ya, kalau misalnya harus ingat nih teleponnya 112 gitu ya. Siap, karena di musim kemarau ini juga sangat rentan gitu, Pak.
1: Betul.
0: Apa yang diinformasikan kepada masyarakat ketika nelfon 112, Pak? Lokasinya, kemudian apakah, karena kan harus menyesuaikan tadi mobilnya dan yang lainnya.
1: Ya, betul.
0: Seperti apa laporannya, Pak?
1: Ya, masyarakat jelas ya, menghubungi segera mungkin, laporkan kejadian bahwa terjadi kebakaran di tepatnya itu kan ya. Laporkan misalkan apa yang terbakar, misalkan kebakaran kompor gas, atau listrik ya kan, atau rumah yang terbakar gitu kan. Kemudian alamat jelasnya ya. Alamat jelas, syukur-syukur kita kalau menggunakan handphone bisa share lock gitu, sehingga kami petugas pemadam kebakaran bisa lebih cepat untuk mengambil jalur atau jalan mana yang lebih cepat untuk dilalui ya. Jadi panggilan tadi ya, panggilan kedaruratan itu ya lebih cepat lebih bagus.
0: Itu, ya. Nah, dan ini pasti 24 jam ya, Pak?
1: 24 jam. Ya. Kami ini Simatupang ya.
0: Kenapa, Pak?
1: Simatupang.
0: Apa tuh?
1: Siang malam tunggu panggilan.
0: Siang malam tunggu panggilan. Siap, siap. Jadi memang itu luar biasanya gitu ya, petugas-petugas yang selalu standby gitu ya, Pak ya, siap, siap, untuk menangani kebakaran apalagi di musim kemarau ini, pendengar. Iya. Kita break sebentar, Pak Saiful ya.
1: Siap,
0: untuk
1: siap,
0: Anda
1: siap.
0: Juga pendengar, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan atau beberapa yang ingin kita diskusikan di siang hari ini bersama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Anda bisa bergabung ya untuk WhatsAppnya di 0811 7972 7912, atau langsung melalui telepon kami 0213440696.

0: Terima kasih mendengar Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda masih terus bergabung di siang hari ini ya, di dialog interaktif dengan tema kita waspada bahaya kebakaran di musim kemarau. Masih bersama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Ada Bapak Saifullah SPD MMT yang masih hadir bersama kami di studio Pro 1 Jakarta ya. Anda bisa gabung WhatsApp-nya di 0811-7972-7912 atau melalui telepon di 0213440696. Jadi tadi kalau kita lihat ya Pak Saiful, dari Januari sampai Juli ya Pak ya, kasusnya 720 ya. Jadi memang dari 720 kasus ini kebanyakan apa tuh Pak? Pemukiman, gedung atau seperti apa?
1: Iya. Dari data yang kami miliki bahwa penyebab kebakaran itu disebabkan berbagai hal ya, yeah. Antaranya listrik, ya, kemudian kompor apa gas, kemudian juga ada membakar sampah ya, ada juga kelalaian. Kemudian juga ada rokok ya kan? Atau dengan cara penyalaan kembali. Nah, dari kasus dari 720 kasus kebakaran itu memang penyumbang pertama paling banyak adalah penyebabnya adalah listrik ya. Yeah. Listrik. Listrik itu sampai dengan jumlahnya itu 461 kasus atau kejadian karena disebabkan karena listrik, atau kurang lebih di 64,03% kejadian kebakaran karena listrik. Ya, ini perlu perhatian warga masyarakat semua ya, berbagai upaya yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi kebakaran disebabkan karena listrik. Diantaranya adalah kami menghimbau senantiasa Bapak Ibu atau warga masyarakat untuk senantiasa menggunakan peralatan listrik yang standar. Ya,
0: itu penting ya Pak.
1: Penting sekali. Yang standar SNI, jadi kualitas atau mutunya itu aman ya, terjaga. Nah, harus kita akui bahwa saat ini masih banyak warga masyarakat yang penting ada ya kan, atau yang murah gitu kan, namun kualitas mutunya kurang aman seperti itu ya. Kita pahami juga banyak sekarang kalau kita lihat lampu saja, bohlam yang yang diperbaiki ya, atau servis itu masih banyak yang terjual dan banyak yang dipakai juga oleh warga masyarakat.
0: Itu bahaya apa ya?
1: Bahaya, betul sekali, karena sangat riskan sekali, atau risiko terjadinya kebakaran, pemanasan sangat-sangat tinggi seperti itu. Dan juga yang perlu diwaspadai pada musim kemarau ini adalah membakar sampah ya. Membakar sampah ya, harus kita akui bahwa di sini di kami itu catatan kebakaran disebabkan karena membakar sampah itu ada 45 kasus kejadian ya. Artinya cukup tinggi juga ya, 45 kasus kejadian dari Januari sampai dengan Juni. Penyebabnya karena warga masyarakat membakar sampah yang tidak terkendali seperti itu.
0: Jadi ya, bakar sampah terus membesar gitu.
1: Nah, itu dia. Kenapa sih pada saat musim kemarau ini sangat-sangat tidak diperbolehkan gitu ya, tapi tidak disarankan untuk bakar sampah? Karena dengan tadi suhu yang panas, kemudian juga tiupan angin ya kan ya. Sehingga ya si bahan-bahan atau benda-benda itu mudah terbakar dan tertiup angin, bisa menyebar kemana-mana. Ini sehingga mengakibatkan kebakarannya lebih cepat
0: ya, cepat membesar. Apalagi kebiasaan masyarakat kalau udah bakar sampah ditinggal ya Pak.
1: Nah seperti itu ya kan ya. Kan kendala juga saat ini warga masyarakat agak terkenal dengan membuang sampahnya kan. Betul, banyak yang alternatif mudahnya mereka mengumpulkan yang kering-kering terus dibakar. Padahal itu ada risiko kebakaran terjadi. Betul seperti itu.
0: Dan masyarakat juga biasanya kalau di pemukiman ada beberapa yang menggunakan colokan bertumpuk gitu Pak. Itu juga tidak boleh ya Pak ya?
1: Iya. Tadi kan terkait dengan peralatan ya. Peralatan listriknya yang berkualitas. Nah, kemudian juga perilaku warga masyarakat yang tidak baik untuk menggunakan listriknya itu ya. Iya. Di antaranya yaitu tadi disampaikan adanya stiker atau colokan yang menumpuk, ini pun nggak boleh ya, karena panas akan terjadi di sana gitu kan ya. Kemudian juga ya masih ada juga yang warga masyarakat yang kalau bahasa kami itu Spanyol.
0: Apa tuh Pak?
1: Separo nyolong.
0: Ngambil listrik gitu
1: iya,
0: Pak.
1: Iya betul. Yang ngambil langsung dari kabel utama kan ya, langsung ke dalam rumah seperti itu. Nah itu apa namanya perilaku yang sangat membahayakan, ya, karena aliran listrik yang sangat panas, kemudian juga terlebih dengan penggunaan kabel yang ada di rumah tidak standar, ya ini sangat dominan kebakaran bisa terjadi.
0: Ya, apalagi ini juga tindakan kriminal termasuknya, Pak ya?
1: Iya, betul sekali. Jadi warga masyarakat janganlah ya, jangan Spanyol ya, jangan ada perilaku seperti itu. Ya.
0: Tapi kalau dukung Spanyol boleh ya, Pak? Piala Dunia.
1: Untuk bolanya ya, boleh.
0: Untuk Piala Dunia boleh dukung Spanyol.
1: Siap.
0: Tapi kalau separuh nyolong jangan
1: gitu ya, Pak. Boleh, berbahaya kebakaran ya.
0: Yeah. Tapi kalau dari gedung-gedung di Jakarta gitu ya Pak ya, untuk peralatan tadi seperti APAR kemudian yang lainnya untuk antisipasi kebakaran sudah memenuhi standar atau bagaimana Pak? Atau masih ada yang sepertinya harus ada edukasi seperti apa?
1: Iya. Tadi kebakaran yang paling tinggi ya atau terjadinya di mana sih? Yang pertama itu ada di pemukiman ya.
0: Pemukiman.
1: Di pemukiman padat hunian atau di perumahan atau bangunan perumahan. Dari jumlah 720 itu 246 kali itu kebakaran pada rumah-rumah yang ada di pemukiman. Yang kedua pada bangunan dan bangunan umum dan perdagangan itu mencapai 147. Termasuk tadi gedung-gedung itu.
0: Iya.
1: Nah, upaya yang kita lakukan dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ya, itu melaksanakan pengawasan ya, pemeriksaan atau audit ke setiap gedung yang ada di Jakarta.
0: Iya.
1: Jadi setiap gedung itu mereka harus memiliki sertifikat keselamatan kebakaran, SKK namanya. Nah, SKK itu terbit setelah kita mengaudit, memeriksa gedung-gedung yang akan dinilai. Nah, berbagai unsur yang akan kita nilai diantaranya adalah terkait dengan kesiapan sistem proteksi kebakaran. Nah, sistem proteksi kebakaran itu ada sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasifnya. Nah, yang aktif itu seperti apa sih? Seperti contoh ada APAR. Jadi setiap gedung itu ya harus memiliki APAR ya. Disesuaikan dengan luas dari bangunan
0: gedungnya. Itu standar gitu ya Pak ya.
1: Iya betul. Kemudian juga usahakan pastikan bahwa APAR itu masih
0: berfungsi.
1: Layak untuk berfungsi. Ada juga sistem alarm kebakaran ya, kemudian juga ada sistem hidran, sprinkler dan lain sebagainya itu. Nah, semuanya ya harus memiliki standar keselamatan. Nah, kami dengan tim ya, namanya tim inspektur, inspektur kebakaran ya, per satu tahun sekali itu melaksanakan pengujian pemeriksaan ke setiap gedung yang ada. Nah, dari hasil pengujian itu ya memang belum 100% gedung-gedung yang ada di Jakarta itu memiliki standar keselamatan, ya kan ya? Ya kurang lebih yang sudah memenuhinya itu di angka di 76%. Sisanya masih dalam bentuk belum memenuhi standar keselamatan kebakaran.
0: Kalau gitu RRI gimana Pak?
1: RRI itu yang kami buka ada kami punya memiliki aplikasi namanya B Status ya, bangunan apa status bangunan gitu
0: status
1: kan
0: bangunan.
1: Ya. Tinggal klik bisa kita dilihat di sana.
0: Oh berarti kalau pengen tahu cari tahu sendiri gitu ya.
1: Siap.
0: Bapaknya gak mau ngomong soalnya.
1: Siap. Ya mudah-mudahan RRI salah satu yang kategori baik ya, kategori keselamatan.
0: Betul.
1: Siap. Karena kenapa sih Pak, pentingnya gedung ini memiliki standar keselamatan? Karena kembali bahwa setiap bangunan ya atau setiap gedung itu memiliki resiko kebakaran tadi.
0: Ya itu kan, dia. Ya?
1: Dan kita paham juga di bangunan tinggi nih. Ya kan belum lama ini terjadi kebakaran bangunan tinggi di salah satu apartemen. Di Golodok Plaza ya, kemudian juga di mana lagi itu banyak kebakaran yang terjadi di bangunan gedung. Nah, artinya bahwa setiap bangunan itu memiliki risiko kebakaran. Dan tentunya ya kita harus berpikir juga bagaimana agar bila mana terjadi kebakaran ya aman atau bisa segera diatasi gitu kan. Nah, makanya peralatan sistem proteksi kebakaran itu sangat-sangatlah penting. Dan juga tentunya juga ya orang-orangnya harus dilatih ya. Orang-orangnya harus dilatih bagaimana untuk melaksanakan upaya mencegah atau mitigasi kebakaran. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah bila mana terjadi kebakaran, orang-orang yang ada di gedung itu harus mampu untuk melaksanakan upaya penanganan awal tadi.
0: Betul. Karena semakin tinggi gedungnya juga semakin beresiko.
1: Resikonya semakin tinggi. Betul.
0: Ini biasa kan kalau kita lihat juga beberapa teman saya misalnya ada gedung-gedung tinggi suka ada simulasi kebakaran gitu Pak. Ini juga kerap dilakukan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran.
1: Iya. ketentuan itu ada di Pergub 143 tahun 2016 tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung, bahwa di setiap gedung itu mereka harus melaksanakan latihan dan simulasi evakuasi kebakaran. Ada kewajiban, kan ya. Nah, tujuannya buat apa sih? Yang pertama, latihan itu adalah untuk membekali, ya, membekali para penghuni, ya, dengan pengetahuan keterampilannya bagaimana mencegah dan menanggulangi kebakaran, terlebih pada bangunan tinggi itu, untuk memastikan bahwa dia pada saat terjadi atau darurat kebakaran bisa selamat, ya kan? Jadi bagaimana cara evakuasinya, ya, kemana evakuasi dilakukan, ya kan, ya. Kemudian prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa dilakukan. Dan mereka harus tahu itu, ya, karena pada saat kondisi darurat itu ya yang memastikan apa namanya aman dirinya itu ya dirinya sendiri, gitu kan,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Makanya perlunya ilmu, pengetahuan, keterampilan bagaimana untuk melaksanakan pemadaman dan penyelamatan pada saat jadi kebakaran. Nah, itu dia ya beberapa hal. Nah, jadi kemarin bahwa ada kewajiban, keharusan setiap gedung itu melaksanakan latihan dan simulasi evakuasi kebakaran seperti itu.
0: Supaya tahu gitu, Pak, ya,
1: supaya
0: apa
1: tahu
0: yang harus dilakukan. Betul. Dan alatnya juga harus memadai, ya, Pak.
1: Nah, betul tadi. Jadi saya katakan untuk latihan dan simulasi itu selain membekali para penghuninya dengan pengetahuan dan keterampilan, juga untuk mengetahui bahwa peralatannya itu memadai, berfungsi atau tidak. Iya, betul. Ya, karena dengan cara mengaktifkan, ya, mencoba, ya, kita bisa melihat bahwa sistem proteksinya itu berfungsi atau tidak. Alarmnya bunyi atau tidak, ya kan, ya. Kemudian juga hidrannya keluar air, ya kan. Kemudian juga aparnya bisa digunakan seperti itu. Nah, itu kan perlu disimulasikan itu, ya. Nah, itu dia. Jadi mengetahui bahwa peralatannya itu berfungsi atau tidak, seperti itu.
0: Jangan-jangan cuma pajangan di setiap lift,
1: gitu kan, Pak.
0: Cuma pajangan doang, jangan-jangan, gitu, ya. Ini berhubung juga ada Yanti dari Tebet, ya. Selamat siang, Kak Yanti. Katanya, apakah setiap rumah ini idealnya memiliki apar, Pak?
1: Siap.
0: Dan jenis apar apa yang paling cocok digunakan untuk rumah tangga?
1: Siap, betul. Ya, salah satu peralatan yang sangat-sangat efektif untuk memadamkan kebakaran adalah apar tadi, alat pemadam api ringan, ya. Nah, apar ini berbagai jenis dan berbagai ukuran.
0: Iya.
1: Iya. Nah, kemudian apakah di setiap rumah harus, ya, sedianya sih lebih baik, ya kan, lebih baik. Walaupun untuk memadamkan api, kalau seandainya tidak punya apar, ya bisa dengan media lain seperti handuk, ya kan, kemudian seperti lain sebagainya lah. Namun ya terkait dengan itu, ya, kita harus tahu bagaimana menggunakannya itu. Oke, tadi apar di setiap rumah sedianya punya, ya kan. Nah, kemudian jenis apa sih yang lebih cocok, ya kan, yang lebih
0: untuk
1: efektif,
0: rumah tangga,
1: betul
0: gitu,
1: sekali.
0: Pak.
1: Nah, kemudian kita bisa lihat kalau di rumah itu kebakarannya itu kebakaran jenis apa sih, atau apa yang terbakar, itu kan? Ya, kemungkinan listrik bisa, ya kan, ya, sangat bisa. Kemudian juga gas, misalkan kompor gas, ya kan, atau media lainnya itu. Nah, untuk apar yang efektif untuk memadamkan kebakaran listrik, kemudian kayu, kertas, gas, itu yang jenis dry chemical feeder atau serbuk, ya, serbuk kimia kering. Nah, ukurannya yang mana? Nah, ukurannya sedianya ya yang efektif itu adalah yang tidak memberatkan atau mudah digunakan oleh si penghuni rumah, ya. Dan biasa kan orang yang senantiasa ada di rumah kan ibu-ibu, ya, ibu-ibu atau wanita lah. Nah, mungkin dengan ukuran berat isinya itu 3,5 kilo itu sudah cukup.
0: Ada yang kecil, ya, Pak, ya.
1: Ya, ada yang lebih kecil lagi, yang 1 kilo atau yang 1,5 kilo yang ada di mobil-mobil tuh, ya,
0: iya,
1: kan, ya.
0: Betul.
1: Nah, itu ukurannya lebih kecil. Namun kalau yang untuk di rumah, ya kan, karena kemungkinan kebakaran listrik, gas lebih besar, ya, ukurannya harus lebih besar yang 3,5 kilo seperti itu. Ya.
0: Saya rasa memang sudah mulai harus peduli gitu, ya, Pak, ya, tentang kewaspadaan kebakaran ini.
1: Nah, perlu disampaikan juga ke warga masyarakat di DKI Jakarta bahwa kami dari Pemprov DKI Jakarta, ya, atau dari Dinas Damkar DKI Jakarta itu ada program untuk pemberian apar ke setiap RT. Jadi memang kami di Jakarta itu kan ada kurang lebih ada 32 RT, ya. yang di Jakarta itu harus apa namanya, ada program kami minimal setiap RT itu memiliki 2 apar tadi itu.
0: Iya.
1: Dan sampai saat ini ya kurang lebih sudah 12 ribu apar sudah kami distribusikan ke warga masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Nah itu kemudian juga tentunya ya warga masyarakat sedianya mampu untuk memberi apar, dan sebenarnya sih tidak mahal-mahal juga ya. Di antara 400-500 ribu itu sudah punya apar. Dengan punya apar ya kita sudah waspada ya untuk menanggulangi atau menangani kebakaran bila mana terjadi. Nah kembali bahwa masyarakat yang kiranya mampu ya sedianya beli apar, siapkan di rumah kan untuk melindungi rumah kita dan melindungi lingkungan sekitar kita itu dari ancaman bahaya kebakaran seperti itu.
0: Betul. Satu lagi sebelum tutup ini Pak, kadang kalau ada kebakaran kan kita masyarakat biasanya cabut listrik itu Pak ya, matiin listrik. Itu tindakan yang tepat atau bagaimana Pak?
1: Iya, kembali. Kebakaran listrik ya, sebenarnya misalkan terjadi korsleting listrik dan sebagainya, sudah dipastikan bahwa kalau sistemnya itu benar ya kan ya, kan di setiap rumah itu atau listrik itu terpasang namanya MCB ya. Nah MCB itu kalau listrik atau jadi kebakaran dia akan turun. Otomatis sudah tidak ada aliran lagi itu ya. Tidak ada aliran lagi tidak ada aliran daya ke dalam rumah itu. Artinya sudah stop lah gitu kan ya. Namun bagaimana kalau seandainya kebakaran itu bukan di rumah kita, atau misalnya kebakaran di tetangga kita, bagaimana upaya kita lakukan? Boleh sangat kita untuk untuk mematikan listrik. Namun yang sangat penting kita lakukan adalah dalam terkait dengan penggunaan listrik ya, pastikan bahwa peralatan listrik kalau seandainya kita mau bepergian ya kan, bepergian terlebih waktunya cukup lama, sedianya itu dimatikan. Contoh seperti TV dan sebagainya itu ya kan ya, yang berkaitan dengan penggunaan
0: dicabut listrik, gitu ya colokannya,
1: dispenser gitu kan, untuk lebih amannya dicabut sebetulnya.
0: Iya, itu dia pendengar. Jadi semoga bisa meningkatkan kewaspadaan kita di musim kemarau yang bisa dibilang ini rawan akan kebakaran gitu ya, Pak ya.
1: Siap,
0: baik. Betul. Pak Saiful, sebagai penutup atau kesimpulan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan, Pak.
1: Ya, warga masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya tentunya ya, waspada terkait dengan kebakaran itu sangat-sangatlah penting. Karena kembali bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan dan di mana saja ya. Namun tidak yang sangat penting adalah bagaimana upaya mencegah kita agar kebakaran tidak terjadi. Nah, pastikan bahwa peralatan yang kita gunakan, yang kita pakai ya kan ya, peralatan yang standar, artinya yang kualitas memiliki kualitas baik seperti itu ya. Kemudian tidak ada kalah pentingnya kalau seandainya sampai dengan terjadi kebakaran membutuhkan layanan pemadam kebakaran, karena sekarang itu layanan kami itu justru yang lebih banyaknya itu adalah terkait dengan penyelamatan ya. Penyelamatan ada ular, ada sarang tawon, ada sampai dengan hal-hal kecil pun masyarakat telepon pemadam kebakaran. Nah, jadi kembali lagi bahwa kalau terjadi kebakaran atau perlu bantuan lainnya untuk penyelamatan, silakan jangan ragu, jangan segan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor 112, dan dipastikan bahwa semua layanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya atau gratis seperti itu. Jadi jangan ragu, jangan segan, segera hubungi kami. Kami siap melayani. Demikian ya.
0: Oke, baik. Pak Saiful dan tim siap melayani gitu
1: siap,
0: ya, Pak ya.
1: Terima kasih
0: Pak Tupang tadi kami ya.
1: Tupang.
0: Terima kasih Pak Saiful sudah berbincang di Persatu Jakarta mendengar. Jadi memang musim kemarau ini membawa resiko kebakaran yang lebih tinggi gitu ya, kewaspadaan kita dan juga langkah pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Karena memang tadi bahwa kebakaran ini tanggung jawab kita bersama ya, Pak ya.
1: Betul,
0: bukan cuma dari dinas Pak Saiful saja, tapi kita bersama menjadi tanggung jawab untuk menjaga keamanan di lingkungan kita. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak dinamika olahraga.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada.

0: kosong. Swiss mengadakan kumpulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobell kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss Murat Yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan. Taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's accept.

0: Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa, jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor came out with a great
4: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenankan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
5: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1, setelah tadi sudah menyimak untuk dinamika olahraga ya bersama dengan Pro 3 RRI, sekarang kita kembali bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore. Pendengar, mungkin kalau sekarang di jam-jam yang agak sedikit rawan karena sudah mendekati jam makan siang tapi belum waktunya. Gimana tuh? Kalau udah mulai lapar karena tadi pagi juga sarapan cuma sedikit atau ada yang gak sempet sarapan, saya rasa ini gak harus ditunda lagi ya. Ketika sudah jamnya datang, mari kita siapkan atau segera makan siang pendengar. Sambil cerita-cerita di siang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan informasinya atau juga Anda mau berbagi cerita tentang makan siang apa hari ini, bisa gabung di WhatsApp kami 0811 7972 7912, atau di 0213440696 atau 0213441499.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
0: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta dari si selingkuh sekali saja.
1: Wah,
0: ya sekali tiap tahun. Agak bahaya nih ya lagunya. Yang pasti lagunya sudah saya persembahkan untuk Anda yang terus bergabung di Jakarta siang ini. Masih bersama saya Didi Firdaus menemani jam makan siang Anda. Jadi kalau misalnya sekarang sudah memilih gitu ya, makan siang apa yang kira-kira kayaknya kalau cuaca di luar panas, udahlah nggak usah keluar, kita nitip aja atau pakai makanan online, terus kemudian makan di rumah, makan di kantor bareng-bareng sama temen. Itu salah satu pilihan yang bisa dilakukan di siang hari ini sambil menemani atau menikmati lagu-lagu yang terus kita putarkan di Pro 1 Jakarta. Tapi pendengar, ngomongin makan siang, nanti juga kita akan kedatangan tamu kita di Maxi, makan siang bersama dengan teman sejati. Jadi teman sejati kali ini kira-kira makanan favoritnya apa ya dari seorang putri pertiwi Indonesia? Iya, datang dari dunia pageant. Pendengar, nanti akan hadir ada Saskia, ini first runner up putri pertiwi Indonesia Junior. Kemudian ada juga second runner up putri pertiwi Indonesia dan juga fifth runner up ya di Putri Pertiwi Indonesia Junior. Jadi pastinya kita akan ngobrol juga peran orang tua dalam dunia parenting ini seperti apa, anaknya terjun ke dunia pageant, ke public speaking, kemudian juga kepercayaan dirinya meningkat juga seperti apa treatnya. Nanti kita ngobrol sesaat lagi ya setelah lagu yang akan kita putarkan. Kemudian akan ada kilas berita di siang hari ini. Tentunya juga Anda nanti bisa gabung WhatsApp 0811 7972 7912.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
7: Kayak kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, kualitas udara Jakarta pada Kamis pagi tercatat sebagai yang terburuk kedua di dunia berdasarkan pemantauan dari IQAir, di mana tingginya konsentrasi partikel PM2,5 membuat kualitas udara masuk kategori tidak sehat dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker saat beraktivitas di area terbuka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus memantau kondisi kualitas udara melalui jaringan stasiun pemantauan yang tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan dampak polusi terhadap kesehatan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, kawasan Blok M direkomendasikan menjadi proyek percontohan kawasan rendah emisi atau KRE

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
5: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
4: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
5: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
4: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
5: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
6: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
7: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
8: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
9: Pro 1

0: Pendengar baru satu di siang hari ini ya, Jakarta siang ini Anda masih bersama saya Dedy Firdaus menemani Anda pastinya di Pur Satu Jakarta. Jadi kalau tadi sudah kita bahas, hari ini kita akan kehadiran teman-teman dari Putri Pertiwi Indonesia 2026. Kita langsung sapa aja pendengar, selamat siang. Halo siang, kita perkenalan dulu ya satu-satu ya. Boleh dari mana? Dari sini? Boleh perkenalan, kita deketin mic-nya. Dengan siapa, usianya berapa, sekolahnya di mana, gitu. Hobinya apa?
1: Halo semuanya, saya Marcina Ramelody, Sekretaris Putri Pertiwi Indonesia Junior. Umur saya sekarang 12 tahun, dan hobi saya itu dance sama nyanyi juga.
0: Dance sama nyanyi, panggilnya siapa nih?
1: Marsha.
0: Oke, Marsha berarti juara
1: second runner up.
0: Oke, Marsha.
1: Saya itu ada di Sekolah Palembang Harapan.
0: Kelas berapa berarti?
1: Udah naik kelas 7.
0: Oke, kalau gitu kita beralih ke sebelahnya. Boleh ditarik mic-nya, enggak apa-apa.
2: Perkenalkan, nama saya Adifa Arin Karisman. Saya berusia 10 tahun. Saya memiliki hobi bermain drum, berenang, dan modeling. Saya merupakan siswi dari sekolah SD Muhammadiyah 6 Palembang, dan sekarang saya kelas 6.
0: Kelas 6? siapa panggilannya?
2: Orin.
0: Orin? Ya. Oke, Orin, siap. Bisa main drum juga?
2: Iya.
0: Belajar dari mana?
2: Dari les Yamaha Music School.
0: Oh, udah les. Berapa tahun berarti main drum?
2: Setengah tahun.
0: Udah setengah tahun. Kenapa sih ikut main drum?
2: Karena main drum itu bisa melatih ke ini konsentrasi.
0: Pengen dari Orin sendiri atau orang tua?
2: Dari Orin sendiri.
0: Orin sendiri pengen drum. Ngelihat siapa waktu itu?
2: Dari band My Chemical Romance.
0: Wow, anak SD ininya favoritnya ini ya. Keren-keren, berarti ada pengaruh orang tua mungkin ya.
2: Iya,
0: dari papa. Dari papa. Wah, rocker berarti papanya nih.
2: Iya.
0: Balik ke berikutnya, ada siapa ini?
3: Halo, perkenalkan, nama saya Zaskia Aprilia. Saya first runner up Putri Pertiwi Indonesia Junior. Saya dipanggil Kia, dan sekarang saya naik kelas 9 SMP.
0: Kelas 9 SMP, panggilannya siapa?
3: Panggilannya Kia.
0: Kia. Kia berarti hobinya apa?
3: Saya hobi menyanyi.
0: Hobinya nyanyi? Belajar di mana nyanyi?
3: Enggak ada belajar, emang hobi.
0: Siapa artis favoritnya?
3: Artis favorit banyak sih. Salah satunya ada ini, siapa namanya itu?
0: Siapa? Anak Idol?
3: Bukan. Suka sama Tiara Andini.
0: Tiara Andini. Terus?
3: Mahalini. Raisa.
0: Kalau cowok siapa?
3: Kalau cowok suka sama Afgan.
0: Afgan. Kalau di luar?
3: Luar suka sama Daniel Caesar.
0: Wah, keren. Lagu favorit apa?
3: Lagu favorit dari apa?
0: Semuanya. Favoritnya apa lagunya? Lagi dengerin apa sih sekarang?
3: Lagi suka dengerin Daniel Caesar yang Who Knows.
0: Who Knows, oke. Marsha tadi hobinya apa? Nari?
1: Dan sama nyanyi.
0: Nari sama nyanyi. Kalau nari, siapa yang ngajarin?
1: Aku ada les private di rumah. Terus kalau nyanyi, aku ada les vocal private juga, tapi bukan di rumah.
0: Dulu waktu les, Marsha sendiri atau dulu sama orang tua, ayo dong ikut les gitu atau gimana?
1: Dulu sih Marsha sendiri ya, dari TK sebenarnya, cuman sempet stop lah ya. Tapi lanjutnya tuh pas kelas 6 ini. Terus kalau dance, aku memang suka banget. Terinspirasi juga dari idol aku. Idol K-pop lah ya pastinya. Karena dulu aku suka banget koleksi merchandise-nya mungkin, dan lain-lain lah ya, tentang ya pokoknya tentang K-pop lah ya.
0: Iya, siapa tuh?
1: Butuh berapa disebutin?
0: Boleh, sebutin yang ya. Sesukanya Marsha, yang suka siapa aja?
1: Mungkin grup idolnya ya.
0: Aespa. Aespa
1: sama New Jeans. Terus dulu Blackpink lumayan suka.
0: Sekarang kenapa?
1: Sekarang sih suka ya, cuman ya gak terlalu lagi.
0: Kelamaan hiatus ya? Gak balik-balik. Yeah. Terus siapa lagi? Eh kalau Blackpink siapa favoritnya?
1: Jennie.
0: Yeah. Oke, okay, lanjut.
1: Terus maybe Le Sserafim. Le Sserafim. Terus juga agak bingung sih jelasinnya.
0: Saking banyaknya ya.
1: Kan banyak ya.
0: Terus, BTS kan besok Desember mau kesini.
1: Iya, iya BTS. Tapi aku dulu suka, sekarang nggak terlalu.
0: Oh, nggak terlalu suka.
1: Banyak kan sukanya di girl band. Dibandingkan boy band ya.
0: Nanti kalau udah dewasa baru tuh suka yang boy bandnya tuh.
1: Aku boy band kayaknya Sunghyun deh.
0: Oh iya iya iya, bisa bisa. Jungkook nggak?
1: Dulu.
0: Iya orang kalau banyak kan Jungkook ya.
1: Dulu iya dulu. Karena dulu lagi ngetren banget. Tapi sekarang lagi katanya kan aespa beberapa.
0: Iya.
1: Oh, maybe G Idol.
0: G Idol juga. Kenapa sih suka idol?
1: Karena aku juga kan kayak cewek koket ya, ya bisa dibilang. Aku sukanya yang warna soft-soft gitu. Jadi aku ngelihat K-pop kan. Aku tertarik lah ya, apalagi kan lagi ngetren banget, jadi ada PC-nya kan, PC-nya photocard. Aku suka koleksi itu sampai banyak banget dan aku bingung itu mau diapain. Tapi aku koleksi aja. Terus juga mungkin aku bisa sebutin satu yang dari IVE. Aku
0: pasti
1: tahu ya IVE tuh apa aja namanya. Satunya tuh Wonyoung. Karena Wonyoung tuh aku suka banget karena dia memang girly banget anaknya sama kayak aku. And it's very very kayak inspiration aku banget. Dulu aku sempet kayak Wonyoung Zim lah ya bisa dibilang. Aku lupa namanya apa karena aku udah jarang banget gitu kan. Tapi pokoknya itu aja sih.
0: Iya, berarti memang anaknya idol K-pop banget ini ya.
1: Iya, sampai sekarang mungkin bisa dibilang.
0: Kalau Orin enggak sama Kia?
3: Kurang kurang tertarik sih.
0: Maunya yang Indonesia aja. Kalau Orin kan malah MLTR ya.
3: Iya.
0: Apa lagu favoritnya?
3: Kalau di band My Chemical Romance, aku sukanya lagu Na Na Na sama Helena.
0: Ya ya, ini juga lumayan jarang nih orang suka sama lagu itu ya. MLTR iya, kan biasanya yang lagu-lagu populernya gitu ya.
3: Iya.
0: Kenapa suka MLTR?
3: Karena MCR itu tuh lebih sering didengar sama papa kalau misalnya sama papa naik mobil. Itu diputar lagunya, lagu My Chemical Romance sama kakak juga biasanya begitu.
0: Oke. Wah, berarti memang nih pendengar, kalau kita lihat nih ya, anak sekecil ini SD kelas 6, kelas 9, kelas kalau ini Kia?
3: Aku kelas 9.
0: Oh, kelas 9.
3: Mau naik 9.
0: Oh, kebalik berarti 9 kelas 7. Nah, berarti memang anak sekecil ini nih kita tahu hobi-hobinya memang idol K-pop, nyanyi, nari gitu kan ya. Sebagai Putri Pertiwi Indonesia 2026. Ini baru terpilih berarti.
3: Iya,
0: Mbak. Dulu kenapa sih ikut Putri Pertiwi dari Kia boleh?
3: Dulu tuh ikut Putri Pertiwi tuh karena lebih pengen ngembangin kepercayaan diri juga, pengen cari pengalaman baru sih. Karena aku lihat kan dari IG-IG itu, dari pemenangnya pada keren-keren banget. Jadi aku tuh kayak, oh iya, aku juga pengen kayak mereka, diinspirasiin gitu.
0: Ada siapa inspirasinya? Senior-senior atau mungkin dari putri-putri yang lain?
3: Ada Kak Alia Salma. Terus ada Kak Salsabila juga. Jadi winner.
0: Jadi menginspirasi buat Kia ikutan tahun ini gitu ya. Dorongan orang tua, keluarga gimana?
3: Dorongan support.
0: Supportnya.
3: Alhamdulillah sih dari keluarga supportnya pasti sampai sekarang itu selalu disupport terus.
0: Seperti apa sih biasanya mamah ngedampinginnya atau orang tua?
3: Ngedampingin.
0: Ngikut kegiatannya juga.
3: Iya.
0: Nganterin
3: ini,
0: gitu.
3: Ikut. Selalu ngedampingin Kia kalau lagi ada acara gitu.
0: Dari audisi gitu ya. Ada motivasi apa Kia waktu itu ikutan?
3: Motivasi buat ikut PPI waktu itu karena ya pengen cari pengalaman baru. Dan juga pengen ngebanggain orang tua mungkin dari sini, karena aku juga suka kan kayak model-model pageant gitu.
0: Sekolah gimana? Ngedukung juga?
3: Alhamdulillah sekolah juga ngedukung aku. Sekolah di SMP Putra Putri Bangsa Lubuklinggau.
0: Oke, berarti memang ini dari jauh-jauh nih ya, dari seberang datang ke sini ya. Kalau Orin gimana Orin? Dulu waktu ikut Putri, oh enggak dulu sih ya, sekarang ikut Putri Pertiwi Indonesia itu gimana awalnya?
3: Awalnya itu
2: Aku percaya bahwa ajang ini bisa memperkembangkan kepercayaan diri. Terus aku percaya juga ajang ini tuh bagus gitu. Dan juga aku suka juga pageant, makanya aku ikut ajang pageant ini.
0: Dulu pageant siapa favoritnya atau mungkin ada inspirasinya?
2: Harasta.
0: Itu winner tuh ya, internasional ya?
2: Iya.
0: Apa dia Harasta ya? Cosmo ya?
2: Supranasional.
0: Oh, supranasional. Saya yang salah berarti ya. Ketahuan gak ngikutin. Gimana waktu ikutan awal Putri Pertiwi ini? Ada ini enggak? Apa tantangannya seperti apa sih?
2: Tantangannya? Kalau tantangan sih gak ada sebenarnya.
0: Tapi seru-seru aja ya?
2: Iya, seru.
0: Motivasinya apa?
2: Motivasinya saya ingin menjadi inspirator bagi anak-anak seusia saya, dan saya ingin membanggakan provinsi yang saya bawa, yaitu Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan. Kalau lihat anak-anak kelas 6 kan SD ya, ini kan kayaknya masih main gitu kan ya, TikTokan gitu. Ini kalau orang udah ikutan pageant ini gimana teman-teman?
2: Teman-teman, alhamdulillah ngedukung juga, terus bahagia aku menang sebagai top 6.
0: Oh iya, pasti ikut support gitu ya. Bangga mereka juga pasti punya teman pemenang ya.
2: Iya.
0: Kalau Marsha, gimana Marsha? Ceritanya waktu awal ikutan Putri Pertiwi ini gimana tuh?
1: Aku sih seru ya, karena itu juga menambah pengalaman aku. Dan aku juga anaknya suka pageant-pageant and modeling ya. Kan role model aku tadi kan idol ya, jadi ya tau lah ya gimana bentukannya. Dan mungkin aku memang emang dari dulu pengen. Baru dimasukin tuh ya baru-baru sekarang, jadi kayak lumayan sedikit lama belajarnya, cuman gak lama banget. Jadi kayak mungkin bisa dibilang di hitungan bulan mungkin ya. Tapi aku sempat kaget karena aku bisa kepilih Putri Pertiwi untuk mewakili Sumatera Selatan pastinya kan. Dan aku bangga sama diri aku sendiri, aku bisa meraih second runner up Putri Pertiwi pastinya.
0: Berarti nanti yang ke nasional siapa? Ini juga, Marsha juga?
1: Aku udah.
0: Oh udah nasional.
1: Dari Sumatera Selatan.
0: Oke. Berarti kalau modeling dari usia berapa, Marsha?
1: 11.
0: Dari 11. Dulu ingin Marsha sendiri atau orang tua?
1: Sebenarnya tuh dari TK, cuman di stopin lah ya, memang untuk mau fokus akademi dulu sebentar. Tapi lanjut lagi tuh umuran 11.
0: Kalau tadi kan si Orin Harasta ininya inspirasinya. Kalau Marsha siapa?
1: Semua pageant, karena kan Marsha anaknya memang suka pageant lah ya. Dan Marsha bingung banget karena itu banyak banget role modelnya. Tapi mungkin aku bisa bilang Victoria's Secret.
0: Ya, itu banyak banget Adriana udah tau di situ.
1: Adriana 5, ya itu salah satunya. Terus udah sih cuma itu doang.
0: Yeah. Akhirnya itu membuat Marsha pengen ikutan gitu ya.
1: Iya.
0: Dulu lihat siapa atau maksudnya dari mana akhirnya kenal pageant ini?
1: Aku dari relasi sih ya, karena memang mami aku juga kebetulan luas relasinya. Jadi aku banyak kenalan anak-anaknya gitu kan, yang beberapa juga banyaknya model sebenarnya. Jadi ya palingan aku kayak suka nanya-nanyain gitu, seru nggak gitu, kayak sampai mereka kayak ya seru gitu ya. Aku sih kayak karena memang keinginan aku juga, jadi ya alhamdulillahnya orang tua aku semuanya support dan ya sekolah juga support.
0: Jadinya berangkat tahun ini Putri Pertiwi ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Motivasinya apa kalau Marsha?
1: Aku izin agak campur sedikit ya bahasanya, karena memang aku agak kebiasaan campur. Kalau aku tuh pengen jadi inspirasi untuk semua bangsa Indonesia, dan juga of course making my parents and my province proud of me. Dan juga kayak aku pengen lah ya jadi kayak model-model yang lainnya.
0: Ya mungkin menginspirasi buat teman-teman juga gitu ya. Akhirnya ikutan bener-bener. Putri Pertiwi Indonesia 2026. Mendengar kalau misalnya Anda di siang hari ini juga ingin bertanya sama teman-teman kita yang udah hadir nih ya, dari Putri Pertiwi Indonesia 2026 yang hadir di Studio Persatu Jakarta, nanti bisa gabung ya untuk WhatsAppnya di 0811 7972 7912. Nanti setelah ini juga kita akan ngobrol sama bunda-bundanya ya. Bundaku manajerku ya. yang selalu nemenin. Jadi seperti apa sih parentingnya, kemudian pengalamannya gitu ya, mendidik anak yang pasti sangat luar biasa ini. Nanti kita akan bergabung kembali tetap di Pro 1 Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita masih bersama dengan Putri Pertiwi Indonesia 2026 ya. Di sini ada Marsha, ada Orin, ada Kia juga. Nanti Anda bisa gabung WhatsApp-nya kalau misalnya ingin bertanya atau sedikit berdiskusi ya siang hari ini melalui 0811-7972-7912 atau juga telepon di 021-344-0696. Nah, pendengar, di balik kesuksesan teman-teman dari Putri Pertiwi Indonesia 2026 pastinya tidak terlepas dari peran orang tua ya. Ya kan, orang tua selalu ngikutin kan, support, ngedukung mentalnya, pasti itu sangat penting banget ya. Penting nggak sih kehadiran orang tua setiap kegiatan?
1: Penting.
0: Sangat penting ya.
1: Apalagi doa ibu.
0: Doa ibu bener. Masih ada peran orang tua nih, bunda-bundanya sudah hadir juga di studio Persatu Jakarta. Kita kenalan dulu ya dengan bunda siapa, bundanya siapa. Gantian aja satu-satu.
1: Sudah mengundang kita di RRI Jakarta. Happy sekali ya kita bisa datang ke sini ya teman-teman ya. Jadi perkenalkan, saya orang tua dari Marsha Naura Melody. Nama saya Yeni Moy dan saya dari Palembang ya. Terus semuanya.
2: Halo, assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, perkenalkan nih, saya mamanya Orin, Adifa Orin Karisman. Kita juga dari Palembang, Sumatera Selatan 2.
0: Sumatera Selatan 2. Satu lagi nih, Bunda.
3: Halo, assalamualaikum. Saya dari mamanya Saskia. Dari apa namanya? Bengkulu.
0: Dari Bengkulu. Iya. Serak-serak gitu ya, Mah ya.
3: Iya. Lagi
0: enggak enak. Oke. Iya, jadi memang peran Bunda sangat penting ya dalam perkembangan anak-anak, apalagi ini usia-usia emas nih ya, masih SD. Bahkan kalau Orin masih kelas 6 ya, Bunda ya?
2: Iya. Naik kelas 6 sih.
0: Naik kelas baru iya. Naik kelas 6 kan artinya berarti kelas 5 kan kemarin.
2: Iya, benar.
0: Gimana sekecil Orin ini?
2: Emak sih anaknya sih aktif ya.
0: Iya.
2: Apa yang dilakuin sih, apa yang diperintahin nurut sih sebenarnya. Nurut-nurut aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk main HP memang ada jadwalnya. Latihan harus nggak boleh ketinggalan. Iya, harus on time dia emang. Iya sih harus ini ya, harus disiplin sih harus.
0: Iya,
2: ya bener kan ya. Kalau main HP itu jam 4 sore udah selesai. Dari pulang sekolah kan jam 3, jam 2 kan. Jam 4 sore udah selesai. Udah selesai, pokoknya main HP cuma sampai hari Jumat. Main hari Jumat lagi. Sabtu, cuma bisa Sabtu Minggu.
0: Berarti memang harus disiplin dari sejak dini gitu ya, dijadwalkan ya.
2: Iya.
0: Tapi memang anaknya juga seneng gitu ya, seneng. Sama kegiatan-kegiatan pageant gini
2: iya,
0: ya.
2: Kalau dia mau maju harus ngikutin
0: harus
2: peraturan. Iya, disiplinnya harus.
0: Kalau bundanya ini gimana bunda, ini dengan Marsha ini?
1: Kalau Marsha sih memang anaknya ini aktif banget dari dia kecil ya. Jadi terlihat banget pas dia sudah TK itu, saya jadi lihat ini anak memang bakatnya di mana. Saya ikutin semua dari dance, nyanyi, dan modeling dan nyanyi. Waktu pas TK itu dia udah banyak banget mendapatkan prestasi nyanyi, modeling, dan aktif banget dalam kegiatan itu. Jadi setelah dia SD saya sempat stop untuk kegiatan itu karena saya fokus dulu untuk pelajarannya dia. Karena dia kan di international school sekolahnya. Setelah naik kelas 6, tapi saya lihat anak ini pengen lagi untuk mengembangkan prestasi dia kemarin. Saya tanya maunya fokusnya kemana, tapi dia pengennya di modeling. Jadi saya support dia untuk masuk ke agensi yang di Palembang. Dan saya lihat juga kemarin saya lihat dia keperluan dianya pengen untuk mengikuti ajang Putri Pertiwi Indonesia ini. Akhirnya saya fokus untuk mengikutin ajang ini karena dia mau untuk maju dan dipilih sebagai salah satu perwakilan Sumatera Selatan 1 untuk dari Palembang menuju nasional. Jadi Marsha ini terpilih dari Palembang dulu baru ke ajang nasional Jakarta ini ke Jakarta ini. Untuk itu saya sangat Marsha ini saya sangat disiplin banget dalam waktu karena banyak banget kegiatannya ya. Untuk lesnya, belum les yang lain-lain. Untuk persiapan ini tidak mudah buat Marsha. Jadi waktunya itu benar-benar luar biasa. Dari sekolah pulang jam 3 langsung les juga pelajaran, les juga modeling, les juga vokal, les juga dance. Jadi banyak banget waktu untuk persiapan Putri Pertiwi ini. Tapi alhamdulillah anaknya setelah hasilnya juga bagus, dan saya merasa sebagai orang tua untuk kegiatan ini perlu, apalagi zaman sekarang. Waktu itu Kak, kita kan anak-anak zaman sekarang, zaman-zaman dulu beda banget. Dulu kita masih main kan.
0: Bener.
1: Anak SD. Sekarang anak SD itu udah menjadi contoh buat anak-anak di Indonesia yang sudah berprestasi dari udah kelas, dari SD udah berprestasi.
0: Betul.
1: Dan menurut saya untuk ini saya merasa merasa support banget. Kenapa? Karena ini bagi saya ini adalah untuk masa depan, ilmu yang harus dibawa sampai dia tua nanti, dan pengalaman yang berharga untuk dia masa depan dia. Jadi relasinya makin banyak, pengetahuannya juga banyak, nanti bekal dia untuk dia menjadi dewasa itu akan lebih matang lagi, menurut saya seperti itu. Makanya saya selalu support buat anak-anak saya kalau dia juga kemauannya dan motivasi dia juga mau, bukan dari dorongan orang tua aja tapi dari dirinya sendiri, seperti itu.
0: Jadi anaknya mau, orang tua orang tuh support mau, gitu ya. Tapi ada ini enggak sih dari orang tuanya memang dulu juga seorang modeling kah gitu, misalnya yang terjun juga dunia pageant. Saya lihat kayaknya sepertinya iya nih.
1: Edu jadi cerita.
0: Enggak apa-apa dong cerita di sini Bunda Marcia gimana?
1: Jadi begini, kalau saya dulu memang seperti itu, saya juga seninya kuat ya dari sekolah SD saya juga seneng nari di sekolah saya dulu SD nari, di SMP juga nari, di SMA juga saya mengikuti kegiatan itu juga model nari, dan saya kuliah juga saya pernah juga mengikutin pemilihan-pemilihan kayak Wajah Sumen, Putri Bunga, Duta Pariwisata di daerah saya, Kota Palembang gitu ya teman. Jadi mungkin ya karena memang seni maminya juga ada, jadi tersalurkan kelihat saya masa juga mau, jadi cocok banget. Jadi kan untuk saling support.
0: Jadi gennya memang ada di mami juga kan ya?
1: Iya. Iya, ini memang. Tapi memang benar-benar pengalaman itu lebih seru karena saya mengalami sendiri. Relasi makin banyak, teman juga banyak, jadi kita untuk mau kemana aja tidak merasa takut, merasa canggung
0: setelah pede, gitu ya.
1: Dan juga percaya dirinya tuh memang benar-benar luar biasa karena kita sudah sering tampil, sering bertemu dengan orang yang banyak gitu.
0: Berarti tadi harusnya inspirasinya tambahin abis Harasta sama Bundaku gitu ya. Bunda tetap inspirasinya juga kan berarti. Kalau Bunda Ori di mana? Dulu memang latar belakangnya seni juga.
2: Enggak sih.
0: Jangan merendah.
2: Enggak ada sih, enggak ada seni, ada. Kalau malahan kalau di SMA dulu paskibraka.
0: Oh, paskibraka.
2: Jadi ada seni-seninya sih, apa yang enggak ada ya? Cuma organisasi ya paskib. Kalau jam kuliah ya BEM udah.
0: BEM gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi orang enggak usah ikut paskibraka gitu ya, item gitu nanti.
2: Iya, enggak usah.
0: Enggak usah, udah pageant aja.
2: Renang aja udah bikin item.
0: Oh, ini renang juga sih Orin.
2: Dia pernah dapet ini medali perak buat fun swimming di Palembang, Sumsel.
0: Kelas berapa waktu itu?
2: Kelas 4.
0: Kelas 4 ya.
2: Iya.
0: Suka berenang Orin?
3: Suka.
0: Kenapa?
3: Karena berenangnya itu tuh bisa memperkuat daya tahan tubuh.
0: Iya, ya emang kalau anak-anak senang main air juga kan ya.
2: Iya, main air.
0: Bunda-bunda susah nggak sih mendidik anak-anak ini kan, apalagi perempuan gitu ya. Kemudian sukanya kan ya seni, nari, nyanyi. Seperti apa sih Bunda Marcia? Susah nggak sih mendidiknya anak-anak ini?
1: Kalau dibilang susah itu ya namanya anak-anak yang seusia mereka ini masih pastinya masih senang bermain ya. Jadi untuk waktunya itu pasti ada perang dulu. Ayo gini-gini mengingatkan mereka untuk biar mereka tahu bahwa ada tanggung jawab. Kalau saya seperti ini, kamu pengen maju dan ini pilihan kamu. Jadi ada rasa tanggung jawab kamu itu ada di diri kamu. Kalau kamu mau maju ada di diri kamu. Kalau kamu mau not good ada di diri kamu. Jadi silakan kalian kamu pilih. Kalau misalnya kamu ingin maju ya, kamu tanggung jawabnya apa? Mami sebagai kita sebagai orang tua itu sudah support kamu, udah lesin kamu, udah ini. Jadi kamu sebagai anak harus melakukan tanggung jawab itu ya. Lesnya jangan malas, yeah. Apapun itu. Jadi harus lebih disiplin lagi untuk waktunya, untuk kegiatannya. Jadi susah-susah gampang, tapi benar-benar mendidik mereka untuk yang
4: disiplin,
1: disiplin
4: gitu ya.
1: Itu kita juga harus gimana ya, nunjukin juga ke mereka, karena role model itu kan dari orang tua.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita misalnya nunjukin contoh yang baik, anak itu akan melihat sendiri kan, bukan karena dibilangin, tapi contohnya dari kita.
0: Iya memang.
1: Dia melihat kita dulu. Oh, mami kayak gini. Jadi gimana saya lebih dari mami? Seperti itu biasanya anak-anak itu.
0: Iya, iya, betul.
1: Sekarang anak-anak itu, apalagi anak ini Gen Alpha, maminya milenial. Paham kan gimana proses?
0: Udah sangat berbeda gitu ya.
1: Sangat berbeda, maminya milenial dan anaknya Alpha. Jadi benar-benar kalau milenial untuk mengikuti anak Gen Alpha itu, wow, luar biasa rasanya.
0: Bunda Orin gimana, Bunda Orin?
2: Kalau Orin sih manajemen waktunya ya harus ya, harus. Soalnya dia banyak kegiatan dari sekolah, les kumon, renang, drum itu kan. Jadi harus manajemen waktunya memang dibuat banget itu buat Orin. Jadi kalau pulang sekolah itu langsung kumon kan. Jadi Orin ya nggak bisa main-main sih, karena waktunya ada sampai sore, sampai jam 6 sore malah. Jadi kadang kesian juga sih sebenarnya sama dia.
0: Tapi pernah nggak ada fase misalnya anak-anaknya kayak, mah capek mau main
2: ada
0: dulu
2: banget,
0: gitu
2: itu
0: ya?
2: Pasti ada banget. Itu
0: handle-nya gimana?
2: Handle-nya sih kalau dia udah kayak di kumon nih, dia tuh paling paling susah tuh kumon, capek ya mungkin ya. Kan tugas terus kan ya, PR
0: berpikir
2: kan.
0: Gitu ya.
2: Berpikir pulang sekolah langsung kumon. Jadi biasanya sih emang mah mau libur nih, oke libur, tapi lihat dulu PR-nya udah selesai belum, terus ambil PR lagi ke kumon kan, karena libur nih, oke dikasih jatah libur, ini sih nggak masalah sih, asal PR-nya selesai, terus dikumpul, dikasih ke PR lagi kan, kalau ke kumon gitu kan, jadi ya gitu sih kalau Orin sih manajemen waktunya harus dia harus bisa memanage-nya juga sama mamanya juga.
0: Oh, bener, ya memang balik lagi tugas orang tua mensupport
2: iya,
0: gitu
2: mensupport.
0: Ya. Oke, ini juga kita sudah kedatangan dari foundernya nih, Putri Pertiwi Indonesia nih, Mas Putra. Kabar baik Mas Putra?
5: Alhamdulillah, baru baik.
0: Baru baik kenapa ini?
5: Biasa, masuk angin malam.
0: Jadi memang Putri Pertiwi Indonesia ini baru terpilih gitu ya Mas ya?
5: Putri Pertiwi Indonesia, iya baru terpilih kemarin bulan April.
0: Seperti apa sih Mas?
5: Apanya nih?
0: Kegiatan
5: apa?
0: Ini?
5: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan ya Mas?
0: Iya.
5: Dimana kita melibatkan anak-anak umur 9 sampai 13 tahun dan 15 untuk remajanya 15 sampai 18 tahun. Nah mereka ini berjuang dari domisili asal mereka tinggal dulu nih, provinsi mereka. Kayak seperti ada Marsha ini dari Sumatera Selatan. Ini dari Sumatera Selatan semua ya?
3: Iya.
5: Kebetulan dari Sumatera Selatan 2 sama Bengkulu.
0: Bengkulu.
5: Ya. Jadi mereka tuh fight dulu di provinsinya masing-masing. Akhirnya mereka terpilih di daerahnya, baru dikirim ke nasional. Di nasional mereka fight lagi, bertanding sesama provinsi ya, mengerucut akhirnya menjadi ya terpilih menjadi top 6. Gitu.
0: Ya, jadi ini sekarang mendapatkan juaranya hasilnya iya. Gitu ya. Iya. Oke, bulan berapa sih Mas ini?
5: Bulan April.
0: Bulan April.
5: Iya.
0: Oke. Berarti untuk bulan tahun depan nanti pemilihan?
5: Tahun depan ada pemilihan lagi. Untuk berikutnya insya Allah bulan April lagi sih.
0: Bulan April
5: sebenarnya
0: lagi ya.
5: Februari karena kemarin itu Februari itu kan kita Lebaran ya, jadi kita undur ke April gitu sih. Mungkin tahun depan juga masih ke April.
0: Oke, gitu. Baik. Mas Lutra, ada yang mau disampaikan nggak sama pendengar kita terkait dengan pemilihan Putri Pertiwi Indonesia ini? Mas Lutra datang telat sih, jadi ngomongnya sedikit.
5: Kan udah diwakilin. Sama
0: diwakilin.
5: Anak-anak yang hebat ini.
0: Iya.
5: Oke. Buat anak-anak, seluruh anak-anak Indonesia yang punya prestasi itu mau punya skill itu ya bisa bernyanyi, menari ataupun akademik, itu bisa cobain deh kalian ikutan Putri Pertiwi Indonesia. Siapa tahu kalian bisa jadi perwakilan provinsi di nasional. Yeah. Dan bisa menunjukkan bahwa kalian itu bisa. Jadi jangan malu-malu, segera ikut aja. Yeah. Buat tahun depan.
0: Siapa tahu ini peluangnya, potensinya peluang, gitu yeah. Ya. Oke, Mas Sutra, terima kasih banyak. Bunda-bunda, sebelum kita tutup nih obrolan kita siang hari ini, ada mau disampaikan gak sama bunda-bunda lagi dengerin juga? Mungkin punya anak yang juga pengen sama ngikutin jejaknya. Ayo siapa dulu nih, Bunda Orin boleh? Ada mau disampaikan gak sama dengar kita?
2: Oke, buat mama-mama yang mau ngikutin anaknya ke
0: pageant,
2: kayaknya harus ikut deh. Kegiatannya seru. Terus melatih anak buat percaya diri, kembangin karakter anak. Buat saya sih gitu aja sih. Pokoknya sukses, pokoknya buat anak-anak kita sukses, seneng sesuai hobinya kan.
0: Iya.
2: Gitu aja sih.
0: Dan bundanya juga dapat bestie baru kan di sini ya.
2: Oh iya, ini bestie-bestie semua nih. Bener-bener dapat bestie-bestie baru. Iya bener.
0: Bunda Marce gimana? Ada yang mau sampaikan enggak?
1: Untuk orang tua, khususnya untuk orang tua, sebelum mengikutin kegiatan anak itu, tanya dulu anaknya, hobi anaknya dulu apa. Dan juga jangan terpaksa dari orang tua, harus kemauan dari anaknya. Karena kalau kemauan dari anak itu insya Allah lancar. Kita sebagai orang tua tinggal support aja. Jadi buat orang tua, ayo semangat untuk support selalu anak-anak berprestasi. Karena di zaman sekarang tidak ada lagi anak-anak yang diam di rumah. Malah di luar rumah itu mereka lebih bagus, lebih banyak pengalaman. Dan lebih percaya diri buat anak-anak. Jadi buat orang tua, ayo semangat untuk anaknya, ikuti prestasi apapun. Sekarang sudah banyak banget tahun sekarang ya, banyak banget pemilihan-pemilihan, baik itu pageant-pageant, modeling dan sebagainya. Oke.
0: Okay. Support terus anak-anaknya, support terus gitu ya. Anaknya. Oke, terima kasih Bunda Marcia, Bunda Ori, Bunda Kia ikut ngomong. Udah cukup, lagi serak ya. Mahal suaranya nih. Baik, teman-teman dari Putri Pertiwi Indonesia 2026, ada yang mau sampaikan gak sama teman-teman ya mungkin juga yang siapa tahu menginspirasi juga kan, sekarang udah juara kan. Oke, okay, Marcia, silakan.
6: Ya. Sebelumnya aku sampaikan ke semuanya, semua anak Indonesia, kalian semua itu punya bakat kalian masing-masing. Percayalah, kalian tuh gak ada bakat ya, pastinya semua orang ada ya. Dan anak-anak itu kan bebas untuk berkreasi dan aku harap kalian bisa jadiin aku inspirasi kalian. Dan juga untuk mama-mama mungkin harus support ya anaknya yang mereka sukain gitu, biar mereka, siapa tahu kan mereka bisa jadi artis terkenal mungkin. Kan kita gak ada yang tahu nasibnya kan. Jadi oke, ayo guys, tunjukin bakat kalian semua ya.
0: Sambil nunggu Aespa datang Indonesia ya.
6: Oh iya.
0: Ditungguin Aespa. Belum kan ya? Belum pernah kan?
6: Udah.
0: Ah udah ya?
6: Udah.
0: Udah tungguin kalau datang lagi ya. Orin, ada yang samain gak sama teman-teman yang lagi dengerin?
7: Kalau Orin sih, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena Orin percaya pasti semua orang itu ada bakatnya masing-masing, terus ada potensinya sendiri. Ikut aja gak apa-apa, biar ada prestasinya dan bisa untuk memperkembangkan diri kalian sendiri. Semangat ya.
0: Semangat ya, kelas 5 SD loh ini. Oke, Kia, gimana, ada sampaikan gak sama teman-teman?
8: Oke, aku juga sama sih kayak Marcia sama Orin. Semua anak di Indonesia itu pasti punya bakat yang beda-beda ya. Pasti juga kalian tuh semuanya hebat. Dan ajang Putri Pertiwi Indonesia ini tuh emang cocok banget buat kalian yang mau ngembangin kepercayaan diri kalian. Dan sini juga seru banget. Jadi ayo guys, join kami.
0: Oke, banyak temannya di sini ya, seru ya.
6: Aku lupa samain.
0: Apa tuh?
6: Buat yang bakatnya modeling, ayo buruan join Putri Pertiwi Indonesia ya. Aku lupa nyampein itu.
0: Oke, siap. Terima kasih Marcia, Orin, Kia. Terima kasih ya. Semoga sukses terus kegiatannya, terus raih mimpinya ya. Oke, pendengar, semoga menginspirasi obrolan kita di siang hari ini bersama dengan Putri Pertiwi Indonesia 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya juga di jam 1 tepat nanti kita akan hadir di Warta Berita Daerah ya, tetap di Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Parkirnya ada di mana-mana juga. Dan saya sudah meminta dan memanggil manajemen ojol untuk bersama-sama menangani ini. Gak mungkin hanya pemerintah DKI Jakarta yang menangani.
3: Kalau memang si pengusaha-pengusaha ini bandel, ya Pemda, saya pikir harus tegas ya, dipotong saja dia punya kabel.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, Sari Berita Penting. Tangani persoalan parkir, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memanggil dan berkoordinasi dengan manajemen perusahaan ojek online di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda berharap tidak ada lagi kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memanggil manajemen perusahaan ojek online untuk berkoordinasi mengenai persoalan parkir. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta

0: Jakarta Pusat.
1: Seringkali kan ojol sekarang ini ada di mana-mana, karena mereka jumlahnya banyak. Dan itu parkirnya ada di mana-mana juga. Dan saya sudah meminta untuk dan memanggil manajemen ojol untuk bersama-sama menangani ini. Nggak mungkin hanya pemerintah DKI Jakarta yang menangani.
0: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa trotoar merupakan fasilitas publik yang hanya boleh dimanfaatkan oleh para pejalan kaki. Ia tidak ingin fasilitas tersebut menjadi lokasi parkir kendaraan. Sebagai upaya menghadirkan solusi dari permasalahan parkir kendaraan bagi para ojol, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penyediaan titik-titik parkir khusus di lokasi tertentu. Dengan demikian, Gubernur Pramono berharap agar aktivitas ojol tidak mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta saat ini juga terus melakukan penertiban terhadap parkir liar di Jakarta. Gubernur Pramono meminta agar petugas di lapangan melakukan penertiban tersebut dengan tegas namun tidak berlebihan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: DKI Jakarta memiliki ribuan lokasi urban farming sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta mencatat saat ini terdapat lebih dari 1.600 titik urban farming yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota Jakarta. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan lokasi pertanian perkotaan tersebut memanfaatkan berbagai ruang yang tersedia, mulai dari atap bangunan, lingkungan sekolah, lahan tidur, gang hijau, hingga area yang dikelola kelompok tani. Demikian dikatakan Hasudungan di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026.
4: Langkah-langkah strategis yang kami laksanakan untuk meningkatkan urban farming, yaitu yang pertama dengan meningkatkan animo masyarakat melaksanakan urban farming di tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan. Kita memiliki kurang lebih sumber daya pertanian 4.000 orang. Dan kita juga memiliki lokasi-lokasi urban farming kurang lebih 1.600 titik yang terdiri dari berdiri rooftop, sekolah, kemudian juga lahan-lahan tidur, kemudian juga gang-gang hijau, dan ada juga beberapa kelompok-kelompok tani yang kita manfaatkan sebagai sumber daya pertanian perkotaan.
3: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bambang Arianto menilai pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di ibu kota.
5: Di dalam pengendalian inflasi ini yang juga merupakan suatu hal penting, itu adalah bagaimana kita menjaga pasokan, menjaga supply, menjaga pasokan, terutama pasokan pangan. Yang namanya urban farming itu kalau kita lihat kan dia berusaha memanfaatkan lahan yang terbatas tapi dengan mengupayakan hasil yang paling optimal dari lahan yang terbatas itu. Dan disitulah kita nanti akan menggabungkan berbagai macam inovasi, teknologi, kemudian juga keterkaitannya dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, bagaimana menghubungkan satu dengan yang lain, sehingga urban farming ini bisa semakin meningkatkan porsinya untuk mendukung ketahanan pangan di DKI Jakarta.
3: Pengembangan pertanian perkotaan dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta. Upaya tersebut penting mengingat sekitar 98% kebutuhan pangan ibu kota masih dipasok dari luar daerah. Selain membantu penyediaan bahan pangan yang lebih segar dan kualitasnya lebih terjamin, kegiatan bercocok tanam di kawasan perkotaan juga memberikan manfaat lingkungan, termasuk meningkatkan kualitas udara melalui penambahan ruang hijau. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda berharap tidak ada lagi kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha pemilik kabel utilitas yang dibiarkan menjuntai di jalanan ibu kota. Keberadaan kabel yang semrawut tersebut dinilai tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menyatakan pembiaran terhadap genangan kabel udara yang tidak teratur harus segera diakhiri. Pemprov DKI melalui dinas terkait diminta tidak ragu menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang lalai merapikan aset mereka. Demikian disampaikan Ida Mahmudah kepada wartawan.

0: di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
1: Kalau memang si pengusaha-pengusaha ini bandel, ya Pemda, saya pikir harus tegas ya, dipotong saja dia punya kabel dan memberikan efek jera ini bagi yang memang utilitas yang sudah terselesaikan harus segera dipindahkan ke bawah. Itu sih menurut saya, jadi kita tunggu ketegasan Pemda untuk menindak tegas para pengusaha ini.
0: Lebih lanjut, Ida menyatakan, langkah penertiban selama ini dinilai belum memberikan efek jera bagi para pemilik modal. Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan regulasi, termasuk opsi pemotongan kabel secara sepihak jika pihak swasta mengabaikan teguran resmi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Pemerintah Kota Jakarta Barat hari ini akan menggelar walk-in interview di 4 kecamatan di wilayah Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudin Naker Transgi Jakarta Barat menggelar kegiatan walk-in interview dengan melibatkan 19 perusahaan di 4 kecamatan di Jakarta Barat hari ini. Ketua Panitia Job Fair 2026 Jakarta Barat, Septian Tohir mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian penutupan Job Fair 2026 yang sebelumnya telah berlangsung secara virtual dan offline sejak 16 hingga 25 Juni 2026. Menurut Septian, walk-in interview digelar di Kecamatan Taman Sari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, dan Kalideres. Dia menjelaskan, masing-masing kecamatan diikuti 5 perusahaan, kecuali Taman Sari yang melibatkan hanya 4 perusahaan. Septian menuturkan, masyarakat tetap dapat mengikuti proses wawancara kerja langsung meskipun belum sempat mendaftar pada job fair offline maupun virtual sebelumnya.
4: Semuanya bisa, jadi untuk walk-in interview memang kalau yang sudah daftar di sini kelebihannya mereka sudah jelas ya. Jadi mereka sudah daftar sini nanti mereka lolos seleksi administrasi atau tidak tuh nanti kelihatan di aplikasi Karir Jakartanya. Tapi misalkan ada masyarakat yang nggak sempat datang ke sini ataupun daftar offline, daftar online dan mau datang ya silahkan juga nggak masalah datang ke situ nanti.
5: Nah, apa aja sih Pak yang perlu dibawa gitu Pak?
4: Kalau yang perlu dibawa ya tadi yang paling penting sih udah daftar Karir Jakarta dulu ya, udah apply lowongannya. Jadi kan di kecamatan ada perusahaan-perusahaan, jadi teman-teman pencari kerja harus melamar sesuai dengan perusahaan yang ada di kecamatan gitu ya. Yang kedua ya bawa CV gitu ya, karena nanti perlu buat upload di Karir Jakarta.
3: Menurut Septian, kegiatan walk-in interview sengaja dihadirkan untuk menunjukkan bahwa job fair bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan terdapat proses rekrutmen nyata dari perusahaan peserta. Dia berharap proses wawancara langsung tersebut dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja di wilayah Jakarta Barat. Pihak panitia juga meminta agar perusahaan peserta untuk menyampaikan hasil seleksi calon pekerja paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah kegiatan berlangsung. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Pendengar, per hari ini sebanyak 163.000 jemaah haji dan petugas kloter Indonesia telah tiba di tanah air. Berikut Setyo Agung melaporkan.
6: Kementerian Haji dan Umroh mencatat sekitar 163.000 jemaah haji dan petugas kloter Indonesia telah tiba di tanah air. Berdasarkan dashboard pelayanan haji per hari ini, sebanyak 163.244 jemaah dan petugas telah kembali yang tergabung dalam 422 kloter dari total 527 kloter yang dijadwalkan pulang hingga akhir fase pemulangan. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. Hingga saat ini tercatat sebanyak 15.802 jemaah haji khusus telah kembali ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf mengatakan dalam konferensi pers, proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia berjalan lancar dan kondusif. Seluruh jemaah yang belum kembali ke tanah air kini telah berada di Madinah untuk melanjutkan ibadah, ziarah, sekaligus menunggu jadwal penerbangan sesuai kloter masing-masing.
7: Penyelenggaraan layanan di Madinah juga kami pantau terus berjalan secara optimal, baik itu layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, maupun juga pada layanan bimbingan ibadah. Petugas Haji Indonesia juga terus melakukan pendampingan dan pemantauan untuk kita memastikan bagaimanakah seluruh jemaah dapat menjalani aktivitas ibadah dengan aman dan nyaman.
6: Merujuk kembali data dashboard pelayanan haji, pada hari ini dijadwalkan sebanyak 14 kloter tiba di berbagai debarkasi di Indonesia. Kloter tersebut membawa lebih dari 5.000 jemaah haji dan petugas kloter. Khusus jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2 kloter yang dijadwalkan tiba pada siang dan malam hari ini. Kedua kloter tersebut membawa lebih dari 700 jemaah haji dan petugas kloter. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari Banten. Setelah 30 tahun, normalisasi Muara Karangantu akhirnya berjalan guna memperlancar pelayaran nelayan dan pengendalian banjir kota. Berikut Lucy Astari melaporkan.
8: Pendangkalan yang selama bertahun-tahun menghambat aktivitas nelayan di Muara Kali Sultan Karangantu Kota Serang mulai ditangani. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian atau BBWSC 3 melakukan normalisasi alur muara untuk mengembalikan fungsi pelayaran sekaligus meningkatkan kapasitas sungai. Normalisasi dilakukan di alur muara Kali Sultan Karangantu sepanjang kurang lebih 1,5 km dengan target pengerukan sekitar 100.000 meter kubik sedimen. Kepala BBWSC 3, Dedi Yuda Lusmana, mengatakan sedimentasi di kawasan muara telah mencapai lebih dari 50% kapasitas tampung sungai.
9: Saat ini memang benar-benar kali dalam tempat masing-masing 1 meter.
10: Jadi nanti akan di dalam sekitar 2 meter di JW?
9: Iya, sejauh 2 meter, sejauh 1,5 meter. Ini yang di bawah sedimentasi, terus dengan sampah di dalamnya, terus dengan balai awan.
8: Pengerukan ditargetkan mencapai kedalaman sekitar 2 meter dan dijadwalkan berlangsung selama 2 bulan menggunakan ekskavator long arm serta ekskavator amfibi dengan nilai anggaran sekitar 26 miliar rupiah. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pekerjaan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi nelayan Karangantu yang selama ini mengeluhkan pendangkalan muara. Ia juga meminta masyarakat ikut menjaga kebersihan sungai agar sedimentasi dan pendangkalan tidak kembali terjadi.
11: Diharapkan setelah kita melakukan objeksi para nelayan dan juga karena keluhan daripada masyarakat Kota Serang terkait banjir, dan alhamdulillah melalui koordinasi yang baik, program ini bisa terlaksana melalui Balai Kitga.
8: Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebutkan, normalisasi kali ini menjadi penanganan terbesar yang dilakukan di kawasan Karangantu dalam beberapa dekade terakhir.
12: Tahun yang dilakukan normalisasi, kemarin itu hanya dinormalisasi, tapi pemilihan biasa, tapi ini yang kita belum dapat normalisasi. Dan kemudian ini ditindaklanjuti oleh Pak Budi di pertemuan di 2004 akhir kemarin, Pak Gono, saya dengan Pak Antayang dan Pak Balai, ini direspon sedikit. Pusat dapat perjuangan beliau Pak Sony dan
8: terkait. Pemerintah berharap normalisasi Muara Kali Sultan dapat memperlancar aktivitas nelayan, mengurangi pendangkalan yang telah berlangsung lama, serta meningkatkan fungsi Sungai Cibanten dalam mengendalikan banjir di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sejumlah fasilitas ruang terbuka publik di Kelurahan Ketileng sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan masyarakat yang berkunjung. Berikut Romanuddin melaporkan.
13: Sejumlah fasilitas ruang terbuka publik atau RTP di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan masyarakat yang berkunjung. Padahal sejumlah fasilitas di Kelurahan Ketileng tersebut pada tahun 2024 lalu telah menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah, namun saat ini kondisinya sudah memprihatinkan dan membahayakan bagi pengunjung. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Cilegon, Edi Herdanto, mengatakan terkait fasilitas RTP di Kelurahan Ketileng yang sudah memprihatinkan tersebut, pihaknya sudah melakukan survei dan telah menyiapkan anggaran sebesar 100 juta rupiah untuk memperbaiki kerusakan RTP di Kelurahan Ketileng.
14: Wah, memang di RTP Ketileng ini itu sudah sejak tahun lalu lah ya, kita sudah melihat ada kerusakan dan ini pun sudah kita survei, teman-teman kami dari Perim sudah survei dan sudah kita alokasikan anggarannya nih untuk perbaikan. Karena memang bisa dibilang RTP Ketileng itu berdiri di atas lahan yang tanah uruk ya, dan kebetulan ini ada dua komponen.
13: Di menyebut kerusakan RTP di Kelurahan Ketileng berdiri di atas lahan bekas tanah urugan, sehingga ada dua komponen infrastruktur seperti komponen non-struktur dan struktur. Menurut Edi, komponen struktur saat ini masih kokoh, sedangkan dari komponen struktur mulai ada kerusakan atau kerusakan yang membahayakan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus untuk perbaikannya. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan anggaran senilai 100 juta rupiah agar komponen struktur yang rusak itu dapat segera diperbaiki. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Tangani persoalan parkir, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memanggil dan berkoordinasi dengan manajemen perusahaan ojek online di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mamudah berharap tidak ada lagi kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Pendengar, itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten atau dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
4: Kita masuk di 100% Indonesia, pendengar. Jadi untuk yang mau request ya, langsung aja. Ini udah dari tadi nungguin di 0213440696. Ada Albert. Selamat siang, Albert.
5: Halo.
4: Halo, selamat siang. Kabar baik?
5: Selamat siang.
4: Iya, kabar baik, Albert.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bau-bau gimana? Mendung, cerah hari ini?
5: Cerah, panas.
4: Cerah panas. Oke, mau denger lagu apa, Albert?
5: Yang ada saja dulu di situ.
4: Siapa?
5: Yang ada saja dulu di situ.
4: Yang ada aja. Oke, nanti diputerin ya.
5: Iya, ya.
4: Terima kasih, Albert. Selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Oke, pendengar, lagunya ngikut aja. Tapi kalau misalnya Anda punya rekomendasi lagu yang bisa diputar di 100% Indonesia siang hari ini, langsung kirim aja WhatsApp-nya 0811 7972 7912.

0: 기다.
1: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
2: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
3: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
2: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
3: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
2: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
3: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
4: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
6: Eh, Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
7: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
6: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
7: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
6: Maksudnya?
7: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
6: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
7: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
6: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
7: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
6: Iya ya, setuju.
7: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
8: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini nanti akan coba kita bacain untuk yang sudah masuk WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Jadi kirim aja WhatsAppnya, nanti lagunya akan kita putarkan ya. Tapi sebelumnya pendengar, karena kita menjelang cek fakta ya, kita masih ada beberapa lagu yang akan kita putarkan ya. Kali ini dari Yonggi Mikama dengan Sudut Hati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta di siang hari ini pendengar, bersama saya Dedi Firdaus. Ini kita lihat ada beredar unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos, di mana masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Nah, tapi nih pendengar, faktanya klaim dari tautan tersebut, ya, dari bantuan sosial program Keluarga Harapan ini dari Kementerian Sosial adalah hoax atau tidak benar. Jadi pendengar, kalau kita lihat ya, Kementerian Sosial atau Kemensos ini memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH, dan pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN, di mana lewat kelurahan atau juga usulan mandiri di aplikasi cek bansos. Nah, unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH ini justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing, ya pendengar. Jadi hati-hati untuk Anda yang biasa menemukan link atau kiriman dari teman atau juga dari media sosial mengisi form, kemudian ngisi datanya, mengakses sesuatu yang harus mengizinkan ke handphone Anda, ini harus hati-hati. Bisa jadi itu adalah phishing atau penipuan. Jadi harus cek lagi informasi-informasi benarnya seperti apa gitu ya, melalui laman resmi atau juga melalui Pro 1 RRI di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam segenap

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan

0: 500 US dollarnya sudah tidak berlaku lagi ya Mbak?
1: Oke, paham. Daftar email di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
0: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Jago berbicara. Buku panduan praktis karya Henny Sulistiani pada 2024 yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum maupun dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini menyasar pembaca pemula, terutama mereka yang sering merasa gugup, tidak percaya diri, atau bingung saat harus berbicara di depan banyak orang. Penulis menekankan bahwa kemampuan berbicara bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapapun. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Melalui pendekatan yang ringan dan aplikatif, Henny membimbing pembaca untuk mengenali hambatan mental yang seringkali menjadi penghalang utama, seperti rasa takut salah, minder, atau overthinking. Salah satu kekuatan buku ini adalah fokusnya pada persiapan mental sebelum berbicara. Henny mendorong pembaca untuk membangun pola pikir positif, memperkuat rasa percaya diri, dan menciptakan koneksi awal dengan audiens sebagai langkah awal membangun komunikasi yang efektif. Selain itu, buku ini menyajikan teknik menyusun pesan, mengatur struktur penyampaian, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan verbal. Strategi seperti membangun pembuka yang menarik, menjaga intonasi suara, serta berlatih di depan cermin atau bersama teman menjadi tips praktis yang mudah diterapkan. Buku ini juga menyarankan pembaca untuk mengenali karakter audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan tersampaikan dengan jelas. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh relevan, Jago Berbicara memberi motivasi bahwa siapapun dapat menjadi komunikator yang efektif, asal mau belajar dan mencoba. Buku ini sangat cocok bagi pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan siapapun yang ingin menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan ide di depan publik. Buku bestseller Gramedia tahun 2024.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kita masih di 100% Indonesia berdengar. Untuk Anda di siang hari ini yang mau mendengarkan lagu favoritnya, yang mau diputar di Jakarta siang ini, Anda masih saya tunggu ya. Gabung di 0811-7972-7912. Kita sapa langsung aja. Halo, siapa ini? Jalu Handoko ya, mau request lagunya Silon Seven, judulnya Bunga di Tepi Jalan. Oke, nanti kita puterin ya, Bunga di Tepi Jalan ya. Kemudian terima kasih buat selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih dari Bambu Abus ya, TMII dan sekarang agak mendung. Wah, sama nih Jakarta di pusat juga mendung nih. Semoga tetap terkendali ya untuk Anda yang sekarang lagi ada di luar ruangan pendengar. Selamat siang Mas Devir. Ada Arif dari BSD, mau request lagunya Coklat, Saat Jarak Memisahkan Kita. Ada enggak ya coklat yang ini ya? Coba nanti saya cariin ini ya. Saat Jarak Memisahkan Kita. Di lagi buat yang lagi tugas jauh, Susan Al Rashid. Apa nih, lagi tugas di Kepulauan Riau. Kangen sangat sama dia. Untuk Mas Edenya, terima kasih udah diputerin ya. Selamat bekerja sampai tuntas. Tasnya banyak banget ini. Mas Arif, makasih udah gabung. Saya sapa lagi, selamat siang Mama Lisa dari Pandeglang Banten, mau request lagunya Angkasa Jangan Pernah Selingkuh. Waduh, serem juga lagunya nih. Kok serem sih? Jangan Pernah Selingkuh bagus dong ya, berarti harusnya. Kirim salamnya buat pendengar RRI Pro 1 aja dimanapun berada. Buat Bang Dedenya, terima kasih, selamat siaran. Oke, saya sapa satu lagi. Selamat siang Pro 1 Jakarta, Nurdi Gaver dari Bogor. Hadir aja nih buat abangnya, terima kasih, salam kenal. Mau request lagunya Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Akhirnya Aku Menemukanmu, nanti kita puterin ya. Salam aja buat pendengar RRI Jakarta yang lagi pada monitor, buat abangnya terima kasih, selamat siang dan sehat selalu. Wah, ini buat yang lagi monitor ya, udah kayak acara dangdut kita. Tapi lagu-lagunya masih terus kita putarkan sampai nanti di sampai di jam 3 sore ya, pendengar yang pastinya request yang hari ini. Yang pastinya WhatsAppnya di 0811-7972-7912. Nanti kita puterin lagu-lagunya yang pastinya akan terus hadir untuk ada di siang hari ini. Sila on 7 dengan Bunga di Tepi Jalan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
2: Iya,
1: tapi saya heran deh.
2: Hah?
1: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
2: Santai dikit boleh dong. Soalnya sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
1: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
2: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
1: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
2: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
1: Wah, menarik banget tuh.
2: Iya.
1: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
2: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.

0: Untuk kalian yang sudah menemukan Persatu RRI yes, yang hari ini yang mau request, jadi silakan kirim aja 0811 7972 7912 ya. Selamat siang, ada Bu Nunik di Villa Pertiwi Depok ya, mau request lagunya Butiran Debu. Ya, kirim salnya buat semuanya aja, semoga sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Di sini cuaca panas sekali. Oh, malah di sana Depok panas ya. Tapi syukurlah kalau begitu. Ada Zahran dari Tangerang Selatan. Halo Zahran. Halo Zahran.
1: Halo.
0: Halo Zahran, kabar baik? Halo. Ya, dia terputus. Dicoba lagi yang telepon atau juga WhatsApp ya. Nanti coba kita bacain satu persatu. Selamat siang, Mas Dede. Halo, siang juga. Ibu Iren dari Tangerang. Mau request lagunya Coklat yang Masa Muda. Coklatnya tadi udah, jadi belum bisa diputar lagi ya, Bu Iren. Spesial aja buat Mas Dede-nya dan kru penyiar RRI. Semoga sehat semua. Amin. Sekali di udara, tetap di udara. Informasinya, siang ini Tangerang cuacanya cerah mendung disertai hujan gerimis. 29 derajat Celcius. Agak bingung nih saya. Cuacanya cerah, mendung, tapi hujan. Gimana sih? Tapi gak apa-apa lah ya. Terima kasih udah masuk untuk Ibu Iren yang udah gabung di siang hari ini. Ada Ibu Saurin juga dari BSD. Mau request lagunya Melukis Senja, Budi Doremi. Oh, kalau Melukis Senja itu bukan Budi ya. Melukis Senja itu ada ya, bener ternyata. Selamat bertugas Mas Dede, terima kasih. Ada Bayu dari Tangsel juga. Selamat siang nih Bayu. Bayu Pradipta yang mau request lagunya Noah yang Jika Engkau. Apa nih Kak, jangan lupa lagunya ya. Siap, nanti saya puterin ya. Jika Engkau dari Noahnya kita puterin satu persatu pendengar. Tapi untuk kalian yang sudah gabung di siang hari ini, bersabar sebentar. Satu persatu akan saya putarkan lagunya Butiran Debu dari Rumor.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Pendengar, terima kasih ya atas kebersamaannya, karena udah hampir di jam 3 sore, Dede Firdaus juga udah selesai nemenin Anda. Nanti request lagi esok hari ya, di jam yang sama pastinya. Kalau gitu pendengar, saya Dede Firdaus mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini. Di Gatekeeper ada Zahwa yang juga bertugas menemani Anda di Jakarta siang ini. Sampai jumpa dan selamat sore.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya

0: satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
1: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
2: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
1: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
2: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
1: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
0: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini

0: tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu. Bisa bikin tempe gitu. Tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada. Ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapatnya dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Meulaboh dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya?
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah, tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak, ya?
6: Iya, Bu, tadi
5: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya.
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya.
6: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pondong Ru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, juharan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam mendukung ketahanan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Nah,
6: jadi sama gitu, ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak, ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak, ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak, ya?
6: Tentunya dia di
5: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah
6: ya, betul,
5: ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya, benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
4: kiri, di closing kita ya.
6: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
4: Amin, amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi. Saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
6: Iya, waktu itu kita berawal dari 20, terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
5: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
6: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
5: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
6: Ya itu tadi kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
5: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
5: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
5: Oke, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
2: Betul sekali.
5: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, itu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
5: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah,
2: mudah.
5: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
4: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3: Di dalam pengendalian inflasi ini yang juga merupakan suatu hal penting, itu adalah bagaimana kita menjaga supply, menjaga pasokan, terutama pasokan pangan.
1: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Program Urban Farming dinilai berperan besar dalam membantu menjaga pasokan pangan dan kendalikan inflasi di Jakarta. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta siap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Adapun dukungan tersebut berupa penyediaan venue, transportasi, hingga akomodasi. Ia menegaskan, Jakarta siap menjadi support system tanpa mencampuri kewenangan pemerintah pusat dan daerah penyelenggara, termasuk dalam penentuan cabang olahraga hingga lokasi pertandingan. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa saat ini terdapat 36 venue milik pemerintah pusat di Jakarta yang sebagian besar berada di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Sementara itu, sekitar 220 venue dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, terkait dengan transportasi, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat layanan transportasi publik seperti LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 ini. Sedangkan untuk pembangunan MRT Jakarta terus berlanjut hingga kawasan Monas dan Duta Merlin. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Panitia khusus atau pansus tata kelola perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong para pelaku usaha yang memiliki satuan ruang parkir dengan luas lebih dari 125 meter persegi atau dapat menampung 5 mobil agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua pansus tata kelola perparkiran Jupiter menyatakan kepatuhan terhadap perizinan parkir menjadi bentuk dukungan menata dan mendata fasilitas parkir secara menyeluruh di ibu kota. Demikian disampaikan Jupiter kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
5: Jika melebihi dari 125 meter persegi, maka diwajibkan di dalam perda maupun pergub harus mengurus izin. Itu tadi juga kami meminta kepada Kepala UP Parkir untuk meninjau langsung ke lapangan, ke lokasi tersebut. Apakah betul di sana selama ini tidak dipungut biaya, kemudian segera untuk dibantu dilakukan proses perizinan untuk perizinan parkir.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan temuan di lapangan menunjukkan adanya pembiaran terhadap sejumlah titik parkir komersial baik yang dikelola oleh korporasi mandiri maupun pihak ketiga di kawasan perbelanjaan dan perkantoran. Selain tidak berkontribusi pada retribusi daerah, ketidakadaan izin juga menyulitkan pengawasan standar keamanan. Urban Farming dinilai berperan jaga pasokan pangan dan kendalikan inflasi di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
6: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bambang Arianto menilai pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di ibu kota Jakarta. Selain itu, Stabilitas harga pangan juga tidak hanya bergantung pada distribusi, tetapi juga pada keberlanjutan pasokan. Bambang menyatakan, konsep urban farming menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan ruang terbatas di kawasan perkotaan. Melalui pemanfaatan lahan yang sempit, masyarakat didorong menghasilkan produk pangan secara lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Demikian dikatakan Bambang di Jakarta hari ini.
3: Di dalam pengendalian inflasi ini yang juga merupakan suatu hal penting, itu adalah bagaimana kita menjaga pasokan, menjaga suplai.

0: tersebut, urban farming diharapkan memiliki kontribusi yang semakin besar dalam memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta yang selama ini masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudinaker Trans di Jakarta Barat menggelar walk-in interview untuk menepis tanggapan bahwa job fair hanyalah formalitas. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
2: Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudinaker Transgi Jakarta Barat menggelar kegiatan walk-in interview guna menepis anggapan masyarakat bahwa job fair hanyalah bersifat formalitas. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Job Fair 2026 Jakarta Barat, Septian Tohir, saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatan walk-in interview pada Kamis 25 Juni 2026. Menurut Septian, selama ini masih ada masyarakat yang menilai kegiatan job fair hanya sebatas program seremonial untuk membangun kepercayaan publik tanpa adanya proses rekrutmen nyata. Karena itu, pihaknya menghadirkan kegiatan walk-in interview agar masyarakat dapat melihat langsung proses perekrutan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan oleh peserta.
3: Ya, targetnya tadi ya, karena tadi kita kegiatan job fair-nya ini lebih bervariasi dibanding yang tahun-tahun sebelumnya ya. Dengan kegiatan utama itu targetnya dapat lebih menyerap tenaga kerja sih Mas ya. Ya khususnya tadi kita mengharapkan di kegiatan walk-in interview ini dapat lebih menyerap tenaga kerja, juga dapat apa ya, masyarakat melihat ada proses ya, karena selama ini masyarakat melihat job fair ini ya banyak yang bilang formalitas ya, karena memang hanya naruh CV gitu ya, tapi kami membuat semacam walk-in interview supaya masyarakat lihat nih, oh ternyata ada loh prosesnya. Kita walk-in interview kan bagian dari proses ya, proses terakhir sebelum dia terima. Nah biasanya kalau dari 19 perusahaan ini kami harapkan dalam waktu 1 bulan kami sudah terima hasil seleksinya.
2: Dalam kegiatan tersebut, Sudinaker Trans di Jakarta Barat melibatkan 19 perusahaan yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Taman Sari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, dan Kalideres. Septian berharap proses wawancara kerja secara langsung dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi warga Jakarta Barat yang sedang mencari pekerjaan. Selain itu, panitia juga meminta seluruh perusahaan peserta untuk menyampaikan hasil seleksi calon pekerja paling lambat 1 bulan setelah kegiatan berlangsung. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Berikut Setio Agung melaporkan.
4: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
5: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
4: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
6: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Satpol PP Cilegon akan segel tempat hiburan malam, THM yang berkedok kafe maupun restoran. Rohmanuddin melaporkan.
7: dengan THM-nya. Kita akan berkoordinasi, kemudian juga SOP kita akan kita jalankan. Kalaupun misalnya ada pelanggaran, tahapan pertama apa dulu?
8: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon menyatakan siap menyegel tempat hiburan malam atau THM yang berkedok kafe maupun restoran di Kota Cilegon. Pernyataan itu disampaikan Kepala Satpol PP

0: Kota Cilegon Ridwan menyusul adanya temuan dugaan kafe yang menjual minuman keras di Kota Cilegon. Ridwan memastikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Dengan demikian, jika terbukti melanggar, Satpol PP akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ridwan menyampaikan mekanisme penindakan dimulai dengan pemberian surat peringatan pertama selama 7 hari. Apabila pelanggaran tidak diperbaiki, akan ditindaklanjuti dengan surat peringatan kedua selama 3 hari. Ridwan memastikan jika pelaku usaha tetap tidak mengindahkan, Satpol PP akan melakukan tindakan penutupan.
1: Ya, tetap kita akan lakukan SOP kita. Walaupun nanti ada pelanggaran, ya kita jalankan SOP, kan ada batas waktunya. Ya itu makanya yang kita tadi kriterianya THM seperti apa. Karena izinnya ternyata kafe gitu kan. Tapi kan nggak ada. Izin THM nggak ada. Makanya ini siapa yang tanggung jawab.
0: Terkait keberadaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon, Ridwan menyebut hingga saat ini tidak ada izin usaha yang diterbitkan secara khusus sebagai THM. Ia menambahkan, sebelum menjatuhkan sanksi, Satpol PP juga akan mengevaluasi dokumen perizinan yang dimiliki masing-masing pelaku usaha untuk memastikan bentuk pelanggaran yang terjadi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Program Urban Farming dinilai berperan besar dalam membantu menjaga pasokan pangan dan mengendalikan inflasi di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
7: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
6: AI?
7: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
6: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
7: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.

Menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat sore tentunya untuk Anda yang sedang di perjalanan ya, sembari berbagi informasi update. Silakan Anda boleh ikut bergabung di 0811-797-2792. Kami update ya untuk pantauan di ruas tol Jasa Marga, dicek juga saldo tolnya pastikan sudah terisi. Dan di mana informasi untuk di tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Cililitan, ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Ciawi arah Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara Duku kilometer 6+800 yang menuju kilometer 7+200 diberlakukan rekayasa penyekatan lajur masuk dari arah Bambu Apus dan Pondok Indah. Selanjutnya jalan layang MBZ dari arah Cikunir menuju Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan untuk situasi lalu lintas yang ada di tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 12 menuju Kunciran kilometer 13 padat kepadatan volume lalu lintas. Bitung kilometer 24 arah Tangerang kilometer 19+546 arah Tomang padat. Ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 1 atau sebelah kiri. Dan untuk di ruas tol dalam kota dari Kuningan kilometer 5 menuju kilometer 6 arah Pluit padat kepadatan volume lalu lintas. Semanggi kilometer 8 menuju Slipi kilometer 12 juga padat kepadatan di jalan arteri. Sementara dari Angke menuju Pluit padat kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan informasikan tentunya bergabung di 0811-797-2792 untuk Jakarta sore ini.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
1: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
0: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
1: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
0: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
1: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Desiree Child, Say My Name, menemani Anda di Jakarta sore ini 41 menit lepas dari jam 16 sore. Dan selamat sore tentunya untuk Anda yang tetap semangat juga dan yang masih belum selesai nih di tempat aktivitas, tapi ada juga yang sudah macet-macetan di perjalanan. Tetap berhati-hati ya buat yang di perjalanan. Sembari berbagi informasi pendengar, di mana ya untuk Anda yang udah gak sabar nih, sejumlah musisi Padi Reborn, Mahal Ini, Adrian Halif, si Cici Paramida, Molukan Soul, Sania, Skarbu, dan Pasming Bells siap memeriahkan malam puncak HUT ke-499 Kota Jakarta pada 27 Juni 2026 dari pukul 15.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat di Bundaran Hotel Indonesia. Jadi acara juga menghadirkan ada pertunjukan cahaya, video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, serta peluncuran logo menuju 5 abad Jakarta. Dan disampaikan ya oleh Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Aliawati, di mana HUT tahun ini diisi dengan berbagai kado bagi masyarakat, mulai dari ruang publik yang lebih nyaman, kemudahan mobilitas, sampai hiburan dan kegiatan budaya. Di hari Minggunya pada 28 Juni, masyarakat bisa menikmati acara Jakarta Penuh Warna yang dimulai dari pukul 6 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan Bundaran HI yang menampilkan beragam atraksi seni, budaya, olahraga, dan hiburan. Jadi ada berbagai atraksi yang bakal memeriahkan kegiatan tersebut, diantaranya ada Pound Feet, ada pawai balon raksasa dari Sarina menuju Bundaran HI, Marching Band, Tari Masal Nusantara yang melibatkan sekitar 500 penari, kolaborasi gambang kromong dan balet, teater urban, hingga aksi pila sampah. Dan untuk mendukung kelancaran dari acara ini, di mana ruas jalan MH Tamrin ya, dari kawasan Sarina hingga Duku Atas akan ditutup sementara pada Sabtu 27 Juni pukul 14 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk pelaksanaan Car Free Day ya di HR Rasuna Said pada Minggu ditiadakan agar rangkaian kegiatan HUT Jakarta bisa dipusatkan di koridor Sudirman Tamrin. Dan masyarakat juga diimbau menyesuaikan perjalanan dan memanfaatkan transportasi umum. Kemudian sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-499 Jakarta, tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan juga Trans Jakarta ditetapkan Rp1 pada 27 sampai 28 Juni 2026. Program ini berlaku bagi seluruh pengguna tanpa dibatasi kepemilikan KTP DKI Jakarta. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati akses gratis ke Ancol Taman Impian, Monumen Nasional, Taman Marga Satwa Ragunan, Museum milik Pemprov DKI Jakarta, serta kolam renang dan fasilitas olahraga yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga selama periode tersebut. Jadi silakan ya, bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin, apalagi udah di masa liburan, untuk mengajak keluarga dan orang-orang tersayang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia sebagai pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
10: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
11: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
10: Apaan aja tuh?
11: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak

0: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
1: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
0: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
1: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
0: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
1: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
0: Yuk.

0: rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar ya, Bina masih menemani Anda di Jakarta Sore Ini dan Anda sudah bisa menyimak RRI Net ya, tentunya dengan obrolan yang nanti akan kami hadirkan. Topik ya yang seru dan juga beragam informasi update lalu lintas dan juga cuaca. Namun kami akan mau mengawali dengan kabar hoax apa yang beredar, salah satunya di Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai yang menyebut tindakan tidak membayar pajak negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya klaim itu tidak benar ya. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dan lansir dari kompas.com, Pigai mengonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax ya. Jadi ingat, kalau Anda menerima informasi seperti itu, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya. Dan cross-check betul-betul ya segala informasi yang Anda terima baik dari sosial media ataupun grup chat WhatsApp. Salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: belinya buah lokal. Beli buah impor dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah impor lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah impor.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat sore untuk Anda berbagi cerita ya di tema hari ini. Boleh ikut bergabung tentunya. Di sore hari ini kita membahas terkait mengenai dari iseng jadi cuan, gimana hobi bisa membuka peluang usaha ya. Nah, di mana pendengar tentunya banyak orang mulai sebuah hobi hanya untuk mengisi waktu luang, melepas penat atau menyalurkan minat dan kreativitas ya. Jadi ada yang gemar memasak, membuat kerajinan tangan, berkebun, memelihara tanaman hias, memotret sampai membuat konten di media sosial. Jadi awalnya mungkin hanya dilakukan untuk kesenangan pribadi ya, tanpa memikirkan keuntungan finansial. Tapi sering waktu, tidak sedikit hobi yang justru berkembang jadi peluang usaha berkat konsistensi, kreativitas dan dukungan teknologi digital. Berbagai karya dan hasil hobi sekarang ini semakin mudah dikenal begitu ya oleh masyarakat. Bahkan banyak yang berhasil memperoleh penghasilan tambahan, membangun usaha rumahan, sampai menjadikan hobinya sebagai profesi utama. Dan fenomena ini menunjukkan kalau hobi memang bukan sekedar kegiatan pengisi waktu, luang, tapi di tengah perkembangan ekonomi kreatif dan pesatnya pemanfaatan media digital, hobi bisa jadi pintu masuk untuk menciptakan peluang baru, memperluas jaringan sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, gimana nih sebuah hobi bisa berkembang dan menjadi sumber penghasilan gitu ya? Apa saja tantangan yang dihadapi ketika kesenangan pribadi ini tentunya mulai menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan begitu ya, karena dikelola sebagai usaha. Pernahkah Anda mendapatkan penghasilan dari hobi yang Anda tekuni? Coba berbagi cerita, nanti saya juga mau share ya pengalaman saya. Boleh ikutan gabung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
4: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
3: Oh gitu?
4: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
3: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
4: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
3: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
4: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
5: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menemani ada di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang udah mungkin agak lebih santai gitu ya, tapi ada juga lagi kejebak macet. Aduh, biasa udah kebayang sih ya gimana harus bersabar-sabar tentunya, apalagi buat Anda yang sedang terjebak macet di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Namun berbagi cerita nih dari Iseng Jadi Cuan, gimana hobi bisa membuka peluang usaha? Pernah gak sih Anda tuh punya penghasilan dari hobi yang Anda tekuni? Kalau jujur, kalau saya dulu, karena saya pernah pelihara hewan gitu ya, awalnya dari hobi, jadi saya pelihara hamster, terus akhirnya kayak mempelajari seluk beluk tentang hamster, terus akhirnya dari mulai cuman punya sepasang dan akhirnya beranak pinak jadi banyak. Akhirnya saya pernah menjadi supplier di salah satu pet shop di salah satu mall di Jakarta. Emang gak nyangka-nyangka banget sih, karena kan berawal dari hobi tuh. Tapi itu udah dari beberapa tahun yang lalu. Mana mungkin Anda ada juga gitu ya, yang memang awalnya dari hobi, terus wah lumayan nih ternyata bisa menjadi cuan gitu kan. Boleh cerita pengalamannya seperti apa? Ikutan gabung di 0811-7972-7912. Sambil menyapa juga nih, ada yang sudah bergabung ya di Voice Note, ada Intan di Cilebut. Kita dengarkan apa nih pengalaman.
1: Belum, saya tuh pernah membuat gelang yang akhirnya saya jual. Awalnya tuh saya kayak buat aksesoris pribadi, buat dipakai sendiri. Terus habis itu paling kayak saya cuma nunjukin ke teman, ke keluarga. Terus beberapa orang tuh ngelihat hasil karya saya tuh pada tertarik. Terus akhirnya saya cobalah memasarkan sosial media dan ternyata responnya tuh cukup bagus dan saya jual, terus mendapatkan penghasilannya juga lumayan. Akhirnya pengalaman dari kreativitas saya itu mengajarkan bahwa hobi tidak hanya menjadi kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga dapat membuka peluang usaha jika ditekuninnya dengan serius. Abis itu finansial saya itu jadi semakin untung karena saya juga merasa bangga karya yang saya buat dengan tangan sendiri itu diapresiasi dan diminati oleh orang lain. Dari hobi membuat gelang, saya belajar tentang kreativitas, pemasaran, pelayanan kepada pelanggan, serta cara mengelola usaha dalam skala kecil. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Tadi Intan, ada Lina juga nih di Cilangkap nih. Kita dengarkan pengalamannya.
2: Awalnya sih mungkin hanya sekedar hobi aja ya, melihat fashion, terus habis itu membagikan rekomendasi outfit di TikTok. Namun mulai kesini tuh kayak tertarik aja nih juga, kayak pengen nyobain juga spill baju yang pernah dipakai, terus rekomend baju outfit yang murah, hingga tips mix and match yang menarik. Namun siapa disangka dari konten yang sederhana itu membuat konten yang pendek, aku bisa membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan mulai dari affiliate, endorsement, hingga kerjasama dengan berbagai macam brand.
0: Wow, keren banget ya. Tapi itu dia ya, mungkin Anda juga ada yang mengalami hal yang serupa ya, atau mungkin dari hobi-hobi yang memang tadinya hobi gitu ya, kayak misalnya hobi masak terus bikin masakan gitu ya, pas dirasa kok enak, terus akhirnya teman-teman pada bilang, eh open PO dong gitu kan, akhirnya langsung bikin, eh ternyata malah jadi bisnis ya kan, luar biasa. Boleh share pengalamannya juga ya, sambil tetap update untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di Jakarta sore ini.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu, sudah aman ya.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI selalu belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Andra and the Backbone sempurna menemani Anda di 42 menit lepas dari jam 5 sore. Namun pendengar, sesaat lagi kita menuju jelang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan sebuah lagu islami dan murat Al-Quran. Tetap bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sisi Tergelap Surga, karya Brian Krishna. Dalam buku yang berjumlah 304 halaman ini, dia menceritakan tentang sebuah kota besar yang menjadi tempat bagi manusia berkelana mencari uang. Sebuah kota yang telah menjadi pelabuhan bagi ratusan ribu jiwa yang datang untuk menetap dengan segala mimpi yang mereka harapkan. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa kota Jakarta adalah kota bagi mereka yang siap mempertaruhkan segalanya agar mereka bisa hidup dengan aman. Mereka bersedia bertaruh pada kehidupan. Buku ini membuka sudut pandang yang berbeda tentang kota besar yang orang kenal sebagai surga, yang siap melumat habis semua mimpi manusia yang datang, yang pada akhirnya membawa mereka pada sebuah jurang keputusasaan. Novel Sisi Tergelap Surga memusatkan pandangan kita pada warga yang ada di sebuah kampung yang berada di pinggiran kota Jakarta. Brian Krishna mengangkat kisah hidup dari penghuni kampung yang memiliki berbagai macam masalah kehidupan yang berbeda. Dengan membaca buku ini, kita bisa lebih bersyukur dan bisa lebih mengerti akan orang-orang yang berada di sekitar tempat kita hidup. Dalam buku ini, kita bisa melihat bagaimana alasan orang-orang yang rela bekerja dengan berbagai pekerjaan demi bisa makan dan agar bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tersayang. Memiliki plot slice of life, terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari dan terasa seperti dibiarkan mengalir saat membacanya, membuat pembaca terasa seperti tenggelam dalam setiap kisahnya. Namun tidak terasa membosankan karena memiliki banyak plot twist dalam setiap bab kisahnya. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap banyak hal-hal tabu di kalangan masyarakat kita, karena terkadang masyarakat kita lebih suka menghakimi tanpa tahu alasan di balik banyaknya hal-hal yang terjadi. Terkadang kita bersikap seakan kita adalah Tuhan yang tahu akan yang benar dan yang salah dan menghakimi mereka. Sisi Tergelap Surga, karya Brian Krishna, rilis tahun 2023.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Salim, pelayan Abu Huzaifah, sedang membaca Al-Qur'an pada malam hari. Lalu beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang seperti dia di tengah umatku." Dalam peperangan di Yamamah, ketika pertempuran berlangsung dengan sengit dan pasukan mukmin terlihat melemah, Salim mengangkat bendera untuk memberikan semangat. Orang-orang berkata, "Kami takut untuk datang mendahulimu." Dia berkata, "Seburuk-buruk penghafal Al-Quran adalah aku." Ketika tangan kanannya tertebas pedang hingga putus, dia mengangkat bendera dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya juga tertebas, dia mengapit bendera di ketiaknya sambil membaca ayat, "Dan Muhammad tiada lain seorang Rasul." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa.
3: "Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku."
4: "Memangnya kenapa dengan buah lokal?"
3: "Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak."
4: "Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import."
3: "Masa?"
4: "Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan."
1: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
5: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains,

0: yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya, tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
8: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Fatur Nadila kulakukan semua untukmu, jadi flashback di awal tahun 2000 ya. Mungkin sambil teman-teman yang sedang di perjalanan, lagi di mobil, lagi dengerin ya. Mudah-mudahan agak cooling down karena kondisi macet yang wah rasanya gitu ya, bisa bikin emosi tapi gak apa-apa ya. Sambil dengerin Jakarta sore ini, berbagi informasi dan cerita juga, boleh ikutan gabung ya di 0811-797-279-12. Sambil menyapa juga nih mungkin yang melintasi di ruas arteri, kita update juga ya yang ada dari TMC Polda Metro Jaya. Seperti apa untuk informasi update-nya di sore menjelang malam hari, di mana Polri Satlantas Jakarta Barat ini melaksanakan pengaturan lalu lintas di underpass Tomang. Situasi lalu lintas menuju Tol Tangerang saat ini terpantau padat. Sementara situasi lalu lintas di Jalan Prapanca Raya arah Jalan Antasari Raya Jakarta Selatan juga terpantau ramai cenderung padat. Jadi harap bersabar ya buat yang lagi di perjalanan yang terjebak macet, masih jam pulang kantor nih ya. Boleh berbagi informasi kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, baik kecelakaan, kebakaran, dan beragam peristiwa lainnya. Dan next beralih ke ruas tol Jasa Marga untuk update terkini di mana situasi lalu lintas yang ada di tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi masih lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya, untuk situasi lalu lintas di Jalan Layang MBZ, hati-hati di akses masuk kilometer 48 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian ya di lajur 2 atau sebelah kanan. Jadi harap berhati-hati bagi Anda yang sedang di perjalanan dan boleh juga berbagi informasi update untuk kami. Setelah ini kita update cuaca kelautan ya bersama dengan BMKG Maritim Tanjung Priuk. Tetap di Jakarta sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
7: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan tentunya selamat sore menjelang malam untuk Anda yang masih di Jakarta sore ini. Sambil kita update ya, untuk cuaca kelautan malam hari ini akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok, ada Restiana Fitri. Silakan Resti.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan prakirawan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 25 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah perairan Indramayu pada malam hingga dini hari. Selanjutnya untuk kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 17 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, dan kecepatan angin mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah, yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 3 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Resti. Demikian informasi yang sudah disampaikan cuaca kelautan bersama prakirawan BMKG Maritim Tanjung Priuk, Restiana Fitri.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah ku

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pendengar, setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral, namun tetap bisa menyampaikan update ya untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Hati-hati juga kondisi yang bisa tiba-tiba hujan ya, membuat Anda harus lebih waspada, apalagi untuk Anda yang berkendaraan roda 2. Tetap berbagi informasi di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak susnis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 7 tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi para rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Goto, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi. Sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang.

0: hilang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali.
2: Tiga ya?
1: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
2: Keluarga udah 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
6: sini. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
10: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
11: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
12: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat. masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
13: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
11: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi Bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
14: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
15: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
14: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
16: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini sebagai penutup ya, di Jakarta sore ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Islam dengan tema toleransi dan menghindari fitnah. Dan beserta tim yang bertugas hari ini, produser Rega Pangestu, ada Angel, dan akhirnya saya Bina pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul qawilul matin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsah bid'atun, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sampai detik ini kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat serta dalam kondisi yang dapat beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Salawat ma'al salam tidak lupa sama-sama kita sanjungkan kerah keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan, kru Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta, semoga selalu sehat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan rasa keimanan kita, rasa takwa kita kepada Allah dengan selalu berusaha mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur dengan segenap rasa atas segala limpahan karunia. Semoga Allah menambah lagi dan menambah lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat ma'al salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah baginda Rasulullah dan digandeng oleh baginda Rasulullah menuju surganya yang terindah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana toleransi dan menjauhi fitnah. Masyarakat sejahtera tidak akan terwujud jika masih ada yang saling mengumpat, memfitnah, dendam, permusuhan, dan berkhianat. Akibat pendekatan hati hilang, hubungan persaudaraan atau persahabatan akan putus, sehingga musuh-musuh Islam berada di pihak yang menang untuk melumpuhkan umat Islam. Tanpa pendekatan dari hati ke hati, di kalangan masyarakat akan menimbulkan rasa cemburu dan iri hati. Tanpa adanya pendekatan tersebut, biasanya disebabkan oleh dorongan nafsu yang diperankan oleh mulut dengan ucapan-ucapannya, sehingga tidak sedikit manusia yang menjadi korban fitnah yang akhirnya menimbulkan malapetaka dalam masyarakat. Inilah akibat mulut yang tidak terkendali, yang dirasuki nafsu yang tidak pernah mendapat petunjuk ilahi. setan yang memang bertugas untuk menyesatkan dan mencelakakan manusia, selalu berupaya untuk menjerumuskan siapa saja yang mudah terpengaruh olehnya dan menjadi pengikutnya. Banyak di antara kaum muslimin yang mendapat pukulan hebat sehingga tidak mampu mempertahankan yang baik, bahkan hanyut ke lembah perbuatan setan tanpa menyadarinya, karena pukulan yang menimpanya lebih kuat daripada imannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang kalaupun sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas serta banyak ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya dan banyak pula hadis Nabi yang difahaminya, namun tidak segan-segan melontarkan fitnah dan pengkhianatan pada sesama muslim dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan bagi dirinya tanpa mengetahui apa akibatnya. Inilah fakta dan kenyataan yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, sehingga kaum muslimin yang seharusnya berdiri di barisan paling depan dalam membina kesejahteraan sampai terombang-ambing oleh perbuatan sebagian umat Islam sendiri. Semua hal yang serba negatif itu dapat diatasi dengan mengamalkan perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan keikhlasan serta selalu ingat bahwa akan dihadapkan nanti kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, langkahnya akan selalu berhati-hati, gerakannya akan teratur, perkataannya akan terjaga agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan hatinya selalu terbuka, bersih dari curiga mencurigai, sangkaannya selalu baik terhadap sesamanya, senyumnya selalu menghiasi bibirnya setiap kali menyapa dan bicara. Maka tumbuhlah suasana kedamaian hati dan insaniah, juga sejahteralah hidupnya. Terbentuklah pribadi-pribadi yang sentosa dalam membina masyarakat yang sejahtera dan bahagia, jauh dari fitnah dan khianat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah ikuti dulu yang berikut ini.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan perwujudan kedamaian, maka toleransi akan diamalkan terhadap siapapun dengan pedoman pada peraturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh agama kita. Seperti telah difahami bahwa tidak ada semua orang berwatak yang sama. Tidak sama pula perwatakannya, adat dan cara hidupnya. Namun, untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai suatu kepentingan harus dibarengi dengan toleransi yang baik dan tertib. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran,

muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada sembah kecuali Allah, tidak ada persekutuan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang bersah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64. Dikatakan pula di firman Allah dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, Allah juga berfirman,

honeymoon. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat tersebut jelas memberikan gambaran betapa agungnya Islam, mengajarkan kepada para pemeluknya untuk berlaku jujur terhadap siapapun. Selama mereka tidak berlaku curang dan memusuhi Islam, kita ajak mereka untuk membangun masyarakat yang harmonis dalam pergaulan penuh toleransi. Toleransi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tertib, dan teratur. Dan bukan berarti toleransi dalam akidah serta kepercayaan, tetapi toleransi dalam hal pergaulan yang baik diliputi suasana kejujuran. Toleransi juga harus diusahakan agar mengarah kepada titik persamaan dalam membangun masyarakat bahagia, serta masing-masing mengamalkan kepercayaannya dengan tidak mengurangi keimanan dan tidak mengorbankan akidah masing-masing. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi pada suatu ketika, pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam suatu majelis bersama para sahabatnya, yang ketika itu tampak lewat di hadapannya orang-orang Yahudi mengusung mayat dalam keranda, menghantarkannya ke kuburan. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dari duduknya untuk ikut bersama orang-orang Yahudi tersebut mengantar mayit ke kuburannya. Peristiwa tersebut membuat para sahabat jadi keheranan, seraya bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menghormati mayat orang Yahudi itu, padahal dia memusuhi kita?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang Yahudi adalah manusia juga, dan setiap manusia berhak untuk mendapatkan penghormatan. Kita dilarang untuk mendoakan, tetapi dibenarkan untuk memberi penghormatan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, betapa agung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh dalam suatu pergaulan. Kita semua adalah manusia. Kita mempunyai masalah keyakinan dan masalah prinsip masing-masing. Namun diwajibkan agar kita menyampaikan dan memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat, dan mengajak kepada mereka ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita dan tidak selayaknya memusuhi mereka. Bahkan kita harus bersikap jujur dan baik terhadap mereka. Dengan berpegang teguh pada landasan tersebut, tidak menjelek-jelekan yang lain, saling menjaga hati, berterus terang bila melakukan kehilapan, suka memaafkan walau tidak diminta, meninggalkan cara-cara keji dengan tidak mengadu domba, maka akan sampailah masyarakat ke pintu gerbang bahagia dan sejahtera. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikianlah mimbar agama Islam pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Di kota Berlin banyak melati, melati putih buat seremoni. Para pendengar RRI yang sangat saya hormati, terima kasih telah menyimak mimbar agama Islam pada malam hari ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup mimbar agama Islam ini dengan salam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Saya Linda Lestari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, dan Desa Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini. Kalau tadi di Jakarta sore ini ditemani oleh Farid Kurniawan. Apa kabar Anda di hari Kamis, tepat tanggal 25 Juni 2026. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jakarta hujan dari siang menuju ke sore, lalu sore juga ada hujan rintik-rintik sampai dengan maghrib tadi ya. Pendengar mungkin Anda salah satunya juga. Efeknya mungkin nih jadi terlanda atau juga tertunda untuk pulang kantor, pulang dari aktivitas, atau masih ada di jalan karena satu kemacetan. Silakan Anda juga bisa menginformasikan bersama kami, ditemani bersama kami hingga pukul 24 malam nanti tentunya. Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912 atau di fix line kami, pendengar ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Anda masih di Jakarta malam ini, pendengar. Tentunya saya ingin menyapa untuk Anda yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam bersama Anda Satria, tentunya akan menemani istirahat malam Anda, aktivitas malam Anda hingga pukul 24 malam nanti. Apa kabar di hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026? Untuk Anda juga yang masih berkendara atau sedang menunggu transportasi,

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.

0: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabulun ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
1: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
0: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
1: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
0: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
1: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
0: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya, ya.
2: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
1: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
2: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabulun kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
1: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
1: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
2: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
1: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: 91,2 FM, Jakarta malam ini.
3: 91,2 RRI Bro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Telah sama-sama kita dengarkan untuk drama radio. Untuk sekarang kita masuk di obrolan komunitas pendengar, di mana tema kita pada malam hari ini adalah bertumbuh bersama, berdampak lebih luas. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari tentunya proses pertumbuhan diri tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang menjadi fondasi utama pembentukan karakter, nilai, dan juga cara seseorang berkontribusi di masyarakat. Ketika seseorang mampu berkembang secara emosional, sosial, dan intelektual di dalam keluarga yang suportif, dampaknya tidak berhenti pada dirinya sendiri tentunya ya pendengar, tetapi meluas menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, seperti kepedulian sosial, kolaborasi, dan upaya membantu sesama tentunya. Perjalanan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pribadi yang sehat akan melahirkan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan tentunya di masyarakat. Untuk membahasnya, kita juga telah terhubung melalui line telepon dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ibu Nadia Nurmalasari, SPSI dari Komunitas Sinergi Bertumbuh. Kita sapa beliau. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ibu Nadia.
4: Iya, selamat malam, Mas.
3: Apa kabar? Aku dengan Ande. Salam kenal.
4: Waalaikumsalam. Iya, salam kenal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat komunitas RRI Pro 1.
3: Baik, siap.
4: Terima kasih banyak.
3: Iya, Bunda dia, kita mau ngobrol-ngobrol ini seputar bertumbuh bersama. Tentunya berdampak yang lebih luas tentunya ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu arti pentingnya ini, bagaimana keluarga dapat menjadi faktor utama tentunya dalam membentuk pertumbuhan dari seseorang yang berdampak pada masyarakat tadi.
4: Ya, okay, mungkin bercerita sedikit tentang ya tadi ya ini mungkin bisa dibilang jadi sebuah background ya, latar belakang kenapa akhirnya Sinergi Bertumbuh ini lahir. Jadi Sinergi Bertumbuh ini kan lahir tuh belum ada satu tahun, Mas. Jadi belum ada satu tahun, jadi tepatnya bulan Juni kemarin, 16 Juni 2025. Jadi kita baru banget satu tahun untuk Sinergi Bertumbuh. Kenapa? Dan ini hubungannya sebetulnya sama pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Andes ya. Kita ditanyakan oleh Mas Andes gitu. Jadi itu benar banget gitu. Kenapa? Ini berawal dari kekhawatiran atau bahasanya lebih kepada isu tentang keluarga gitu. Isu keluarga tuh dalam arti dalam konteks sebagai peran kita sebagai anak, peran kita sebagai orang tua, juga peran kita nanti di lingkungan gitu, di masyarakat.
3: Tuh. Betul.
4: Nah, tadi pertanyaannya Mas Andes ini kan sebetulnya faktor utama apa gitu ya dalam membentuk pertumbuhan diri. Ya, tentunya di sini sebetulnya bicara dari, karena seringnya saya berinteraksi, bertanya, bertemu dengan para orang tua ya gitu, karena kebetulan sebelumnya juga saya beberapa pernah mengunjungi beberapa sekolah-sekolah dan menanyakan rata-rata sekolah-sekolah atau orang tua di sini. Ini memang kondisi yang saya ceritakan ini bukan sekolah yang dalam kategori ideal ya, dalam arti kondisi-kondisi yang memang secara akses untuk mereka belajar, bukan belajar ya, lebih kepada edukasi tentang pentingnya pola asuh, pentingnya Nah itu kan pasti beda ya antara,
5: iya,
4: antara
5: ada kondisi
4: di kondisi di perkotaan ataupun yang ada di daerah. Nah, betul. Kebetulan memang saya dengan latar belakang 10 tahun di lembaga filantropi dan beberapa kali ikut ke daerah gitu ya, bertemu dengan orang tua, terus juga ada beberapa sekolah-sekolah di apa namanya sekitaran daerah Tangerang Selatan yang juga dulu pernah saya mewawancarai beberapa orang tuanya gitu. Jadi kayaknya ada hal yang seringkali timpang gitu antara akses edukasi yang dirasakan gitu oleh para orang tua. Orang tua yang mungkin kalau saya bilang mungkin yang belum beruntung gitu, belum beruntung mendapatkan pendidikan atau mendapatkan edukasi, bukan pendidikan ya, karena kalau pendidikan kan pasti setiap itu nggak bisa dijadikan tolak ukur kondisi setiap keluarga berbeda ya. Nah, ini yang saya ceritakan adalah keluarga-keluarga yang memang akses untuk mendapatkan edukasi itu sangat sedikit gitu, sangat minim. Makanya kan mungkin banyak sekarang ya dampaknya ya mungkin bisa dilihat sama Mas Andi sendiri ya, itu gimana faktor dia. Keluarga yang punya support atau dukungan sosial yang bagus pasti akan melahirkan anak-anak yang tumbuh dengan baik. Betul. Tumbuh dengan maksudnya mereka punya kepedulian sosial yang baik juga, terus juga mungkin secara pendidikannya pun baik. Nah, kondisi yang saya ceritakan ini adalah kondisi yang memang akses pendidikan atau orang tua-orang tuanya ini yang memang membutuhkan tadi media informasi, media komunikasi. Makanya di Sinergi Bertumbuh, di Sinergi Bertumbuh ini kami ada ruang tumbuh bersama gitu. Sebetulnya di latar belakangnya dari keresahan generasi yang dimana tadi ya, kalau kita kurangnya edukasi pasti si individu tersebut gak akan bisa bertumbuh dan gak akan bisa melahirkan generasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi
5: akses ibaratnya edukasinya kayak, juga ya gitu ya.
4: Iya, betul. Makanya jadi hubung kaitnya apa sih dengan komunitas Sinergi Bertumbuh ini? Jadi makanya kenapa namanya sinergi gitu. Jadi kita memang bersinergi, atau bahasanya kita tuh jadi kayak hub gitu ya, hub atau penghubung antara siapa tadi, antara orang tua dengan tadi gitu akses media informasi yang mereka nggak bisa dapat nih. Ya udah kita datang ke sekolah gitu, kita memberikan kelas parenting. Terus apalagi selain edukasi parenting, memang kalau mungkin Mas Ana sempat lihat sosial media kami, memang yang hampir 90% itu fokus di pola asuh atau tentang edukasi parenting. Betul. Tapi sebetulnya bukan hanya di parenting saja, tapi juga ada di area lainnya seperti kesadaran akan pertumbuhan diri, jadi self growth-nya juga penting gitu kan. Itu juga jadi poin ya gitu. Gitu. Tentu. Mungkin maaf nih Mas Andes, jadi melebar kemana-mana nggak?
5: Nggak apa-apa. Jadi kita tahu dasarnya, fondasinya dan kenapanya akhirnya Sinergi Bertumbuh ini juga tergerak untuk juga tadi ya, di latar belakangi yang disampaikan juga oleh Bu Nadia, akses edukasi memang semua kita berbeda-beda tentunya. Tapi kalau pendidikan mungkin kita juga semua bisa mengenyam pendidikannya, tapi untuk akses ke edukasi-edukasi tadi ya, pengenalan-pengenalan tentang juga tumbuh kembang, terus cara parenting dan lain-lain itu tentunya. Tapi mungkin kalau bisa dijelaskan juga Bu Nadia, mungkin istilah bertumbuh tadi, bertumbuh bersama sering kita dengar, tetapi dalam praktek memang tidak selalu mudah dilakukan pastinya ya. Menurut Ibu Nadia juga, makna bertumbuh bersama ini tadi sesungguhnya dalam konteks pemberdayaan juga dalam komunitas seperti apa?
4: Nah, tadi bertumbuh bersama ini kalau dalam konteks komunitas kan kita ada namanya ruang tumbuh gitu. Ruang tumbuh ya, ini kita baru-baru sebenarnya sih kita bahasanya mungkin sekarang kan kayak kemarin ya Mas, aku datang ke satu sekolah yang kebetulan sekolah ini dia memang dikhususkan untuk duafa ya. Jadi memang kondisinya bahkan enggak ibu, enggak bu, aku enggak pernah nonton podcast tentang edukasi. Mereka kan yang dilihat mungkin hanya jadi artinya kan, oh berarti untuk para orang tua yang dia mungkin bahasanya kesehariannya hanya berpikir ya udah saya cukup untuk menyekolahkan anak aja tanpa adanya edukasi gitu kan, enggak penting lah buat dia gitu untuk gimana caranya mungkin mendidik anak, gimana caranya berkomunikasi dengan anak. Nah, itu kan ada kayak kesenjangan yang meskipun saya rasakan pasti banyak ya mungkin influencer-influencer atau mungkin bahasanya para ahli yang memang sudah berkecimpung di situ. Tapi bagian kecil dari Sinergi Bertumbuh, salah satunya itu ingin membangun kesadaran para orang tua untuk bisa paham atau bisa mengenal fungsi dirinya dia sebagai orang tua gitu, yeah. Bahwa tadi pentingnya generasi yang baik itu kan pasti diawali dari keluarga gitu. Mungkin di situ sih poin dasarnya.
5: Iya. Jadi menyasarnya atau targetnya juga kepada keluarga-keluarga yang tentunya mereka ada rasa ingin atau juga kita mengenalkan setidaknya ya tadi ya edukasi-edukasi seperti parenting, cara berkomunikasi juga dengan anak dan orang tua seperti itu, agar juga ya faktor-faktor tadi bisa tentunya bertumbuh bersama ini dan akhirnya berdampak lebih luas tadi. Seperti itu ya.
4: Iya, betul.
5: Baik.
4: Betul. Mungkin dari beberapa berawal dari satu sekolah, nanti mereka kan pasti akan bercerita karena di setiap event yang kami buat itu pasti mereka akan si para orang tua ini kita ajak untuk punya harapan.
5: Ya.
4: Punya harapan apa sih sama anak gitu kan.
5: Oh, iya,
4: nah, pohon harapan. Jadi pohon harapan sebenarnya simpel ya, mungkin simpel dan sederhana dan itu juga mungkin sudah dipraktekkan oleh mungkin para guru atau yang lainnya gitu, tapi bagi saya sendiri gitu kan, maksudnya untuk Sinergi Bertumbuh berarti harus ada cara nih untuk bisa membuat mereka, maksudnya si para orang tua ini dengan cara apa sih untuk koneksinya gitu, connect dengan anak, connect dengan keluarga ya, salahnya mungkin menuliskan di pohon harapan. Nah, saya baca gitu apa harapan-harapannya para orang tua gitu, dan luar biasa gitu mereka. Betul. Sebetulnya punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk mau mendapatkan akses edukasi tadi gitu, tapi mungkin kan mahal ya Mas ya, ikut seminar parenting mungkin harganya berapa gitu kan, atau mungkin kalaupun mereka harus ikut kelas online, mungkin mereka juga lebih baik mungkin mereka untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi maksudnya ya disitulah kita masuk gitu, Sinergi Bertumbuh. Jadi untuk bisa memberikan peran ruang tumbuh bersama tuh di situ gitu. Artinya hak untuk mendapatkan edukasi itu bukan hanya untuk orang-orang yang tadi kembali lagi mungkin
5: akses
4: yang punya
5: tadi,
4: akses ya. Mungkin yang muda yang mungkin ada biayanya, mungkin dia bisa ikut kelas parenting, bahkan mungkin bisa ikut konseling pernikahan atau konseling keluarga.
5: Ya,
4: tapi
5: ya.
4: buat yang tidak punya akses itu gimana? Kasihan ya. Maksudnya. Nah, saya tergerak dari situ gitu untuk bagaimana memulai itu semua gitu ya. Bahasanya kita mulai dulu lah ya, gitu. Kita jalan dulu. Makanya kan kita baru 1 tahun ya gitu untuk untuk yang kelas tumbuh bersama dan ruang tumbuh itu. Betul. Gitu.
5: Iya.
4: Dan di sini tentunya di support juga gitu. Alhamdulillah kan juga kami didampingi juga gitu oleh Coach LH juga gitu untuk membimbing.
5: Coach
4: LH untuk membimbing Sinergi Bertumbuh ini juga gitu, dan beberapa seperti Bunda Erik juga dan juga Abi gitu. Tapi di sini peran-peran dari para mentor dan coach ini sangat penting untuk membangun ekosistem Sinergi Bertumbuh menjadi semakin bertumbuh.
5: Betul,
4: gitu.
5: Itu dia. Jadi ada peran juga dari coach LH yang disebutkan. Nah, ini juga sama-sama bersinergi tentunya ya untuk bertumbuh bersama.
4: Betul.
5: Tapi kalau dari penjelasan Bu Nadia tadi, nah kalau kita bisa atau Bu Nadia juga sering menemui gitu dan mengadakan event ini, tantangan-tantangan yang biasa dihadapi seperti apa sih Bu Nadia? Dalam individu atau juga dalam proses mereka bertumbuh bersama keluarga mereka masing-masing yang tadi seperti disebutkan untuk makan aja mungkin juga sudah dipikirkan untuk itu, jadi untuk yang lainnya nanti atau akhirnya memang tidak terpikirkan sampai ke sana karena akses juga ataupun karena udah ada aksesnya tapi mereka menutup diri atau ada yang lebih penting dari itu atau ada tantangan-tantangan lain seperti itu.
4: Oke. Nah, tantangannya justru di sini sebetulnya tadi dua ya bicaranya di diri tadi, betul yang dibilang sama Mas Andes. Jadi tantangan dari orang tua itu sendiri ada, saya menemukan gitu ada satu dua bahkan merasa cukup gitu, merasa cukup untuk nggak perlu lah gitu, maksudnya nggak perlu, saya merasa sudah cukup untuk ilmu parenting saya udah cukup lah, nggak perlu untuk menambah ilmu lagi. Nah, itu kan susah ya tadi kalau Mas Andes bilang menutup diri gitu. Nah, tapi biasanya kita akan stimulus juga sih, maksudnya akan memberikan edukasi lagi. Biasanya kan kita bertahap tuh, ada tahapan-tahapannya di kelas tumbuh bersama gitu. Jadi ada di yang intinya bagaimana goalsnya itu. Contoh misalnya gini mas, mungkin hal yang isu-isu yang paling banyak itu kan ini mungkin hampir di semua orang tua ya, gadget misalnya kayak
5: betul,
4: gitu.
5: Betul, iya kita gadget. Semua.
4: Nah, sedangkan kondisinya mas, kalau di apa namanya keluarga,
5: ya,
4: saya nggak bilang kurang tapi mungkin cukup gitu.
5: Oh ya.
4: Ya gimana mau nggak dikasih gadget gitu, orang kan ibunya mungkin harus bekerja, bapaknya bekerja atau tadi kebalikannya, ya gimana caranya si gadget ini bisa nggak mungkin nggak gitu untuk bisa buat si anak ini jadi apa tenang, karena mungkin tadi balik lagi akses untuk dia dapat apa namanya edukasi mainan, misalkan mainan-mainan edukasi kan mungkin mahal atau bagaimana, jadi ya udah yang cepet handphone gitu kan, tapi karena belum paham cara mengelolanya seperti apa, maksudnya mengelola misalkan time managementnya ke si anak, misalkan harusnya ada waktu segala macam, akhirnya kan anak jadi emosionalnya nggak stabil, anak jadi tantrum, anak, nah itu kan akses-akses yang sifatnya seperti itu tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga yang ya dia secara kesehariannya aja udah sudah berjibaku
5: betul.
4: perekonomian gitu, jadi dengan ekonominya sendiri gitu. Itu sih mas.
5: Nah mungkin juga bisa diceritakan ke kita dan juga pendengar nih Bu Nadia, ada mungkin dari pengalaman Ibu Nadia juga faktor yang bisa menentukan juga akhirnya keberhasilan dari ya tadi pengenalan-pengenalan dan akhirnya mereka juga secara sadar sepenuhnya gitu atau terbuka akhirnya untuk bisa, wah iya ya harus dapat ini nih edukasi-edukasi lain selain yang ada di sekolah dan pendidikan-pendidikannya itu, dan ini parenting dan juga ya salah satunya juga dengan pengenalan gadget atau juga pengurangan gadget atau memanfaatkan gadget secara baik dan juga benar. Nah ini ada gak cerita atau pengalaman Bu Nadia juga paling yang menentukan nih faktor apanya nih, kesadaran dari orang tuanya, terbukanya, atau dari cara kita Bu Nadia dan teman-teman mengedukasinya seperti apa nih?
4: Nah pertama sih di sini mungkin kalau untuk keberhasilan tadi relatif ya mas, karena kan butuh proses gitu, jadi mungkin kalau saya bilang berhasil ya mendekati gitu ya, mendekati karena tadi balik lagi ke komitmen orang tua gitu, ke komitmen si orang tuanya itu sendiri gitu. Mungkin bahasanya dianggap mendekati berhasil itu ya tadi ketika ini pengalaman dalam arti saya pernah gitu, maksudnya untuk orang tua yang sebetulnya case-nya adalah dia bukan di area gadget sih, tapi lebih kepada apa namanya bangun komunikasi atau bonding pada anak gitu. Nah itu saya sempat buatkan ini apa namanya maksudnya diberikan ada table ini loh, table apa sih bahasanya tuh kalau untuk kalau di psikologi itu kan ada table sisi apa perubahan emosi si anak gitu, jadi ibaratnya nanti dikontrol perpekannya perubahan-perubahan emosi si anak, jadi mungkin ada apa namanya sisi terapi yang tentunya saya nggak sendiri tapi dibantu juga oleh rekan saya yang memang sudah psikolog ya.
5: Iya betul.
4: Gitu kalau saya kan betul, kalau saya lebih ke praktisinya langsung ya mungkin memberikan penyuluh yang lebih ke sifatnya general gitu. Betul. Tapi kalau yang sudah sifatnya terapi mungkin yang itu nanti dengan rekan saya yang sudah certified. Jadi saya nggak sendiri sih, saya berkolaborasi juga dengan rekan-rekan psikolog gitu.
5: Jadi memang ada dibantu juga teman-teman ya dari Sinergi Bertumbuh ini juga, faktor-faktor tadi keberhasilan mungkin mendekati lah gitu ya, untuk juga kita bisa apa ya saling membangun kualitas tadi hubungan tadi yang diterapkan tentunya agar juga bertumbuh bersama seperti itu ya Bu Nadia. Baik.
4: Mungkin karena memang masih baru ya mas, baru satu tahun. Jadi kami sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih di tahun pertama ini ya, setidaknya kurang lebih ya kita sih menargetkan ada 1000 ibu ya, maksudnya 1000 orang tua maksudnya yang teredukasi gitu sih. Jadi kita lebih kepada ya karena misinya sosial ya mas, sosial enterprise di sini. Jadi jadi bagaimana nanti setidaknya bangun kesadaran dulu dari para orang tua gitu kan, untuk bahwa penting loh gitu kita belajar mengenalkan itu, nanti banyak tuh mas runutannya, nanti bisa nyambung ke pasangan
5: benar
4: nanti, nah ke apa orang ke pasangan itu kan berarti ya ayahnya gitu kan,
5: suami dan istri bunda, seperti itu bunda betul, dan bapak nyambung. Betul.
4: Nyambung lagi ke situ nanti. Nah yang menariknya sih sebetulnya
5: apa nih?
4: Jadi intinya gini mas, di Sinergi Bertumbuh itu memang karena tadi balik lagi kita ini kan hub ya. Mm-hmm. Jadi menghubungkan antara orang tua dengan tadi ya, dengan akses tadi gitu, aksesnya gitu. Jadi kita bermitra dan berkolaborasi ya dengan tenaga-tenaga ahli tadi gitu. Jadi psikolog tadi gitu, yeah, kan. Bahkan kalau untuk keuangan, di area keuangan itu di bagian perencanaan keuangan, salah satunya juga Coach LH yang membantu untuk memberikan pelatihan gitu. Salah satunya dari sisi keuangan, finansial dan gitu. Iya, begitu sih.
5: Baik, iya.
4: Jadi karena memang lebih ke komunitas sosial ya, sosial community gitu.
5: Oh, karena gitu, untuk sosialnya tadi tentunya ya, ya Bu Nadia. Baik, Bu Nadia, ini juga kita menyambung langsung mungkin ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini, pendengar-pendengar juga yang sudah bertanya. Tentunya ini ada dari Ibu dari Jakarta Timur. Karena dia katanya tadi juga sempat bicara untuk berdaya berkembang ini diperlukan mentor. Jikalau memang perlu, bagaimana juga peran mentor untuk Nadia dan juga sinergi bertumbuh selama ini. Mungkin ada rekomendasi mentor-mentor yang berpengalaman seperti itu dari Bu Enok di Jakarta Timur. Silakan,
4: Bu Nadia. Oh iya, baik. Nah, tadi kalau namanya kita tadi ya, balik lagi.
5: Betul. Iya.
4: Pasti dia ekosistem ya, kita tuh bangun ekosistem untuk bisa bertumbuh bersama itu pasti nggak terlepas dari yang namanya guru gitu, hasilnya guru atau mentor. Nah, tadi balik lagi kebutuhannya. Apa gitu, karena kan ranahnya sinergi bertumbuh di sini kan sebetulnya karena konteksnya adalah membangun generasi ya, generasi. Betul. Melalui edukasi. Nah, edukasinya memang areanya di area parenting, pertumbuhan diri, dan di area keuangan gitu. Di keuangan tuh kenapa? Karena nyambung nih antara pendidikan dan ekonomi. Ekonomi dan
5: itu,
4: pendidikan maksudnya.
5: Iya, saling berkesinambungan.
4: Iya, betul. Biasanya kan kalau keluarga yang dengan pendidikan yang mungkin bahasanya lebih baik, ya tentunya kan taraf ekonominya, ya meskipun sekarang nggak jadi tolak ukur ya, Mas. Karena
5: betul.
4: Kan sekarang kondisi ya, cuma setidaknya gitu kan, dengan dia tadi ya, harus dua ini yang dibangun, karena kenapa kita penting juga ya mengajarkan anak sejak dini. Mungkin kalau anak-anak yang ya tadi balik lagi kan ke pola asuh gitu kan. Betul. Kalau dari keluarganya mungkin sudah dibiasakan tadi hal kecil aja kayak misalnya mengenalkan uang pada anak atau bahasanya ya mengenalkan uang gitu, atau bahasanya mengajarkan itu kan sebenarnya di sekolah juga ada, tapi kan yang paling dekat itu adalah yang ya tadi ayah bundanya gitu kan, yang mengenalkan uang, tentang bagaimana dia mau psikologi of money itu kan ada ya bukunya ya.
5: Betul. Mas,
4: sekarang psikologi of money. Nah, kenapa ya, kan itu berefek ke usia perkembangannya dia di tahapan berikutnya kan gitu. Kalau sejak kecilnya dia sudah dikenalkan uang atau bijak dalam menggunakan uang, atau mungkin dia mengerti tentang mengalokasikan uang sejak kecil gitu kan, mungkin nanti kedepannya dia akan menjadi orang yang bijak juga dalam itu kan hal yang sederhana tuh, yang seperti itu kan yang bisa diajarkan.
5: Betul. Jadi tentunya sama. Terjawab karena mungkin menurut saya juga pribadi gitu ya, ketika memang kita ingin bertumbuh bersama dan juga berdampak tadi yang lebih luas, sinergi memang diperlukan tentunya. Dan ya, peran dari ibu dan ayahnya, suami istri, hubungan interpersonalnya juga dibentuk dulu, lalu juga pengenalan tadi, akses-akses terhadap edukasinya kita terbuka juga, dan menjadi penting ketika faktor ekonomi tadi memang berkesinambungan juga dengan pendidikannya gitu. Tapi memang di era sekarang ini tentunya kita juga tidak bisa mengecilkan arti dari ekonomi dan juga pendidikan, tapi kita juga sama-sama setuju kalau ketika memang ekonominya baik, ini juga pendidikannya bisa mengkontrol untuk lebih baik, seperti itu ya kurang lebih Bu Nadia. Dan tentunya kita ingin bertumbuhnya itu bersama, jadi peran-peran seperti komunitas sinergi bertumbuh inilah gitu ya, masuk sebagai salah satu bentuk sosialnya yang bisa berdampak nya tadi tentunya. Bu Nadia, ini juga mungkin bisa disampaikan pada pendengar, kalau juga ingin mengetahui dari komunitas sinergi bertumbuh ini, adakah media sosialnya yang bisa dilihat, atau juga mungkin ada event ke depan yang paling dekat itu ada di mana?
4: Oh iya, untuk sosial medianya bisa langsung di apa di search aja di Google di sinergi at sinergi bertumbuh.
5: Oh oke.
4: Itu udah muncul at sinergi bertumbuh. Kita alhamdulillah di semua sosial media sudah masuk. Maksudnya di ya YouTube, Instagram, TikTok dan juga Facebook ya. Itu kita edukasinya. Memang gini kalau untuk kelas-kelasnya kita akan memang akan adakan gitu kelas yang terdekat ini sebetulnya di bulan Juli ya. Juli akhir.
5: Depan ya.
4: Juli akhir. Juli pertengahan Juli. Oh,
5: pertengahan
4: itu,
5: Juli.
4: Pertengahan Juli maaf. Pertengahan Juli cuma itu webinar kelas. Oh, okay. Tapi kita akan bisa jadi webinar kelas ini kita akan ini kita masih berpikir untuk antara free atau ini ya maksudnya
5: masih dipertimbangkan ya
4: online dan offline
5: melihat ya, nanti ininya yang, ya.
4: Iya betul. Tapi intinya sih tidak mahal ya gitu untuk webinar ini intinya. Nah mungkin untuk yang tadi yang untuk kelas-kelas yang sekolah-sekolah yang tadi yang saya ceritakan ekonominya yang ini ya kita memang offline.
5: Okay.
4: Datang langsung ke sekolah gitu. Datang langsung ke sekolah gitu. Kayak kemarin kan kita baru agendakan di satu sekolah yang untuk offline-nya gitu. Selebihnya kita memang seringnya kelasnya webinar, kelas ini ya, kelas online sebelum-sebelumnya gitu. Seperti kolaborasi juga dengan beberapa narasumber yang terkenal seperti Ibu Eli Risman gitu. Kami pernah kolaborasi. Bu Eli Risman itu di 2025 akhir pertengahan 2025 kemarin.
5: Betul.
4: Gitu. Betul. Dan Ustadz Bindri juga pernah berkolaborasi gitu.
5: Oh, nah ini pentingnya juga saling berkolaborasi ketika ada satu komunitas ini gitu ya.
4: Iya, betul. Ini intinya sih kita membuka kolaborasi dengan siapapun gitu, dengan tenaga ahli, baik itu psikolog, baik itu apa parenting, progressive parenting coach seperti Bunda Erlik ya gitu, maksudnya yang memang ekspertis di bidang di bidangnya gitu. Seperti coach LH kan mungkin beliau di area keuangan, investasi itu itu juga nanti ada partnya untuk yang pertumbuhan diri gitu, tentang self growth gitu. Jadi memang kita karena namanya juga sinergi bertumbuh ya Mas. Jadi memang sebetulnya enggak spesifik di parenting sebetulnya. Cuma karena di awal ini kita yang jadi fokus utama adalah oh kita bantu dulu dari sisi pola asuh nih gitu, kesadaran akan pola asuhnya gitu, akan apa namanya? Pola asuh ya tadi. Cuma kan kalau ya gitu tadi kesadaran akan pola asuh tentang parentingnya gitu. Jadi di awal itu dulu gitu kan kita
5: kesadaran itunya benar.
4: Baru nanti di next step berikutnya kita mulai ke pertumbuhan diri. Seperti yang sekarang kita udah mulai masuk juga kolaborasi dengan Pak Abi ya gitu untuk krisis eksistensi Gen Z kayak kebetulan kan beliau praktisi, HR ya, praktisi HR gitu. Jadi kita berkolaborasi juga gitu. Dan kebetulan juga kalau untuk yang tadi di area keuangan finansial dengan Coach LH.
5: Coach LH gitu. Karena ini terkait juga nih kebetulan juga ada yang bertanya ini ada tanggapan juga mungkin dari pendengar, ada Ibu Torik yang di Tangerang, ada di Tangerang. Bu Nadia, dari mendengar jawaban-jawaban yang disampaikan tentang bertumbuh berdaya bersama, parenting berdampak, seperti mendengar jawaban Coach LH katanya. Coach yang sangat simpel dan juga inspiratif. Memang ada hubungankah juga dengan Bu Nadia dengan Coach LH? Karena katanya kami murid dari Coach LH. Terima kasih banyak katanya. Berarti memang ada betul. Tentunya ya.
4: Iya betul. Karena Coach LH itu adalah mentor saya. Mentor saya dalam salah satunya dalam membangun ya ini ekosistem di sinergi bertumbuh ya gitu, yang memberikan ide-ide, nasihat juga gitu ke depannya. Seperti itu sih. Jadi beliau salah satu mentor terbaik. Ini ya di bidangnya gitu.
5: Mentor terbaik di bidangnya.
4: Iya di bidangnya di area keuangan gitu ya.
5: Baik, tentunya tadi menjawab pertanyaan itu dari Betul, tanggapannya juga sudah dijawab, memang kenal dan juga ternyata mentor juga dari Sinergi Bertumbuh dan juga Ibu Nadia, seperti itu. Baik, mungkin ini terakhir Bu Nadia di waktu yang terbatas ini, sebagai penutup, apa pesan dan juga ajakan Bu Nadia kepada pendengar yang sedang mendengarkan, yang ingin bertumbuh tentunya secara pribadi, bertumbuh bersama dan juga berdampak luas dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan kita, seperti apa? Silakan.
4: Ya, mungkin ini bisa dibilang keyword, bukan keyword ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu apa ya? Mungkin biasanya api semangat ya, api semangat dalam diri saya juga gitu untuk membangun sinergi bertumbuh. Jadi itu ya mungkin beberapa kutipan juga gitu yang saya sering dengar dan nasihat juga dari Coach LH gitu sebagai mentor. Berpikirlah atau bekerjalah kamu seolah ya intinya kamu niatkan semuanya untuk beribadah gitu, ibadah karena pasti kembalinya akan ke diri kamu sendiri dan tentunya dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi memang lebih kepada ikhlas, mungkin bahasanya prinsip yang empat as itu loh Mas.
5: Betul.
4: kerja cerdas, kerja keras, ya kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah itu tuh empat as itu ya. Itu sih yang paling saya ingat gitu kan, kerja ikhlas dulu deh gitu, kerjanya ikhlas dulu. Maksud dalam artian ya memang sinergi bertumbuh ini kita memulai dari sebuah keresahan ya, dari sisi akses tadi gitu kan, edukasi, pendidikan gitu kan, dari parenting, terus juga nanti di area pengembangan dirinya si generasi ini gitu kan, karena balik lagi gak cukup hanya di pola asuh, tapi juga pengembangan dirinya si anak ini juga perlu didampingi, perlu dibimbing gitu, dan tentunya juga harus dikenalkan juga tadi tuh tentang mindset tentang uang gitu, tentang keuangan gitu. Nah itu penting juga. Kan kita gak mau ya Mas ya jadi anak yang misalkan apa namanya, kayak sekarang kan ya FOMO lihat ini.
5: Seperti mudah digapai gitu, tapi ternyata di belakang itu kan harus ada perjuangan atau juga kerja apapun keren, yang di prosesnya. Prosesnya harus diperlihatkan juga seperti dengan mengedukasi tadi. Mungkin pendidikan-pendidikan atau yang di sekolah juga sudah diajarkan, tapi dirasa belum cukup, kita bisa menambahnya gitu ya dengan edukasi-edukasi tambahan yang bisa berguna tentunya untuk anak, keluarga dan berdampak nantinya ke masa depan, seperti itu.
4: Iya, betul.
5: Baik. Bu Nadia, terima kasih atas waktunya.
4: Sama-sama.
5: Dan sama-sama. Ini juga
4: saya terima kasih ini atas undangannya.
5: Oh, sama-sama tentunya. Semoga insight dari Bu Nadia juga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga pendengar tentunya, sehingga tercapai apa yang sesuai tema, bertumbuh bersama dan berdampak luas.
4: Oke, sama-sama.
5: Baik, sekali lagi terima kasih. Iya, salam sehat, salam sukses untuk kita semua.
4: Sama-sama.
5: Baik.
4: Iya, salam sehat-sehat juga. Terima kasih buat semua pemirsa RRI Pro 1.
5: Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Baik, Ibu Nadia Nurmalasari, SPSI Social Enterprise Komunitas Sinergi Bertumbuh, pendengar di obrolan komunitas kita dengan temanya bertumbuh bersama berdampak luas. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 21 kita akan kembali lagi dengan Ruang Rindu.

Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Anda sudah berada di Ruang Rindu, mendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Andes Satria akan menemani kebersamaan di Ruang Rindu hingga pukul 23. Jadi kebersamaan kita masih panjang di malam hari ini. Silakan, lagu yang bisa Anda request selalu di tahun 50-an hingga 70-an tentunya. Ini berarti rentangnya panjang juga. Tentunya lagu-lagu klasik dari tahun 50 hingga 70. Silakan melalui WhatsApp kami yang ada di 0811-7972-7912 atau fix line kami, silakan terbuka untuk Anda pendengar di 0213440696 dan 0213441499. Saya ingin membacakan yang sudah masuk pertama banget ya. Ada Ibu Rista Siregar yang ada di Bekasi. Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Rista Siregar di Tebet Barat. Requestnya Don't Let Me Down dari The Beatles untuk Bu Wati, Bu Mujiati, Bu Saurin, Bu Yati Suyanto, Bu Joyce, Pare, Papua. Salam kompak selalu untuk Mas penyiarnya Mas Andes, terima kasih. Dan kru Pro 1 semuanya juga terima kasih. Selamat tugas, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Rista ya. Disiapkan lagunya, ditunggu tentunya. Di WhatsApp call ketemu dengan Bung Zahran. Selamat malam Bung Zahran.
4: Halo, selamat malam juga.
3: Apa kabar Bung Zahran?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Bung Zahran ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
4: Saya mau request lagu berjudul Kisah Sedih di Hari Minggu dari Kus Plus.
3: Dari Kus Plus, baik. Kisah Sedih di Hari Minggu. Ditunggu sebentar, dicarikan. Tapi sembarinya untuk yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
4: Disampaikan.
3: Yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain, silakan.
4: Ya semoga pekerjaan kalian bisa semakin sukses ya.
3: Amin.
4: Di kemudian hari.
3: Amin.
4: Itu aja sih.
3: Itu aja. Baik. Ya. Kalau gitu, ditunggu untuk lagunya. Terima kasih Bung Zahran.
4: Ya, sama-sama.
3: Baik. Ada Bung Zahran juga di WhatsApp. Sekarang kita kembali di WhatsApp chat ketemu dengan Pak Burar. Selamat malam Jakarta. Selamat tugas Bung Andes. Salam dari ujung timur Manokwari dengan Pak Bonar. Selamat malam juga tentunya di Manokwari Pak Bonar. Mungkin Pak Bonar ingin ikutan request lagu di Ruang Rindu, silakan. Lagunya dari tahun 50-an, 60-an hingga 70-an terakhir ya. Silakan Pak Bonar dengan koleksi yang sering didengar oleh Pak Bonaran bisa di request tentunya di Ruang Rindu. Berikutnya ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga waalaikumsalam tentunya untuk Pak Kuat. Salam sehat selalu dan penuh semangat untuk Mas Andes Satria yang sedang mengudara malam ini. Mau request lagu berjudul Leoni dari Arjan Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Eka, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Rista Siregar, Bu Maharani, Bu Saurin, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bung Rey, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, Pak Doni juga, dan semua pencinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya dan terhibur. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. Siap Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu tentunya kebersamaan kita hingga pukul 23 malam nanti. Dan untuk itu Anda masih punya waktu untuk lagu yang mau didengar pada malam hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan tentunya di 0811 7972 7912.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh

0: atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
1: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka, ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe, yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil PT Indochin Research, alamat dahulu di apartemen Hayam Wuruk lantai 20, unit 2000, Jalan Hayam Wuruk nomor 108, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 11160. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, surat panggilan ini disampaikan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Wan Prestasi nomor 305/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat melawan PT Indochin Research sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda masih di Ruang Rindu tentunya pendengar Rajun Brace dengan Leoni yang direquest oleh Pak Kuat Kuswanto yang ada di Tangerang. Sudah terputarkan ya, Pak Kuat, terima kasih sudah bergabung dan Anda juga masih kami undang untuk bergabung kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami yang ada di 0811-7972-7912. Pendengar, Anda juga bisa sampaikan melalui fix line kami yang ada di 0213441499 dan 0210696 di WhatsApp call. Kita terbang ke Bintuni, Papua. Sudah lama nggak ketemu dengan Kak Puja. Halo, selamat malam Kak Puja. Halo Kak Puja, sudah terhubung bersama kami?
1: Aduh, halo, selamat malam.
0: Malam Kak Puja, apa kabar? Lama.
1: Hanya Tuang Allah yang tahu, karena Kak Andes ini sudah lama tidak menyiar, Kak. Kita rindu dengan suara, Kak.
0: Betul, Kak Puja. Saya lebih banyak di sore hari dan juga pagi hari, Kak Puja.
1: Oh, begitu. Pantas. Tapi saya berapa kali monitor dari pagi, cuman... bukan Kak Andes, habisnya yang lain, penyiar lain.
0: Iya. Saya ada di malam lagi nih hari ini, ketemu dengan Kak Puja dan juga pendengar yang lainnya tentunya.
1: Iya, Kak.
0: Kak Puja, apa kabar?
1: Aduh, ubur-ubur ikan lele. Kabarku baik, Le. Apa kabar, Kak Andes?
0: Kabar baik juga, Kak Puja. Udah lama gak dengar pantunnya nih dari Kak Puja.
1: Iya, Kak. Sudah lama.
0: Bintuni, bagaimana hujan hari ini? Cerah, berawan?
1: Aduh, Bintuni seberapa hari nih? Cerah terus.
0: Ah, puji Tuhan. Baik. Kak Puja ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
1: Bisa minta lagu Melodi Memori.
0: Melodi Memori.
1: Iya, Lavenia.
0: Tunggu sebentar, kita carikan Melodi.
1: Kalau ada, kalau tidak ya.
0: Melodi kita... Memori ada Eva Solina.
1: Oh iya.
0: Itu saja?
1: Iya, lagu itu ya.
0: Oh baik, siap, tentunya disiapkan.
1: Lagu itu sama salam paling spesial ini, spesial super khusus, spesial super khusus buat Kakak Andes yang lagi bertugas. Sukses selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Kurang sesuatu apapun. Dan Tuhan menyertai Kak Andes beserta keluarga.
0: Amin.
1: Dan salam hormat, jangan lupa bahagia. Juga sama salam buat Kak Ferli. Kak Ferli itu setiap malam.
0: Siap, nih. Benar. Ada
1: kalau
0: beliau.
1: Kalau pas dia saya tanya baru ke Andes. Oh, ke Andes tadi sudah pagi.
0: Iya.
1: Siang. Oh, begitu,
0: begitu,
1: Kak.
0: Benar.
1: Lanjut sama salam buat Pak Kuat Kuswanto, buat Bung Rey,
0: iya?
1: Kakak Joyce, Kakak Diona, Ibu Ana di Sorong, buat Pak Freddy di Merauke. Jangan gabung di jangan cuma di Kupang, bergeser sedikit, Kak.
0: Iya.
1: Biar kita meramaikan ini dari Jakarta.
0: Betul.
1: Dulu.
0: Silakan dong bergabung.
1: Biar semua tambah ramai dan tambah seru.
0: Benar.
1: Juga buat Ibu Dinding, Tete Dinda di Bogor,
0: ya.
1: Pak Yudhistira. Juga buat pokoknya untuk semua sudah buat Pak Haris lagi salam hormat untuk semuanya. Ibu Wigati di Wonosobo salam hormat. Oke, baik. Untuk Kak Andes terima
0: ya,
1: kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Bye Kak Puja, ditunggu untuk lagunya. Terima kasih dari Bintuni Papua ada Kak Puja. Berikutnya dari Jakarta Selatan ada Bung Bram. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Bram.
2: Selamat malam Bung Andes.
0: Apa kabar pada malam hari ini?
2: Kabarnya cukup baik, tapi cukup dingin juga nih, lumayan.
0: Oh iya, karena tadi kita hujan di Jakarta ya, dari siang hingga sore.
2: Hujan.
0: Betul.
2: Masih sampai sekarang.
0: Ah iya, saya aja juga di studio udah dingin, ini pakai jaketnya double-double tentunya.
2: Oh iya loh. Ini kan memang ada apa, ruang dingin ya.
0: Benar, harus ya. Ada standar suhunya. Bung Bram ingin mendengarkan lagu dari siapa nih untuk menemani juga menghangatkan suasana malam hari ini?
2: Kalau itu tuh nonton bioskopnya Bing Slamet itu masuk nggak?
0: Tunggu sebentar, nonton bioskopnya kita belum masuk, Bung Bram.
2: Bing Slamet belum masuk.
0: Iya, belum masuk. Bukan belum masuk. Untuk lagunya di malam hari ini belum masuk, belum tersedia. Ada alternatif lagu lain dari tahun 60, 70-annya atau 50-annya silakan.
2: Kurang begitu apa sih tahun-tahun segitu ya.
0: Mungkin ada yang diingat dari apa, masa
2: beberapa
0: itu.
2: Beberapa tahun yang lalu masih ada tuh radio yang menyiarkan tahun-tahun itu.
0: Betul.
2: Sekarang udah enggak ada nih, berarti. Ini silakan. Aja deh, apa namanya?
0: Iis Sugianto. Tunggu sebentar.
2: Ini apa coba?
0: Iis Sugianto kita tahunnya nih yang belum masuk, Bung Bram nih. Tahunnya masih tahunnya 95 ya? Asalnya, dan sepaling adanya 88. Yang kita hari ini, hari Kamis adalah 50-an, tahun 60-an dan tahun 70-an.
2: Mustafa deh, Mustafa.
0: Mustafa.
2: Iya,
0: tunggu
2: dari
0: sebentar.
2: Ernie Johan kayaknya.
0: Ernie Johan. Sebentar, Ernie Johan dengan Mustafanya. Kita carikan untuk Bung Bram. Sebentar, Mustafanya ya. Siap masuk tentunya. Bung Bram disiapkan.
2: Masuk ada.
0: Masuk ada. Ernie Johan dengan Mustafa. Gitu. Siap.
2: Kan denger aja tuh lagi.
0: Benar.
2: Tadi ada Pak Kuswanto ya.
0: Iya, Pak Kuat Kuswanto. Silakan Bung Bram.
2: Terus ada biasanya Bung Rey. Ini Bung Rey belum terdengar
0: nih. Iya nih, tumben nih. Belum masuk ya, pada hari ini.
2: Di Binong ya. Terus ada Bung Bastian di Cilebut, Bogor apa Depok masuknya tuh.
0: Bogor.
2: Juga ada Mei di Cilengsi,
0: yeah.
2: Ada juga Messi di Bekasi. Itu aja, Bung.
0: Baik.
2: Andes, terima kasih, saya tunggu lagunya. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Ram. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya di WhatsApp call ini ada dari mana ya? Silakan. Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Andes. Apa kabar?
0: Kabar baik. Mamana apa kabar?
3: Baik juga. Lama enggak berjumpa.
0: Iya, nih lama kita enggak ngobrol nih di udara.
3: Iya deh. Bagaimana? Sehat-sehat?
0: Sehat-sehat. Alhamdulillah puji Tuhan sehat-sehat. Ya. Mamana sendiri amin. Gimana sehat ya?
3: Sama sehatnya.
0: Baik.
3: Bener kata Kakak Puja, sudah rindu
0: apa
3: suaranya.
0: Nih? Sama sudah rindu juga mendengar dari Mama Ana.
3: Tugasnya siang-siang terus
0: ya? Iya, siang dan juga pagi sama sore. Akhirnya dapat lagi
3: di,
0: malam.
3: Apa, di apa itu 100% Indonesia.
0: Oh, 100% Indonesia setiap hari Minggu saya bawakan.
3: Oh, pantesan.
0: Betul.
3: Setiap hari Minggu aja.
0: Setiap hari Minggu
3: terus
0: ada.
3: Terus ini apa Maxi.
0: Nah, sama Maxi di hari Minggu, 100% Indonesia hari Minggu gitu. Mama ingin request mendengar lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Oh, saya mau request lagunya Mother. How are you today?
0: nyanyi lagi dong.
3: Abisnya Inggrisnya itu ini tersangkut pancing.
0: Bisa begitu ya. Dari Maywood ya.
3: Kurang tahu bahasa ini, sudah orang asli Palembang, sudah mantan di Papua, jadi ada ininya, tanya aja sama Kakak Puja, jadi sudah logat Papua.
0: Betul.
3: Oke. Okay. Saya kirimkan buat Kakak Puja yang baru lewat.
0: Ya.
3: Ibu Saurin, Ibu Dindin, Ibu Eka, Ibu Parida, Teh Dinda, Ibu Endang, Ibu Merpati, Bu Iren, Pak Beni Jomanado, Pak Haris, Pak Doni, Pak Suhudi, Pak Andi Yustira. Terus semuanya sajalah tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Buat Kak Ande selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Mama Ana, tunggu sebentar.
3: Bagaimana?
0: Mother How Are You Today-nya malam hari ini ternyata belum tersedia pada malam hari ini dari Maywood. Mungkin ada alternatif lagu lain. Benar.
3: Sudah angan-angan sekali tuh lagu itu.
0: Nyanyi aja berarti Mama Ana di sini.
3: Iya kan. Mother How Are You Today?
0: Mantap.
3: Ibu.
0: Ada lagu alternatif enggak yang ingin diputarkan? Dari tahun 50-an, 60-an, 70-an. Nah, Mama Ana ada memori apa pada tahun-tahun tersebut? Silakan.
3: Waduh, banyak Kak Andi.
0: Silakan, mungkin satu atau dua lagu yang teringat.
3: Terus yang ada di playlist, yang ada tersedia di playlist ya Kak Andes apa dong?
0: Kita ada Lobo dengan How Can I Tell Her, ada juga Queen Love of My Life, lalu
3: nah itu sudahlah
0: Queen ya. Queen. Siap disiapkan untuk iya, Mama Ana tentunya.
3: Oke, nanti ya. Jam 2-3 aja lagu itu.
0: Bagaimana ngepasinnya nih Mama Ana? Mending langsung saya putarkan aja gimana untuk Mama Ana setelah iya, juga yang tadi sudah request kita urutan aja gimana?
3: Oke, iya.
0: Baik. Kalau
3: baik,
0: gitu.
3: Baik, dadah. Terima kasih Pak Ande.
0: Sama-sama.
3: Sampai jumpa lagi besok-besok.
0: Siap.
3: Lusa. Sehat selalu, sukses selalu, diberkahi selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih dadah, bye-bye.
0: Baik, terima kasih juga Mama Ana, seru sekali rasanya mendengar. Dan Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung di 0811-7972-7912. Ini ada Bung Rey yang akhirnya juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rey.
4: Waalaikumsalam, Mas Andes.
0: Siap.
4: Kuma damang ya.
0: Damang, saya Bang Rey gimana?
4: Tadi saya disenggol Bung Ram.
0: Betul.
4: Katanya udah on air nih.
0: Ada ditanyain. Nih Bung Ram,
4: sampai saya tinggal nih kopinya.
0: Siap Bung Ram, sudah hadir Bung Rey-nya ya, tentunya sudah bersama kita di sini sedang mendengarkan. Nah, untuk itu malam hari ini ingin mendengarkan siapa, Bung Rey?
4: Tahun 50-60-70 saya ambil The Enif, House of the Rising Star.
0: House of the Rising Star. Tunggu sebentar dari Animals. Masuk tentunya ada pada malam hari ini tersedia, disiapkan.
4: Iya, mantap sekali.
0: Baik, mungkin salamnya silakan, Bang Rey.
4: Salam pastinya Bung Bram dulu nih.
0: Kopi iya
4: saya
0: dong.
4: Sampai ditinggal nih.
0: Siap.
4: Bung Bram, Pak Haris, Bung Brandy, Kak Joyce, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Begati, Pak Kuat, Ibu Maharani, Ibu Risa Siregar, Kak Diona, Ibu Saurin, Ibu yeah. Siti Maisoro, dan untuk semuanya kan deh.
0: Baik.
4: Lagi persiapan mau nonton bola nih.
0: Oh iya benar. Malam hari ini apa pertandingannya ya?
4: Jerman sama apa lupa saya tuh.
0: Kalau hari ini ada saya bocorannya. Tenang. Jerman Ekuador pada malam hari ini. Betul. Dan juga ada.
4: Kan dia Belanda.
0: Betul.
4: Saya Jerman.
0: Oh Jerman, siap. Kalau saya Inggris. Siap kalau aku gitu. Iya benar.
4: Oke deh Mas Ander.
0: Sama-sama Bung Rey, siap.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ete di Ciracas. Halo, assalamualaikum Ete, apa kabar?
5: Waalaikumsalam, assalamualaikum. Kabar saya baik, Mas Andre.
0: Alhamdulillah. Ete kalau baik-baik.
5: Luang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, siap.
5: Mantap, biasa Mas Perli biasanya.
0: Iya. Biasanya. Sekarang ditemani
5: sama Mas Andres ya.
0: Iya, di hari ini dengan Andres.
5: Biasa Mas Andres acaranya pagi ya, siarannya
0: pagi. Pagi atau ya, sore biasanya.
5: Sore, iya.
0: Dan juga siang.
5: Kalau pagi tuh Mas Farid ya, hari Senin.
0: Betul. Ya. Hafal sampai ete ya.
5: Mbak Binda.
0: Mbak Binda juga. Oke. Betul.
5: Mas Andres. Saya rekus lagu Darah Puspita Mas.
0: Darah Puspita. Sebentar ya, dengan judulnya mungkin
5: judulnya Surabaya.
0: Darah Puspita dengan judul Surabaya. Masuk tentunya Ete, disiapkan.
5: Masuk. Aku dulu pernah tinggal di Surabaya.
0: Oh iya, berapa tahun lamanya Ete?
5: Lama. Pertama Wonokromo. Ikut kakak-kakak, kebetulan kan suaminya angkutan laut.
0: Iya.
5: Pindah ke Perak ikan mungsi. Terus pindah lagi ke ini, arah ke belakang Baru Nawati.
0: Oh, oke. Okay.
5: Kebetulan suami kakak tuh jadi dosen Akabri.
0: Iya.
5: Lama saya Surabaya, maka kan ngerti bahasa Jawa.
0: Iya. Iya ya, Ete kan asli dari Minang ya. Ini mengerti bahasa
5: saya
0: Jawa.
5: Saya orang perantau.
0: Betul.
5: Ya, pernah ke Medan, pernah ke Aceh.
0: Betul Ete, baik.
5: Nama ikut papa dulu Abri juga, Angkatan Darat.
0: Iya.
5: Dulu kecil-kecil kita dulu di Aceh.
0: Oh, kecilnya di Aceh.
5: Lama.
0: Baik.
5: Pernah di Aceh lama di
0: Padang
5: Penayong. maka saya waktu apa musibah ya. 2004 itu saya sedih banget itu.
0: Iya.
5: Itu yang terdampar, ada kapal terdampar ke daerah Puat Penayong, daerah asrama kami itu dekat Kali Aceh.
0: Ete tahu banget daerah itu gitu ya.
5: Iya tahu, ngerti kita dari tahun 58 tinggal di Langsa. Terus 57 adik lahir, tapi ya sekarang adik saya udah pada meninggal semua ya. Tinggal kita kita bersaudara tinggal berempat. Dulu anak emak 11 orang, ada yang kembar lah di Aceh. Iya. Namanya dulu kan enggak ada KB-KB Mas Andre.
0: Iya ya.
5: Dapat berapa satu bulan satu kuintal satu karung.
0: Oh iya.
5: Dulu zaman era Pak Karno abdi kan mewah, enggak ada korupsi. Dapat kue nasi kaleng, dapat pakaian 3 bulan sekali. Iya. Biar popling gitu kan, dapat pakaian enak.
0: Iya benar ya.
5: Zaman era Pak Soekarno.
0: Iya.
5: Kebetulan kakak saya angkatan pertama kuat anak Aceh, tapi sekarang udah almarhum.
0: Iya terus
5: berduka. Yang satu lagi paling tua angkatan pertama koal. Saya dulu masih SMP.
0: Oh iya iya di tahun itu ya.
5: Maka saya lagu-lagu lama tahun 50 tahu, 60 ya? Itu seneng banget kayak Titi Puspa,
0: Titi
5: Kadi, Penti Effendi, Ida Royani.
0: Iya.
5: Itu Van Bert waktu itu, Van Bert tahun 70-an ya.
0: Betul, Ete.
5: Nah, saya udah ke Jakarta.
0: Oh, udah.
5: Van Bert, plus-plus.
0: Iya, iya, iya.
5: Edi Group, apa, Edis Group ya?
0: Edis
5: Mas
0: Group.
5: Edi Siltonga dulu itu.
0: Betul.
5: Salam boleh, Mas.
0: Boleh, Andre. Silakan, Ete, disampaikan.
5: Tadi Kak Uja di Papua. Tadi lagi satu lagi Mama Ana ya?
0: Iya, Mama Ana.
5: Nah, salam kenal. Bu Dindin, Bu Ulan, Bu Rista Sregar, Bu Mudiati, Bu Titik Dewi, Bu Anissa, Bu Yati Sianto, Bu Saurin, Bu Tati Munawar, udah pernah ketemu Bu Tati Munawar. Enggak pernah ketemu Bu Saurin juga enggak pernah.
0: Sudah ketemu. Pernah ketemu.
5: Besok kita kan ada pertemuan besok tanggal 28.
0: Wah, asik.
5: Ya, Mas Andre ada ya hari Minggu ya? Ada.
0: Jam berapa nih pertemuannya?
5: Siang biasanya.
0: Ah, saya usahakan.
5: Datang ya sama
0: ya, siap.
5: Bang apa namanya itu?
0: Mas Yudi.
5: Ismail.
0: Betul. Menurut siap.
5: Bisa hadir.
0: Diusahakan.
5: Ya biarpun saya jauh kan naik bus kan gratis kan.
0: Oh iya benar ya. Iya.
5: Jam 7.28 kan bus gratis.
0: Betul. Iya ya Teh.
5: Mudah-mudahan hari cuacanya baik. Pikir saya datang agak siang. Karena pagi temanku Mbak Lili Sregar mungkin monitor di Cawang. Kami ada acara bulan Muharram.
0: Oh iya.
5: Jadi kami datang mungkin agak siang.
0: Baik.
5: Ya salam buat Pak Arif.
0: Iya.
5: Apalagi itu Pak Ali Topan. Ya buat semua-semuanya Bang Andres.
0: Baik, ya Teh.
5: Enggak di buat Teteh Dinda.
0: Oh iya Teteh Dinda di Bogor.
5: Saya udah pernah ketemu Teteh Dinda.
0: Oh iya.
5: Buat ini dia tahu kok suami saya siapa
0: Teteh. Iya iya, betul.
5: Tuh buat ini yang di Aceh, Bandar Aceh, Kak Cika. Ya buat semua-semua Bang Andres.
0: Baik, ya Teh, siap.
5: Buat Bang selamat tugas.
0: Iya.
5: Salam sehat selalu.
0: Amin, doa yang
5: salam
0: sama.
5: Salam keluarga ya, salam buat keluarga
0: iya,
5: ya.
0: Iya, ya Teh.
5: Hati-hati di jalan terkalau pulang.
0: Siap, amin.
5: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Terima kasih juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ete dengan lagunya Dara Puspita Surabaya. Ditunggu untuk lagunya satu persatu saya putarkan. Sudah banyak juga nih yang sudah request dan juga ingin mendengarkan. Kurang lebih saya akan putarkan dari urutan yang pertama tadi, lalu dilanjutkan ke urutan berikutnya pendengar ya. Anda bisa bergabung tentunya di 0811 7972 7912.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Karena habis di Palu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Animals dengan House of the Rising Sun. Pendengar, ajak kita ke pukul 21 lepas 56 menit. Berikutnya juga saya ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung ya. Pendengar, ada Teh Dinda yang ada di Bogor di telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ambe Satria. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Panjang sekali.
0: Mantap. Apa kabar, Teh?
1: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat. Anda sehat?
0: Alhamdulillah sehat, saya sae.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Kita apa? Sepertinya sama-samaan nih. Jakarta juga hujan tadi ya.
0: Iya benar, dari siang, sore, hampir maghrib tadi.
1: Betul, samaan.
0: Sama ya?
1: Ya hujan. Nah, sama.
0: Malam ini masih hujan kah atau rintik-rintik gerimis?
1: Enggak, rintik-rintik kecil, lebih kecil dari yang kecil, apa tuh namanya?
0: Dari mili lah gitu ya, mili air.
1: Lebih kecil dari yang kecil.
0: Gitu. Iya. Ya kalau jalan berasanya adem aja gitu ya.
1: Pokoknya hari ini adem lah gitu ya.
0: Alhamdulillah. Teh.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam katanya. Siap. Iya.
1: Itu lagu yang baru di play itu kemarin Teteh mau request tapi belum ada, sekarang sudah tersedia.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang di request pendengar belum ada, besoknya langsung dimasukin.
0: Langsung benar, kan? Betul, langsung kita submit, langsung dimasukkan ke dalam bank songnya seperti itu.
1: Iya betul.
0: Betul. Gitu. Nah jadi, malam ini mau dengar lagu dari siapa Teh?
1: Kak. Teteh nih masih ragu nih, ini solo atau masih di grupnya ya, di Rolling Stone kan, atau di solonya dia, Mick Jagger ya.
0: Dengan judulnya Teh?
1: Yang Vertigo.
0: Yang Vertigo?
1: Vertigo.
0: Oh, Vertigo. Vertigo. Tunggu, aku carikan dulu ya. Ini yang versi dari Mick Jaggernya dulu. Mick Jagger... Tidak ada, kalau yang versi itu
1: solo kayaknya ya.
0: Tunggu itu yang solonya tuh Teh. Yang gak ada, Vertigo ya Teh ya. Vertigo.
1: Apa Mick Jaggernya mungkin.
0: Mungkin ya yang versi itunya ya. Di Rolling Stone-nya. Dari Mick Jagger atau Rolling Stone, Vertigo. Vertigo, tunggu sebentar Teh. Belum ketemu Teh. Vertigo-nya, tunggu sebentar Teh, mungkin dari judul aja ya langsung kali ya. Vertigo-nya adanya yang Buddy Knox Teh.
1: Apa?
0: Buddy Knox.
1: Buddy Knox.
0: Iya, Buddy yang versi. Knox. Iya, itu, yang adanya. Versi itu benar Teh. Yang Mick Jagger atau itu, Rolling Stone belum masuk.
1: Apa? Rolling Stone berarti ya.
0: Iya, tapi belum masuk. Yang versi dari Rolling Stone ataupun Mick Jaggernya.
1: Oh gitu. Itu nggak maksud Teteh yang ada tersedia itu yang
0: versi dari Buddy Knox yang nyanyi penyanyinya.
1: Buddy Knox tapi Vertigo.
0: Vertigo ya, Vertigo.
1: Oh gitu.
0: Atau ada yang lain alternatifnya Teh? Atau mau ini aja?
1: Ganti
0: ya, siap. Dari siapa nih Teh?
1: Battleman masuk gak? Battleman.
0: Battleman. Ini yang nyanyi siapa Teh? Maaf Teh.
1: Ed Sheeran bukan?
0: Oh Ed Sheeran, berarti belum masuk atuh Teh. Lagunya tuh dari tahun 50, 60-an, dan 70-an.
1: Oh sekarang 50 sampai 70.
0: Betul Teh, iya silakan. Kalau ada dari koleksi tahun tersebut, silakan di request Teh.
1: Sudah deh ini aja deh. Dari Eric Clapton aja deh.
0: Eric Clapton, andalan ini ya.
1: Andalan.
0: Yang judulnya Tears in Heaven. Benar. Kalau Tete tuh selalu menceritakan Tears in Heaven ini, silakan Teh.
1: Lagu yang relate dengan kehidupan penawanya Eric Clapton ya.
0: Betul.
1: Sedih lagunya yeah. Tapi cantik lagunya.
0: Nah itu dia, okay, memorable tentunya.
1: Dari doa terbaik dari Tete buat Andre Satria, Naufal juga selo, pulang nanti hati-hati.
0: Baik.
1: Teteh mau jumpanya sama malamnya antaranya untuk Ibu Merpati, Teteh Rustum, Orang Kani, ada juga Ibu Dindin, Ibu Wati ya juga. Ke mana? Ke Kang Alex, ke Kakak Grace di Sulawesi Utara sana mana itu? Ke Deona di Kupang. Kakak Puja di Sorong, Kakak Puja di Bintuni, Ibu Ana di Sorong dan Pak Kuat.
0: Iya.
1: Bang Le juga ya, selamat malam dan Bang Hasan ya di Bogor ya, mungkin monitoring dia.
0: Baik.
1: Oke, next time deh untuk yang lainnya dari Teteh cukup dulu.
0: Siap Teh.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kami masih dari Bogor juga, dari Bung Brandy ya. Ini sampai menelpon requestnya Frank Sinatra. Apakah masih sama? Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo, malam.
0: Apa selamat kabar?
2: Malam, Brandy di Bogor.
0: Siap.
2: Sehat Mas Andes?
0: Alhamdulillah sehat. Bung Brandy apa kabar?
2: Baik
0: ya.
2: Hujan terus nih Mas Andes.
0: Hujan terus ya. Iya, tadi dia juga tadi cerita dari siang sore hingga malam hari ini. Baik.
2: Betul, tetangga saya tuh.
0: Oh iya.
2: Bang Tedinda.
0: Iya. Siap.
2: Mas Andes.
0: Iya.
2: Request lagu dong.
0: Boleh dong.
2: Dari Frank Sinatra.
0: Itu dia. Udah disiapkan lagi karena tadi udah baca WhatsApp-nya. Cuman habis Tedinda mau langsung dibacakan, langsung ditelepon, langsung kita angkat. Silakan. Mungkin
2: Andes
0: pas lagi on air di udara, silakan salamnya yang ingin disampaikan.
2: Oke. Saya titip salam untuk Bang Ray di Cibinong, my best friend.
0: Siap.
2: Lalu Kak Puja, lalu Cika yang di Banda Aceh, Bu Maharani, Pak Kuat, Bang Benijo di Manado.
0: Baik.
2: Semua deh Mas Andes untuk semuanya. Dan Mas Andes juga sehat ya Mas Andes ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oke Mas Andes.
0: Baik.
2: Mas Andes terima kasih ya Mas Andes.
0: Sama-sama ya. Bung Brandy, malam ditunggu untuk lagunya.
2: Thank you.
0: Siap Bung Brandy di Bogor, request My Way. Sudah disiapkan dari tadi karena abis ini mau membacakan, langsung ditelepon oleh Bung Brandy. Baik, terima kasih Bung Brandy. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya kita juga ada dari, tunggu sebentar, oh dari Kak Joyce. Kak Joyce di Bekasi mau request lagunya Billy Joel, judul lagunya Just the Way You Are. Salamnya untuk Bang Ray, Bu Marpati, Bu Eka, Bu Rista, Ibu Dindin, Bu Ulan, Kak Puja. Selamat bertugas Mas Andes. Siap Kak Joyce, ditunggu untuk lagunya tentunya ya. Halo Bu Dindin, selamat malam. Bu Dindin requestnya Ebony Eyes, Everly Brothers. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bung Ray, Pak Kuat, Bu Saurin, Ibu Siti, Bu Eti Rustam, Bu Yati, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Teh Dinda, Bu Ulan, Bu Ana, Kak Deona, dan Kak Puja. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Dindin. Tapi untuk lagunya Ebony Eyes dari Everly Brothers malam hari ini belum tersedia. Apakah ada lagu alternatif lain? Silakan Bu Dindin disampaikan kembali. Sekali lagi saya masih mengundang untuk Anda pendengar bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0811 7972 7912.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: My Way dari Frank Sinatra, pendengar, diambil dari koleksi tahun 1969. Ini bagi beberapa laki-laki gitu ya, tentunya seperti saya, ini sangat laki-laki banget lagunya, karena ada tentunya part lirik di mana My Way ini berkata, "But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out, yeah. I faced it all and I stood tall and did it my way." Itu dia ya. Pendengar, untuk Anda juga, selamat malam yang baru aja bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami sekali lagi di 0811 7972 7912, atau di line kami fixline-nya ada di 0213440696, seperti halnya Kak Cika yang ada di Banda Aceh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Kak Cika, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Lama gak bertemu, bersua udara nih dengan Kak Cika.
1: Iya, malam kemarin itu ketiduran sih, dapat mama nelfon sekali.
0: Oh iya? Ketiduran. Baik, Kak Cika, kalau di Jakarta dari siang sampai malam menjelang maghrib ya, hujan. Di Banda Aceh seperti apa? Hujan berawan?
1: Panas banget nih, Bang. Kirim dong hujannya dikit. Gitu
0: ya. Siap. Oh, jadi cerah ya di Banda Aceh, cerah ya hari ini ya. Baik,
1: ya,
0: baik.
1: Panas udah berapa hari ini, panas banget nih Banda Aceh.
0: Siap kalau gitu. Kak Cika.
1: Aduh, pokoknya kalau keluar tanpa ada pelindung sih kayaknya ogah aja ya, di rumah aja mending.
0: Iya ya. Nanti malah yang ada kulit agak belang gitu ya, tersengat matahari juga.
1: Iya, belang-belang kayak apa gitu ya.
0: Kak Cika mau mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
1: Lagu ini aja deh, dari Westlife, ada nggak My Love?
0: Westlife itu belum masuk ke Cika di tahunnya.
1: Belum ya?
0: Karena tahun yang hari ini adalah tahun 50-an, tahun 60-an, dan tahun 70-an.
1: Aduh,
0: lagu-lagunya.
1: Belum
0: lahir
1: ya?
0: Sama sebenarnya.
1: Oke, okay. Ini lagu yang ini aja deh kalau gitu.
0: Apa tuh?
1: Kalau Selena Jones?
0: Selena Jones? Tunggu sebentar, ini dengan judulnya?
1: Aja sih yang
0: adanya, aja sih, iya nggak ada lagi Selena Gomez mah tahun 2000-an.
1: Oh gitu ya. Terus apa ya, Lionel Richie
0: tahun 80-an paling apa ya, paling
1: belum juga ya?
0: Iya
1: masuk juga ya?
0: Belum masuk juga.
1: Terus apa ya,
0: kalau di sini nih ya, di apa namanya, di playlist, kalau yeah, mau dibacakan atau mau mengikuti, ada kita Chrisye, baju pengantin, lalu ada juga Aerosmith yang Walk This Way.
1: Aerosmith aja deh, Bang.
0: Ah, siap kalau gitu, disiapkan.
1: Aerosmith aja deh, lagu yang melo ya.
0: Ini Walk This Way tuh gak melo, ini salah satu lagu yang nantinya di tahun 90-an di-collab dengan satu grup rap gitu.
1: Apa yang tadi Aerosmith, apa lagi?
0: Ada, tunggu sebentar, Marini and the Steps, terkenang judulnya. Lalu juga ada Andy Maria Matalata dengan Jumpa Lagi. Lalu ada Fats Domino dengan End That A Shame.
1: Itu main aja deh kalau.
0: Yang mana?
1: Ya,
0: yang
1: itu aja
0: deh. Oke, okay, yang Fats Domino, okay. Ya. Yang okay, ended sembai, Kak Cika ingin disampaikan okay, salamnya.
1: Terima kasih Bang Andes, selamat tugas, sukses selalu ya.
0: Sama-sama, amin.
1: Sehat semuanya.
0: Kak Cika juga doa yang sama.
1: Oke. Okay.
0: Baik, yang ingin disampaikan salam mungkin ada, silakan.
1: Oh, gitu ya. Oh, boleh ya. Salam,
0: boleh dong.
1: Ya deh, buat teman-teman di Satu Air Banda Aceh, selamat malam, selamat tugas. Siapa yang nggak tahu deh, belum monitor.
0: Siap.
1: Jakarta dulu ya.
0: Baik.
1: Terus buat ini teman-teman di Prosatu, aku juga, Bang Reno, Bang Hendia, selamat malam semuanya di sana, keluarga besar. Oh, di Singamata dua Labu ya juga, Banda Aceh juga, keluarga di Jakarta juga, di Pondok Indah ya.
0: Oke, okay,
1: Bang Andes.
0: Siap.
1: Makasih ya Bang Andes.
0: Sama-sama.
1: Lagunya.
0: Siap, ditunggu Kak Cika.
1: Ya, Bang.
0: Amin, Kak Cika juga doa yang sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cika di Banda Aceh, pendengar, kita lanjutkan lagi melalui WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Mama Agung di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Agung di Bekasi Kota. Waalaikumsalam Mama Agung. Selamat malam Mas Andes. Malam. Requestnya Molina dari CCR. Lagunya untuk semua yang sedang mendengarkan. Selamat mendengarkan untuk Mas Andes. Terima kasih. Selamat bertugas. Sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Leni di Penjaringan. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ibu Leni di Penjaringan Jakarta Utara, requestnya Jatuh Cinta dari Titi Puspa. Trims, Mas Andes, andai berkenan diputarkan alunan lagu, jadwalnya siap tentunya dicarikan ya, Bu Leni. Ditunggu juga tentunya, semoga masih mendengarkan. Dan untuk Anda pendengar, kami masih menunggu untuk bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912. Oh, ada yang terlewat sepertinya. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi melalui WhatsApp call. Halo, selamat malam Ibu Titi.
2: Selamat malam Mas Andes.
0: Iya, apa kabar Ibu Titi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Mas Andes pun sehat ya.
0: Amin, sehat-sehat tentunya. Amin. Alhamdulillah. Iya, Bu Titi ingin mendengarkan lagu dari siapa malam ini, silakan.
2: Kalau ada ini ya. Ini kan dari tahun 50-an ya.
0: Betul.
2: Mas Andes. Saya request lagu Young Love.
0: Love dari
2: Tony Francis.
0: Tony Francis, tuh tunggu sebentar.
2: Yeah.
0: Tony Francis-nya malam hari ini semoga wah belum tersedia sayangnya. Bu Titi yang judulnya Love juga belum ada nampaknya pada malam hari ini. Iya. Oh. Yang Tony Francis Love
2: belum ada ya.
0: Iya, belum malam hari ini belum tersedia. Ada alternatif lagu lain silakan mungkin. Bu Titi.
2: Oh iya, boleh. Lagu ini aja dah. Lagu Indonesia aja ya.
0: Oh boleh.
2: Kau Pembela Nusa dan Bangsa.
0: Kau Pembela.
2: Dari Lili Suryani.
0: Kau Pembela Nusa dan Bangsa. Lili Suryani. Yeah. Kalau dari judulnya kita belum ada keluar, tapi coba dari penyanyinya sebentar. Dari Lili Suryani. Dari Lili Suryani. Nah itu dia. Ini juga belum tersedia. Tapi Lili Suryani kita punya koleksi beberapa. Di antaranya Tiga Malam yang masih masuk dari tahun 60-an. Lalu juga Gang Kelinci juga ada. Dan Alun-Alun. Adakah mungkin yang
2: Gang Kelinci, Alun-Alun sama apa?
0: Tiga Malam.
2: Oh, Tiga Malam. Boleh deh Tiga Malam.
0: Tiga Malam ya, ya? Siap. Kalau kita disiapkan untuk Ibu Titi.
2: Salam untuk sahabat-sahabat di grup Ruang Rindu ya.
0: Ya.
2: Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Anisal, Cik Guria, Bu Ete Rustam, Bu Eka, Bu Ulan, dan yang lainnya juga ya, untuk Pak Haris.
0: Baik.
2: Di Kalianyar, Kakak Puji, Kakak Puja ya.
0: Iya.
2: Kakak Grace, iya. Untuk semuanya aja. Pertemuan saya enggak bisa hadir karena ya faktor kesehatannya kurang mendukung.
0: Iya, Bu Titi siap.
2: Mohon maaf. Mm-mm. Semoga pertemuan temu kangennya lancar.
0: Amin.
2: Dan sukses.
0: Amin.
2: Iya. Untuk Mas Andes, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sukses ya.
0: Amin.
2: Makasih Mas Andes.
0: Sama-sama Bu Titi, ditunggu selamat untuk malam. Lagunya. Selamat malam. Baik pendengar, Bu Titi Dewi di Jembatan Besi. Dan untuk Anda pendengar, satu persatu akan saya putarkan lagu yang sudah Anda request tentunya. Dan Anda masih kami tunggu untuk bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912.

Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, mendengar bersama saya Andes Satria. Tentunya Molina dari CCR ngajak kita ke pukul 22 lepas 36 menit waktu Indonesia Barat. Kita mau menyapa dulu pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp call. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Halo, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Mas Andes.
0: Iya Bu Merpati. Siap Bu Merpati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Merpati?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Mas juga sama semua ya.
0: Amin. Sehat-sehat. Iya ya. Alhamdulillah. Amin. Sehat-sehat Bu Merpati.
1: Boleh mau request?
0: Boleh dong, silakan. Mau mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini?
1: Lagunya dulu ya.
0: Boleh.
1: What a wonderful world.
0: What a wonderful world. Baik.
1: Louis Armstrong.
0: Dari Louis Armstrong. What a wonderful world. Tunggu sebentar. What a wonderful world dari Louis Armstrong. Ini pada malam hari ini saya carikan dulu.
1: Ada nggak?
0: Sebentar, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ada dong tentunya. Disiapkan okay, untuk Bu Merpati. Sama-sama.
1: Jadi mungkin buat Mas Ande, ya. Terima kasih banyak. Siap. Perhatiannya dan kebaikannya.
0: Siap, sama-sama.
1: Juga buat Noval, buat Selos ya.
0: Iya benar.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Juga buat Mbak Dinda.
0: Iya.
1: Di Bogor. Sama Kak Joyce di Bekasi, sama Bu Ulan, terima kasih banyak juga kebaikannya, dan seluruh pendengar, terima kasih banyak. Salam sejahtera dan tetap sehat ya Mas Andes.
0: Siap Bu Merpati. Sama-sama. Doa yang sama tentunya untuk Bu Merpati.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Bu Merpati. Dari Ciledug kita beralih ke WhatsApp chat yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Iren juga. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Bu Iren mau request lagunya Bob Tutupoli yang judulnya Suram. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes dan kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali. Informasi biasa dari Bu Iren. Pendengar, malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasinya. Ditunggu untuk lagunya Ibu Iren. Berikutnya juga ada dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andes, selamat malam. Orang baru mau request lagu Patah Hati dari Rahmat Kartolo untuk semua pendengar Ruang Rindu. Terima kasih dari Pak Heri ya. Halo Pak Heri, siap. Ditunggu untuk lagunya tentunya disiapkan. Anda juga masih kami tunggu pendengar. Satu persatu saya coba untuk putarkan lagu yang sudah Anda request ya tentunya. Berikutnya juga tadi ada yang ketinggalan gak ya? Sudah ini, lalu juga Ibu Leni ya. Oh iya Ibu Leni tadi Jatuh Cinta lagunya dari Almarhum Titi Puspa tentunya. Diputarkan langsung untuk Ibu Leni dan juga disusul nanti untuk Anda pendengar yang juga sudah request baik melalui WhatsApp chat dan juga WhatsApp call. Sekali lagi ditunggu, masih ada kebersamaan kita di 0811 7972 7912.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, sudah hampir di putaran akhir. Saya coba membacakan satu persatu WhatsApp yang sudah masuk tentunya. Ada dari Cingmul di Kampung Baru, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Lagunya buat penyiar dan juga para pendengar. Spesial untuk Pak Ahmad Sobri. Ini yang sedang berjaga atau bertugas juga di pergudangan Taman Tekno BSD. Requestnya di Puncak Bukit Hijau dari Jayanti Mandasati. Salamnya untuk semuanya, Mas Andes. Baik, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya. Baik, untuk ini yang pertama tadi ada dari, tunggu sebentar, ada yang request ini, oh, Elvis Presley, yang di request oleh Ibu Riva Ririn yang ada di Binong Curug, Tangerang. Mau ikutan request katanya, dari Elvis Presley, judulnya Summer Kiss Winter Tears. Salam untuk ibu saya, Ibu Noraida Amin, dan salam juga untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 di Tangerang dan semuanya dimanapun berada. Malam ini kondisi perjalanan BSD menuju Karawaci dan sekitarnya alhamdulillah ramai lancar. Terima kasih sudah dibacakan. Selamat bertugas. Mungkin sekarang sudah sampai di rumah kali ya, karena tadi di pukul 21:08 gitu ya. Terima kasih Kak Riva Ririn di Binong Curug, Tangerang. Berikutnya ada Bu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Eka, requestnya adalah, oh, sama tadi dengan ET Rustam yang ada di Jakarta, judulnya Surabaya, dari Dara Puspita, yang ditujukan untuk Bu Saurin, Bu Dinlin, Bu Uut, Bu Anisal, Bu Ana, Pak Bambang, Pak Parsudi, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Bu Rista, Bu Ria, Mama Tiara, Bu Endang, sama Bu Endang yang ada di Sauk. Untuk Mas Andes, terima kasih. Selamat bertugas sampai selesai. Baik Bu Eka, terima kasih. Requestnya juga tadi berarti sudah diputarkan. Ada Ibu Atin di Cipayung, selamat malam Pro 1. Selamat malam, hanya itu saja katanya. Baik, berikutnya juga ada Kak Eca. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Kak Eca. Bang Andes dan kawan-kawan, harap kabarnya sehat-sehat semua ya. Amin. Sehat-sehat kita alhamdulillah di sini Kak Eca. Doa yang sama, semoga Kak Eca juga dalam keadaan yang sehat. Requestnya Unchained Melody dari Right House Brother, specially song untuk Bang Andes, Satria, dan Doi deh katanya. Baik kalau gitu, oke, terima kasih. Selamat bertugas, sukses, tetap semangat dan bahagia selalu untuk Bang Andes. Baik, terima kasih Kak Eca, ditunggu untuk lagunya. Ada Ibu Wati Sunardono juga. Selamat malam Bang Andes, untuk seluruh pendengar Ruang Rindu, selamat mendengarkan, selamat menikmati Ruang Rindu. Minta lagunya He'll Have to Go dari Jim Reeve. Untuk Bung Andes, maaf ya. Oh iya, langsung telepon, jangan kelamaan ngobrol. Baik, disampaikan tentunya sarannya. Berikutnya juga ada ini Desi Nicolina. Ruang Rindu, selamat malam. Requestnya Dennis Rousseau, judulnya Goodbye My Love. Jika tidak tersedia, ikut di monitor saja. Terima kasih, selamat bertugas dan sukses selalu. Amin. Demis, bukan Dennis. Siap, Demis. Tadi dibilangnya juga. Siap, dibacakan sudah satu per satu. Oh, ada Ibu Saurin juga. Bung Andes, jangan dilewatkan. Elvis Presley katanya My Everything ya. Ini yang di request juga oleh Bu Saurin. Tadi juga ada yang request yang sama tentunya, My Everything dari Elvis, tapi bukan itu judulnya. Elvisnya nanti coba kita siapkan tentunya ya. Kalau tidak ada, pilihkan saja dari Bung Andes. Baik, jangan dilewatkan dari Bu Saurin. Ada Bang Yos di Rasela, selamat malam, siap kawal sampai tuntas. Selamat rehat semuanya, semoga semuanya baik saja. Terima kasih Bang Yos di Rasela. Bu Merpati juga tadi sudah di line telepon. Bu Sri, assalamualaikum, selamat malam Mas Andes. Waalaikumsalam. Di Ruang Rindu, request lagunya Beautiful Girl dari siapa aja penyanyinya, atau Soldier of Fortune, atau juga boleh telepon Rindu dari Nani Sugianto. Terima kasih Mas Andes, mudah-mudahan bisa terputar. Baik, siap, ditunggu juga. Tapi nampaknya memang tidak bisa diputarkan semuanya. Pendengar, satu per satu coba saya akan coba putarkan. Dan tentunya terima kasih untuk Anda
Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Maaf kalau belum bisa terputarkan, tapi sudah semua saya bacakan. Kalau bisa ditambah gitu waktunya akan saya putarkan semua. Tapi kalau Anda juga bisa mengikuti edisi esok hari tentunya, silakan di Ruang Rindu hari Jumat esok. Terima kasih sekali lagi di Ruang Rindu. Tapi untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti akan kembali lagi tentunya bersama saya Andes Satria di Jakarta malam ini. Whoa.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andrea Satria yang akan menemani aktivitas malam Anda, istirahat malam Anda. Untuk Anda juga yang masih berkendara pulang dari tempat aktivitas di hari ini, hati-hati di jalan tentunya untuk Anda. Dan yang sedang juga beristirahat di rumah, selamat beristirahat santai mendengarkan hingga pukul 24 malam nanti. Anda masih kami tunggu juga untuk berinteraksi bersama kami. Mungkin yang sedang berada di jalan bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda. Di hari ini Jakarta dari siang diguyur hujan cukup deras di wilayah pusat Jakarta atau di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Utara dan Rata sampai Jakarta Selatan juga. Dan untuk Anda pendengar, Anda masih kami tunggu sekali lagi di 0811 7972 7912. Dan di line telepon kami, fix line-nya ada di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andi Satria. Untuk Anda pendengar yang juga ingin mendapatkan berbagai konten-konten terbaik tentunya dan kapan saja serta di mana saja, Anda juga ingin selalu terhubung dengan berita terbaru, Anda bisa langsung kunjungi rri.co.id. Ini situs resmi dari Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik tentunya di mana saja dan kapan saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan juga terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
1: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikan yang penting ya?
1: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
1: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Seamin tak seiman dari Mahen mendengar mengajak kita juga ke pukul 23 lepas 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih di Jakarta malam ini. Seperti biasa juga kalau Anda ingin mendapatkan siaran radio langsung dan juga di dalamnya ada daftar putar musik, podcast, berita video, tentunya Anda bisa dapatkan semua yang Anda butuhkan tadi ada dalam satu aplikasi RRI Digital. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast serta berita video dan berbagai konten menarik lainnya tentunya. Semua bisa Anda dapatkan di aplikasi RRI Digital. Unduh sekarang di Google Play Store dan juga Apple App Store dan Anda bisa merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir pukul 24 malam. Artinya saya Andi Satria harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dari pukul 20 malam tadi di obrolan komunitas hingga juga di ruang rindu. Dan tentunya kalau ada yang belum terputarkan tadi di ruang rindu, Anda bisa ikuti kembali ruang rindu edisi esok hari Jumat ya, tentunya di hari ini 25 Juni 2026. Semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini ditutup dengan manis, dan juga semua yang dilakukan ini berjalan dengan baik, amin. Andi Satria pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Di produser ada Verlian, tentunya di gatekeeper ada Novel dan juga Selo. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu malam, seorang anak laki-laki membawa ayahnya ke sebuah restoran. Setelah duduk di sana, anak itu memanggil pelayan dan memesan makanan. Ayahnya sudah tua dan lemah. Karena itu pada saat makan, ayahnya tidak sengaja menjatuhkan makanan di celana dan bajunya, sehingga pakaian ayahnya menjadi kotor oleh tumpahan makanan. Sementara anak laki-laki itu sedang menenangkan diri dengan makan bersama ayahnya, setiap pengunjung restoran yang duduk di sana memperhatikan mereka dengan jijik, karena sang ayah tidak bisa makan dengan benar dan menjatuhkan makanannya. Bahkan ketika semua pengunjung menatap mereka, anak laki-laki itu tampaknya tidak malu dengan semuanya itu. Setelah mereka selesai makan, anak itu diam-diam membawa ayahnya ke kamar kecil, menyeka makanan yang jatuh ke baju dan celananya, menyisir rambutnya, dan memasang kacamatanya dengan benar. Ketika mereka keluar dari kamar kecil, semua pengunjung yang duduk di sana menyaksikan mereka dalam keheningan dan tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum seperti itu. Kemudian anak laki-laki itu membayar tagihan ke kasir dan mulai berjalan keluar dari restoran bersama sang ayah. Pada saat itu, salah satu pria tua di antara pengunjung restoran memanggil anak laki-laki itu dan berkata, "Tidakkah kau pikir kau telah meninggalkan sesuatu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak, Pak. Saya tidak meninggalkan apapun." Kemudian Pak Tua itu menjawab, "Kau telah meninggalkan sesuatu. Kau telah meninggalkan pelajaran untuk setiap anak dan harapan untuk setiap ayah." Tentunya kita jadi ingat, ketika kita kecil dan melakukan hal-hal yang memalukan di depan umum, orang tua kita tidak akan pernah merasa malu. Lalu, mengapa anak-anak tidak mengajak orang tua mereka keluar ke depan umum dan menghabiskan waktu bersama mereka tanpa merasa malu?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tidak apa maksudnya tidak begitu
1: maksimal ya peluangnya.
0: Maksimal ya, karena memang untuk mencari ruang tembak itu susah gitu, karena memang mereka selalu ditempel ketat, Bung
1: Lukman. Iya, jadi dengan kemenangan Ekuador saat ini, Ekuador bisa melaju ke babak.
0: Melaju ke babak ketiga besar, dia menempati peringkat kedua di grup E, runner-up grup E, dengan nilai poin 4 dari 1 kali menang melawan Jerman, 2-1, dan 1 kali seri ketika menghadapi Curaçao ya, jadi dia punya nilai 4, berarti lebih dari sementara Pantai Gading cuma memiliki nilai poin 3.
1: Baik, ya. Bung Yanto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 pagi hari ini.

Berger sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa dini hari. Nanti pertandingan selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Rudy Zen dalam Indonesia menyapa pagi. Dan jangan kemana-mana ya, karena pertandingan antara Jepang versus Swedia akan berlangsung pada pukul 6 pagi.

Liga 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

suatu malam dia membaca secara berulang-ulang ayat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh? Al-Mughirah bin Hubaib berkata, pada suatu malam aku menemani Malik bin Dinar. Dia bangun untuk sholat, lalu memegang janggutnya dan menangis tersedu-sedu. Dia berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah diri Malik yang rentak ini dari neraka. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, serta di mana Malik akan menetap." Dia terus-menerus membaca doa itu hingga terbit fajar. Malik bin Dinar berkata, "Aku terjaga pada malam hari untuk berwirid dan bermunajat kepada Allah, yaitu melakukan sholat malam. Tiba-tiba aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan gadis cantik yang membawa secari kertas. Dia bertanya kepada aku, 'Apakah

Menemani Anda di Jakarta pagi ini bersama saya Binda, dan terusnya selamat pagi untuk Anda yang tadi sempat menyimak ya jalannya pertandingan. Nanti kami akan juga tetap merelay pertandingan untuk hari ini. Ada di jam 6 pagi ya, Jepang versus Swedia ya. Kalau tadi Anda sudah menyimak Ekuador versus Jerman di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun untuk Anda juga yang tetap menyampaikan update pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, silakan Anda tetap bisa bergabung. Namun untuk mutiara pagi hari ini ya, tidak kami hadirkan, dan tetap berbagi informasi di 0811 7972 7912, atau di 0213440693414499.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam beranda Astacita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Pagi Ini.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang mungkin sepagi ini ada yang sudah bersiap-siap ya untuk menuju ke tempat aktivitas, bahkan sudah di perjalanan. Tetap berbagi informasi. Namun untuk sementara dari antaranews.com, di mana BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta bakal cerah berawan pada Jumat siang hingga malam hari. Dan menjelang siang hampir seluruh wilayah Jakarta masih diperkirakan cerah, sementara Kepulauan Seribu diperkirakan masih cerah. Suhu udara pagi hari berkisar 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin rata-rata 2 sampai 9 km per jam. Namun nanti kami akan hadirkan ya informasi lebih lengkapnya terkait mengenai kondisi cuaca di hari ini nanti di pukul 6.30 bersama dengan BMKG. Berbagi informasi update untuk pantauan lalu lintas pagi ini silakan di ruas tol maupun juga di ruas arteri, bergabung di 08 1179 7279 12.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini dan pendengar jelang menuju pertandingan Piala Dunia 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana akan hadir pertandingan Jepang versus Swedia. Kami akan dengarkan juga bagaimana tanggapan dari komentator ya sebelum dimulainya pertandingan, bergabung dengan Pro 3 selengkapnya untuk Anda.
1: Mau 2-2 dengan Sagatosu, lalu dia geser ke Eropa, sempat ke Eintracht Frankfurt, menjadi bagian dari juara di FB Pokal dan juga Europa League waktu itu, lalu sempat dipinjamkan ke Centre Eugene di Belgia, lalu dia sempat geser ke Lazio, sekarang bersama Crystal Palace, dan terakhir juara Conference League. Artinya ini pemain yang dalam tanda kutip jarang disebut media, jarang disebut pengamat, Deji Kamada ini, karena yang lain pasti kan nyebutnya kan Takefusa
2: Endo dulu ada Minamino
1: seperti itu, tapi tiba-tiba Deji Kamada menjadi pemain yang sebenarnya bukan tiba-tiba, di turnamen ini dia menjadi pemain yang cukup penting lah bagi timnya, dan dia pemain yang menurut saya pemain gelandang tengah murni, gelandang yang fleksibel, dia bisa dimainkan di depan, walaupun di dua pertandingan terakhir ini ada beberapa perombakan ya dari Jepang sendiri. Jadi kalau dilihat dari yang terbaru sekarang ini hampir sama dengan starter mereka ketika melawan pertandingan terakhir ya, ketika melawan
2: Tunisia.
1: Jadi lini belakang mereka beda-beda tipis. Yang pasti yang selalu dipasang adalah Hiroki Ito.
2: Itu
1: yang selalu dipasang di dua pertandingan terakhir. Sedangkan Itakura memang lawan Tunisia kemarin dipasang juga bersama Takiro Tomiyasu dan kan bersama Seiko itu. Nah, lini tengahnya kembali lagi Kamada ditaruh di gendang sentral lagi setelah kemarin sempat dimainkan bersama Junya itu di belakang Ayashi Ueda ya. Sekarang kembali lagi ke belakang. Menariknya lagi Ritsu Doan justru digeser. Kemarin Ritsu Doan itu kan di sayap kanan kan itu di posisinya juga Sugawara, tapi sekarang digeser ke depan di belakangnya Ueda, Ayase Ueda bersama Maeda. Ini juga menarik sekali karena Ueda sendiri Daisen Maeda sendiri kemarin tidak starter, tetapi ketika lawan Belanda dia berada di belakang striker.
2: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu ya. Ada dua pendengar yang sudah tergabung, silakan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda atau prediksi Anda di pertandingan pagi hari ini Jepang menghadapi Swedia. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi, salam olahraga Pak Sarwi.
3: Salam olahraga Jaya.
2: Iya, silakan Pak Sarwi, Anda bagaimana melihat nanti, memperkirakan jalannya pertandingan ini Pak?
3: Ya, kalau saya secara permainan insya Allah saya mendukung Jepang ya, tapi harapan saya kalau Jepang kan sangat berat sekali menghadapi ini ya, harapan saya cuma seri aja gak masalah lah, yang penting jangan sampai kalah gitu.
2: Jangan sampai kalah, oke baik.
3: Minta informasi untuk Pantai Gading tadi berapa?
2: Pantai Gading menang Pak 2-0 melawan Curaçao.
3: Menang ya.
2: Terima kasih Pak Sarwi. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
2: Iya. Ya, silakan Anda bagaimana memperkirakan jalannya pertandingan pagi hari ini, Pak?
4: Saya memperkirakan ya memang Swedia ini tangguh sama dengan Jepang. Jepang Asia kan Asia itu rajin dengan juara, rajin ya. Cuman kita tidak berat menang, tapi dapat seri aja udah masuk ya Jepang
2: khususnya
4: ya. Asia ya. Tapi jangan sampai kalah, gua kalah ya Swedia yang maju.
2: Oke. Oke.
4: Jepang. Ya. Seri aja.
2: Terima kasih Pak Tanjung. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi. Halo Pak Roni.
5: Selamat malam pagi Pak Zainin ya.
2: Dengan Rudi Pak. Iya.
5: Rudi Zain ya.
2: Iya.
5: Selamat.
2: Silakan.
5: Selamat olahraga juga.
2: Iya. Silakan Pak Roni.
5: Saya sih antara Jepang dengan Swedia ini nanti Swedia 3, Jepang 1. Karena di Swedia sendiri ada Erling Haaland yang masih main bagus ini.
2: Haaland di Norwegia, Pak. Kalau Swedia itu pemain depannya itu Alexander Isaks dan Gyökeres. Nah, itu dua bintangnya Pak Swedia. Iya, itu dua-duanya pemain yang di Liga Inggris ini. Erling Haaland tuh Norwegia, udah lolos kemarin, Pak. Silakan.
5: Ya, nomor ketiga nih Jepang satu.
2: Oke. Okay. Iya, ya. Baik Pak Roni. Iya, makasih Pak Roni ya. Pak Udin, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
6: Ya, berapa ini?
2: Baru mau main ini Pak.
6: Oh, baru main.
2: Iya, Pak. Belum, baru mau main nanti ini. Jam 6 gitu. Jepang lawan 6. Swedia. Ya.
6: Saya sebenarnya pilih Indonesia nih, tapi karena Jepang dengan Swedia gitu,
2: ya. Saya pilih Jepang. Oke. Baik Pak Udin ya, terima kasih Pak Udin. Ya. Ya. Jepang hanya butuh imbang, sementara Swedia butuh menang ini Bung Estu. Kira-kira kondisi itu akan membuat tekanan khusus buat Jepang gak ini? Secara mental ini gimana?
1: Ya, yang saya katakan tadi bahwa Jepang sebenarnya Jepang Belanda ini kan lebih santui lah, lebih santai lah
2: ya.
1: Pertandingan ini. Tetapi kan sepak bola tidak bisa santai seperti itu. Mereka mereka sudah apa ya, bisa dikatakan satu kakinya sudah di 32 besar
2: ya.
1: Jika dibandingkan dengan tim-tim yang lain ya. Jadi artinya mereka tidak boleh santai, tetapi dalam kondisi seperti ini dengan posisi Jepang itu lebih mudah merotasi pemain dibandingkan Swedia. Swedia nyaris 90-80% pemainnya dimainkan lagi,
2: iya.
1: hanya Jesper dan juga di mereka tidak memainkan Anthony Langa dari awal gitu.
2: Yeah.
1: Agak ada sedikit perubahan dari jarak gaya bermain mereka. Jadi ini mungkin yang akan membedakan, dan tentunya Swedia ingin mencetak gol lebih cepat, mencetak gol keunggulan lebih cepat gitu, dan ini yang mereka harus lakukan gitu. Tapi balik lagi, permainan Jepang itu sangat disiplin sekali gitu. Kita tahu Kamada, Tanaka itu bermain sangat bagus gitu
2: di gelandang ya.
1: Ya, terutama Ito dan Itakura di sini, yeah. Dua pemain ini bermain sangat bagus kemarin waktu melawan Tunisia dan clean sheet mereka,
2: yeah.
1: Itu tidak kebobolan. Ini menurut saya salah satu yang akan menjadi kekuatan dari Jepang di, khususnya ketika mendapatkan serangan dari Isak maupun Gyökeres gitu. Balik lagi ya, Swedia justru beban di Swedia, karena Swedia dengan kekalahan 1-5 menang 5-1 terus kemudian kalah 1-5 gitu.
2: Iya.
1: Ini menurut saya ada dua hal yang ironi banget bagi mereka. Dan mereka sebenarnya kalau kita berkaca pada Swedia sebelumnya ya, kalau di 94 misalnya kolektivitasnya Thomas Brolin
2: kan itu
1: bermain secara kolektif sebagai tim. Tetapi ketika eranya Zlatan itu ada beberapa pemain saja yang ada beberapa pemain yang
2: menonjol
1: misalnya Zlatan seperti
2: itu. Yeah.
1: Kalau sekarang sebenarnya perpaduan antara keduanya ya, kematangan beberapa pemain yang main di Liga Inggris,
2: yeah.
1: Termasuk ada Lindelof.
2: Ada
1: Gabriel Lagerbaik, ada Gyökeres, ada Isak, Anthony Elanga termasuk. Tapi yang balik lagi ternyata mereka tidak sekuat sebelumnya. Ketika lawan Tunisia menang besar, ketika lawan Belanda turun drastis.
2: Yeah,
1: artinya baik. Mereka masih performnya masih sangat sangat
2: labil
1: sekali.
2: Baik. Saya sapa lagi, ada Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi Pak Irfan. Halo Pak Irfan.
7: Selamat pagi Pak Rudi ya.
2: Iya, dengan Rudi Pak Irfan. Silakan Pak Irfan.
7: Dengan Pak siapa? Di
2: samping? Dengan Bung Estu Santosa.
7: Bung Estu. Wah, mantap, yeah. Ini Bung Estu. Ini sebentar kita lihat ini permainan betul-betul ini. Kita tidak bisa prediksi betul ini. Betul, nah yang namanya itu bola bundar, betul-betul kita tidak bisa prediksi bagaimana yang pernah juara dunia juga. Aduh, diruntuhkan juga yang tidak pernah juara dunia.
2: Oke.
7: Okay. Jadi saya prediksi saja ini sebentar. Ya. 2-1 saja.
2: 2-1 untuk siapa ini Pak? Berarti Jepang.
7: Untuk ya? Swedia.
2: Oh, Swedia. 1-2 berarti Pak.
7: 1-2.
2: Oke. Baik.
7: Oke, makasih banyak Pak Rudi.
2: Terima kasih Pak Irfan.
7: Iya, siapkan kopinya.
2: Siap, terima kasih Pak.
7: Iya. Ya, assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Rudi Zen dan Bung Santosa.
2: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini kalau sudah seperti tadi juga Jerman
2: Ekuador
8: lawan Ekuador, Jerman kan dengan hasil imbang saja
9: sudah masuk kualifikasi.
2: Tapi tadi pun kalah pun juga sudah lolos kok Bu, ya, karena poinnya sudah 6 dia.
9: Dan kita lihat betapa menggebu-gebunya Ekuador. Itulah Bung Rudi, Ibu makin percaya bahwa juara itu bukan soal teknis saja, yang paling penting itu mental. Dan kini kita lihat juga Jepang yang katanya aman-aman, tapi mudah-mudahan tetap semangatnya menggebu. Dan sebagai orang Asia, ini kita ingin perwakilan dari Asia muncul di Piala Dunia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira akan seperti apa ini pertarungan tengah di kedua tim ini, Bung Estu? Tetapi kita terima dulu ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat pagi.
10: Selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya, Ibu. Silakan, Bu.
10: Jadi gunanya hari ini pagi ini jam 6 ya, grup F antara Jepang dan Swedia, Bang Rudi, benar ya?
2: Iya.
10: Saya sih dukungnya sih pengennya sih Swedia. Semoga Swedia ini bisa memenangkan ini, Bang Rudi ya. Mudah-mudahan skornya berapa, yang penting saya dukung menang Swedia.
2: Swedia. Oke.
10: Banyak Bang Rudi.
2: Terima kasih.
10: Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Kemudian Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
11: Ya halo, selamat pagi Bung Rudi,
2: iya, Bu Arianti.
11: Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, silakan Bu Arianti.
11: Waduh, ini persaingan berat kalau menurut saya ya. Jadi, permainan kolektif dari Swedia itu yang bikin tantangan buat Jepang sebenarnya ya. Jepang tuh dikenal disiplin dan bermainnya cepat. Jadi ya mungkin kalau hari ini Jepang bisa menang, yang pasti tetaplah menangnya juga kalau mungkin tidak beda-beda tipis lah, mungkin seperti itu. Itu aja sih yang pasti. Berharap sih Jepang tetap mengandalkan pemainnya. Itu aja.